0: pemandiannya, bahkan ada yang bilang nggak perlu dimandikan.
1: Mm-hmm.
0: Nah itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Sementara dia seorang muslim atau seorang muslimat.
1: Nah, baik, cukup Bapak? Ya,
0: cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
2: Wallahu ta'ala alam, ya. Kita sekarang membahas sesuatu yang sudah berlalu, ya. Jadi bagaimana dengan korban-korban COVID yang belum dimandikan? Yang ketika itu arahannya adalah tidak memandikannya. Anda juga sering mendengar ya kejadian-kejadian di waktu COVID, ya. Ada yang dibungkus dengan plastik, ya. Sebelum dimandikan, dibungkus plastik. Gimana memandikannya? Kalaupun diguyur air, ya itu bukan memandikan mayit, itu memandikan plastiknya. Dan ketakutan ketika itu memang ketakutan yang luar biasa. Karena didukung oleh media-media mainstream di seluruh dunia, media-media global, menjadikan manusia itu sangat takut sekali dengan wabah COVID itu. Sehingga ya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat tetap dijalankan. Ya, yang jelas ya, tidak memandikan mayit ini kesalahan. Tidak memandikan mayit itu kesalahan. Harusnya mayit-mayit itu dimandikan semuanya. Adapun kekhawatiran kena COVID, ya, maka banyak kok solusi yang lainnya. Dan banyak juga ratusan ribu, jutaan orang kena wabah COVID, ternyata mereka sembuh juga. Tidak seperti yang digambarkan, tidak semengerikan yang disampaikan. Ya, wabah COVID itu tidak semengerikan yang dipampang di media-media global itu. Tapi itu sudah terjadi, ya. Apakah sekarang kuburannya dibuka? Ya, jawabannya tidak, ya. Sudah terjadi. Kalau kita buka kuburannya saat ini pun, bisa jadi sudah nggak tersisa. Tinggal tulang-tulangnya. Atau bahkan mungkin ada yang tulangnya sudah hilang. Ya, itu sudah terjadi, ya. Kalau kita katakan apakah sebenarnya ketika itu wajib? Iya. Kita katakan wajib. Fardu kifayah memandikan mayit itu. Siapa yang berdosa? Wallahu a'lam. Yang jelas yang mengarahkan itu, yang mengarahkan seperti itu berdosa. Yang melakukannya, maksudnya yang tidak memandikannya, ini apakah ditanggung dosanya oleh seluruh kaum muslimin ataukah tidak? Ya, ini berdasarkan arahan yang tadi, yang misalnya melarang, ada yang mewajibkan tidak dimandikan, ya mereka yang bertanggung jawab atas arahan itu. Mereka yang bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Apakah yang bertugas memandikan juga menanggung dosa itu? Ya Allah Ta'ala a'lam, apabila sebenarnya mereka mampu memandikan, melanggar arahan, tidak mengapa. Atau misalnya arahannya berupa anjuran, tapi mereka tidak memandikan. Ya itu juga nanti berpengaruh kepada akibat dosanya. Kalau sebenarnya arahan itu anjuran, dia tidak memandikan, dia yang berdosa. Karena dia yang ditugasi untuk memandikan. Kalau arahannya mewajibkan, kalau tetap dimandikan, maka yang memandikan nanti akan dihukum dengan hukuman tertentu. Maka yang memberikan arahan, ya, itu tetap berdosa. Dia yang berdosa, kan dia yang melarang. Kalau arahannya anjuran, dia berdosa juga. Karena menganjurkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Tapi yang bawahnya jelas berdosa karena itu hanya anjuran dan dia meninggalkan yang diwajibkan oleh syariat. Ya itu semuanya sudah berlalu, ya. Apabila kita dulu merasa berdosa meninggalkan memandikan mayit, maka sekarang banyaklah bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Para jamaah sekalian rahimahullah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan mudah untuk kita amalkan dan kita sebarkan dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم الله sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi pagi disampaikan oleh Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sahih Fiqih Sunnah atau Fiqih Ibadah berkaitan dengan tema memandikan mayit atau jenazah. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan mengingatkan kita bahwa setiap jiwa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, mengajarkannya kepada keluarga dan kaum muslimin yang membutuhkan, serta senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 7:21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Ali Al-Khudzaifi di Surat Al-Waqi'ah dengan nomor urut surat ke-56. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وَأَضَلُّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
7: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
2: Al-Quran.

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
5: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual-beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatish salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat, karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: وجئت

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadi. Ikhwati Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar Menuju Negeri Abadi, disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak sejenak tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di Surat Al-Baqarah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: JATV Saluran Dini Muhammad Quran dan Kajian Islam. Kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
1: Fattakun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101.8 FM. Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali dalam program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu Wan-Nar Menuju Negeri Abadi, disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafidhahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan di kesempatan ini dengan mengangkat tema masih berkaitan dengan melihat wajah Allah di surga. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, seperti biasa setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz Faleta Fadol Mashkur Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَاسْتَقِلْ حَدِيثَ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Menuju Negeri Abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Ikhwah, kita masih membahas terkait dengan melihat wajah Allah di surga. Seperti yang sudah kita jelaskan bahwasanya prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah yaitu itsbatu ma atsbatallahu wa rasul, yaitu tentang terkait dengan masalah nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita wajib untuk menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Min ghairi ta'wilin, tidak menta'wil, wala ta'tilin, dan tidak menafikan maknanya, wala tashbihin, dan juga tidak menyerupakan dia dengan makhluk. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan satu hal lain yaitu tidak boleh dipertanyakan mengenai kaifiatnya. Ini persis berlaku untuk semua kaidah-kaidah, untuk semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diceritakan bahwasanya ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah bertanya tentang Ar-Rahmanu 'ala 'arsyi istawa. Wa kaifa istiwa'uhu? Dia katakan, bagaimana istiwanya? Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maknanya sudah jelas. Wal kaifiyatul majhul. Kaifiatnya bagaimananya itu enggak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimani bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arasy itu wajib. Wasu'alu 'anha bid'ah, bertanya tentang bagaimana cara istiwanya itu suatu hal yang bid'ah. Dan ini berlaku untuk semua nama, semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wujuhu yauma idin nadhirah, wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri ila rabbiha nazirah, melihat kepada Rabb-nya. Ikhwah, di antara yang mentakwilkan makna nazirah ila rabbiha nazirah, mereka mentakwilkan dengan makna muntazirah. Ini artinya menunggu, ya. Muntaziratun sawabi rabbiha. Muntaziratu sawabi rabbiha, yaitu menunggu pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Atau rajiatu rahmati wa na'imih, yaitu berharap. Jadi muntaziratun itu artinya munna ila rabbiha naziran, nazirah kepada Rabb-nya, nazirah melihat. Nazirah di sini diartikan yaitu berharap rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi kata-kata ila rabbiha nazirah, nazirah ini diartikan seperti itu. Diartikan muntazirah, yang menunggu. Menunggu pahala dari Allah, menunggu ganjaran dari Allah, menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah takwil. Kenapa ikhwah? Alasan mereka bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dengan mata kepala, berarti Allah Subhanahu wa taala itu berada di suatu tempat. Karena tidak akan mungkin seorang itu melihat kepada sesuatu kecuali sesuatu itu berada di satu tempat. Sementara tempat itu adalah makhluk. Inilah salah satu perkara yang menyebabkan mereka itu mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Pertama, mereka tasybihkan dengan makhluk, kemudian barulah mereka lari. Apakah mereka mentakwilnya atau mentaktilnya, dan seterusnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Ibnu Abil Izz, ya, syarih yang mensyarah akidah At-Tahawiyah mengatakan bahwasanya kalau kalian mentakwil nazirah ila rabbiha nazirah dengan muntazirah, sungguh kalau seperti ini dibolehkan, maka akan lebih mudah lagi, akan lebih dibolehkan lagi orang-orang yang mentakwil makna surga dan neraka. Mereka mengatakan, mereka-mereka yang mengingkari adanya surga dan neraka, mereka katakan surga itu bukan surga betulan, bukan suatu tempat yang di dalamnya terdapat nikmat-nikmat Allah yang Allah siapkan untuk orang bertakwa. Enggak itu. Surga adalah sesuatu yang dapat menenangkan jiwa. Neraka adalah sesuatu yang membuat kita khawatir. Itu ikhwah. Jadi mereka tidak mengartikan surga secara hakiki dan tidak mengartikan neraka secara hakiki. Demikian ikhwah. Ya, dengan cara seperti itu. Apakah enggak masuk akal mereka? Padahal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sepanjang yang sudah kita bahas, baik hadis maupun baik Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, itu menunjukkan bahwa saya tidak bisa diartikan sebagaimana orang yang mentakwil makna surga dan neraka. Oleh karena itu Ibnu Abil Izz rahimahullah mengatakan, kalau wujuh yawma idin nazirah ila rabbiha nazirah, pada waktu itu muka berseri-seri kepada Rabb dan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ini ditakwil, sungguh mentakwil surga dan neraka itu lebih mudah lagi dengan makna-makna yang lain. Demikian ikhwah. Kita lihat ikhwah. Kemudian Ibnu Abil Izzi dalam mensyarah Aqidah Tahawiyah beliau melanjutkan komentarnya, "Tsumma bayyana anna dalalatal ayati 'ala ru'yati min janibain." Kemudian beliau yaitu Ibnu Abil Izzi rahimahullah menjelaskan bahwasanya bukti ayat adanya ru'yah, maksudnya ru'yah melihatnya penduduk surga kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti ini bisa di hal ini bisa dibuktikan dari dua sisi. Al-awwalu fiqhun nas. Yang pertama dari pemahaman kita dari nas yang ada, baik dia dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ayat atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasani fiqhul ulama is-salafi li hadzal nas. Yang kedua, bagaimana pemahaman para ulama salaf terdahulu, terutama para sahabat, dalam memahami nas ini. Karena ikhwah, kalau kita hanya mengandalkan Quran dengan sunnah, terkadang orang menyelewengkan, mengartikan makna Quran dan sunnah yang disebutkan. Kita lihat, bukankah dalam Al-Quran disebutkan wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah pada waktu itu, wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini seharusnya nas, ini kan nas dari Al-Qur'an, tapi diartikan lain. Ya, diartikan lain. Memikirkan juga hadis Nabi SAW. Makanya kita perlu bagaimana ini para sahabat dan para ulama mengartikan ayat ini, apakah seperti yang dikatakan oleh orang-orang muta'awwilun yang mentakwil sifat ini? Demikian ikhwah, karena bagaimanapun tidak ada yang lebih paham terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi SAW selain para sahabat beliau. Kenapa demikian ikhwah? Karena sahabat beliau itu langsung melihat, langsung mendengarkan statement demi statement yang Rasulullah SAW lontarkan. Kita ketahui bahwasanya ketika kita mendengar langsung seorang berbicara, sungguh kita bisa mengartikan apa yang dia bicarakan sesuai dengan mimiknya, intonasinya, ekspresinya, sehingga kita tidak salah dalam memahami kalimatnya. Beda halnya kalau kita mengetahui statement itu ataupun ucapan itu hanya melalui tulisan. Kita tulisan ini ikhwah, itu bisa orang salah mengartikan. Demikian ikhwah, saya sering berikan contoh ikhwah rahimahullah wa iyyakum, apabila seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, kamu jangan manjat pohon. Jangan manjat pohon. Ayah sudah larang kamu jangan manjat pohon. Jangan manjat pohon lagi ya." Demikian ikhwah. "Ya ya," kata si anak. Satu hari si ayah pulang dan ternyata melihat anaknya sudah berada di atas pohon. Padahal sudah dilarang berkali-kali. Apa kata si ayah? "Nak, panjat sampai pucuk." "Sambat panjat, panjat sampai atas." Ikhwah, orang yang tahu ceritanya pasti faham bahwasanya ketika ayahnya mengatakan, "Nak, panjat sampai pucuk," pasti maksudnya melarang. Padahal zahir ayatnya, "Nak, panjat sampai pucuk." Berarti lebih tinggi lagi. Tapi mereka yang mengetahui situasinya, mengetahui ceritanya, ikhwah, mereka tahu memang ini perintah untuk panjat sampai ke atas, sampai ke pucuk. Tapi sebenarnya itu merupakan menunjukkan larangan. Larangan, dia dilarang untuk manjat. Karena situasinya ditahu. Demikian ikhwah, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mengetahui saat-saat Rasulullah SAW mengucapkan hadis-hadis beliau. Mengetahui bagaimana sebab-sebab turunnya ayat dan seterusnya ikhwah. Rahimunallah wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu ikhwah rahimunallah wa iyyakum, Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah." Barang siapa di antara kalian yang mau ngambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makalah ambil sunnah tersebut dari generasi yang sudah meninggal dunia. Fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah, karena yang masih hidup ini enggak aman dari terkontaminasi dari pemahaman. Siapa orang generasi yang sudah meninggal itu? Ulaika ashabu nabiikum. Mereka adalah sahabat-sahabat nabi kalian. Kanu abaruhum quluban. Mereka adalah generasi yang paling baik hatinya. Wa amaqu ilman. Yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluhum takallufan. Yang paling sedikit takallufnya. Maksudnya ikhwah, kalau mereka tahu, mereka kasih tahu. Mereka memahami hadis juga enggak takalluf. Ya, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi. Mereka ada satu kaum yang memang Allah pilih untuk menemani nabinya ya sallallahu alaihi wasallam, wa iqamatu dinihi, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'rifu anhum fadlahum, kata Ibnu Mas'ud. Hendaklah kalian pahami bagaimana keutamaan para sahabat dan fa'alifu fa'alhum, maka ketahuilah bagaimana keutamaan mereka, keistimewaan mereka. Watamassaku bidinihim wa akhlaqihim, pegang agama dan akhlak mereka, innahum kanu ala huda mustaqim, sungguhnya mereka itu berada di atas jalan yang lurus. Jadi di sini Ibnu Abil Izzi ikhwah rahimahullah menyebutkan bahwasanya dalil yang menyebutkan bahwasanya penduduk surga itu melihat Allah ini bisa kita simpulkan dari dua sisi. Yang pertama dari nas itu sendiri. Yang kedua dari apa yang dipahami para salafus soleh dengan nas itu sendiri. Demikian ikhwah ya. Wa fil awal qol, yang pertama dia mengatakan bahwasanya memahami nas ya, memahami nas yang tercantum dalam Al-Qur'an itu memahami nasnya secara bahasa. Apa kata beliau? Wa idhafatun nadhari ila al-wajhi alladhi huwa al-mahallu fi hadhil ayah. Adapun dalam ayat wujuhu yawma idin nadhirah, wajah yang pada saat itu berseri-seri, ila rabbiha nazirah, kepada Allah, memandang kepada Rabbnya, ikhwah. Beliau katakan ayat ini, ya ayat yang kita bacakan tadi, idhafatu nazar ilal wajhi, yaitu menghubungkan antara kalimat nazar, yaitu nazar dengan wajah, ya menghubungkan lafaz nazar dengan wajah, yang merupakan wajah itu adalah objek yang akan dilihat. Kemudian wata'diyatuhu bi'ada'il ila, dan menghubungkannya dengan kata ila. Perhatikan ikhwah, ini ada nazar, ada wajah ya, ada wajah. Kata-kata nazar dihubungkan dengan wajah, dan di tengahnya itu ada kata ila ya. Kata nazar dalam ayat ini, ini ada nazar, ada wajah. Kemudian kata nazar ini dihubungkan dengan wajah dengan huruf hubung, yaitu huruf jar ila ya, ila sharihatun fin nadhril ain. Ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya yang disebut dengan nazar itu adalah melihat dengan mata kepala. Melihat dengan mata kepala. Jadi kalau an-nazaru ila ya, wujuh yaumaitna ila rabbiha nazirah, yaitu melihat kepada Rabbnya. Kalimat kepada ini ikhwah ya, kalimat melihat, kemudian di tengahnya ada kepada, kemudian objeknya adalah Allah Subhanahu wa taala, itu tak bisa diartikan selain mana melihat kepada Allah yang hakiki dengan mata kepala. Wa ikhla'ul kalami min qarinatin tadullu ala khilafihi haqiqatun mawdu'atun sharihatun fi anna Allah arada bidzalika an-nadhra al-'ain allati fil wajhi ila rabbi jalla jalaluhu. Kemudian kata ini pun, kalimat ini tidak ada indikasi yang menunjukkan makna selain itu. Ya, tidak ada menunjukkan indikasi yang menunjukkan makna selain itu. Itu tandanya bahwasanya kalimat ini kalimat yang hakiki, yang sudah sangat jelas menunjukkan bahwasanya Allah ingin menunjukkan bahwa yang dimaksud nazar itu adalah nazar dengan mata yang ada di wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita berarti tunjukkan bahwasanya itu adalah melihat dengan mata kepala, mata kepala. Mata yang ada di wajah. Kalau bahasa kita melihat dengan mata kepala. Orang Arab mengatakan mata yang ada di wajah. Jadi rahimallahu wa'alaikum begini. Kita tahu ikhwah bahwasanya umumnya para ulama membagi ada kalimat itu hakiki, ada yang majazi, ya. Tapi kan ada dia pada asalnya, kita nggak bicarakan masalah khilafiyah dalam masalah ini ya, masalah apakah ada majaz atau tidak ya, kita bicara masalah umumnya ya. Tapi kita harus ketahui bahwasanya kalimat itu hukum asalnya adalah hakiki. Misalnya nih, kalau saya katakan saya melihat singa, kalau saya bicara kepada kaum muslimin, saya katakan saya tadi melihat singa. Yang pertama yang bisa kita pahami dari kalimat ini adalah saya melihat hewan singa, hewan buas yang disebut dengan nama singa. Itu kalimat hakiki. Hingga ada indikasi-indikasi yang lain yang menunjukkan bahwasanya yang saya maksud singa itu bukan hewan buas. Misalnya nih, saya melihat singa berkhutbah di atas podium. Wah, berpidato di atas podium. Demikian ikhwah. Atau saya melihat singa bertempur mati-matian sampai banyak luka-lukanya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ketika kalimat singa itu ditambahkan, diberikan, ditambahkan indikasi berkhutbah, berpidato di atas podium, maka singa yang hakikinya ada, yang hakikinya adalah hewan yang buas, jadi tersampingkan ikhwah. Tersampingkan. Ya. Saya ulangi ikhwah. Kalau saya katakan saya melihat singa, pasti semua kita akan memahami, yang pertama yang kita pahami adalah saya melihat hewan buas yang namanya singa. Tapi ketika saya tambahkan, saya melihat singa berpidato di atas mimbar. Berarti ini singa di sini maksudnya pemberani. Kalimat berpidato di atas mimbar itu menghalangi maknanya berupa makna hewan. Nggak bisa ketika adanya indikasi, adanya tambahan kalimat berpidato di atas mimbar, ini nggak mungkin kita katakan hewan tadi itu sebagaimana pertama yang kita pahami. Ini pasti maknanya selain itu. Itu yang disebut dengan makna indikasi. Demikian ikhwah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri kepada Allah Subhanahu wa taala, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka melihat. Kepada Rabbnya mereka melihat. Ya, kita sebagai seorang yang nyata, bahwasanya iya harus diartikan dahulu dengan makna yang hakiki. Apalagi di situ ada makna ila, ada kata ila, maknanya adalah melihat. Tidak boleh kita tarik maknanya ke makna yang lain kalau nggak ada indikasi-indikasinya. Seperti yang saya katakan tadi, saya melihat harimau, berarti yang saya lihat adalah hewan. Tapi ketika ada indikasi yang lain yang menunjukkan terlarangnya makna hewan, seperti apa? Berpidato di atas mimbar. Demikian ikhwah. Dalam kalimat ini, ila rabbiha nazirah, ya, kalimat ila rabbiha nazirah, di samping di situ ada kalimat melihat, ada kata ila ke, kemudian ada objek yang dilihat, yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa diartikan ke makna yang lain, apalagi tidak ada indikasi menunjukkan ke makna-makna yang lain. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ini menunjukkan bahwasanya haqiqatun mawdu'atun sharihatun fi annallaha arada bidzalika an-nadhra al-'ain allati fil wajhi ila rabbi jalla jalaluh. Berarti kalimatnya adalah kalimat hakiki yang memang sangat jelas menunjukkan bahwasanya Allah itu menginginkan, yang dimaksud dengan melihat itulah melihat dengan mata kepala kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Fa inna an-nadhra lahu iddatul isdatu istimalat. Sesungguhnya lafaz nazar ini memiliki beberapa makna, beberapa penggunaan dengan makna yang berbeda-beda. Saya ulangi, lafaz an-nadharu dia memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan konteks kalimatnya. Bihasbi silatuhu wa ta'diyatuhu binafsih, tergantung dengan kata penghubungnya. Ya, tergantung pada kata penghubungannya dan tergantung pada masalah apakah kalimatnya transitif atau tidak transitif, atau apakah dia ada objek apa tidak. Jadi tergantung dengan apa silahnya, artinya apa penghubung dia, apa penghubungnya antara kata nazar dengan kata objeknya, ya. Tergantung ini. Penghubungnya apa ini? Ilakah, fikah atau yang lainkah, dan juga dengan terkait dengan objeknya juga. Fa in uddiya binafsihi, apabila kata-kata nazar langsung terhubung dengan objeknya, fa ma'nahu at-tawaqqufu wantizaru, maka maknanya adalah berhenti dan menunggu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, firman dalam surah Al-Hadid ayat 13, unzuruna naqata bismin nurikum. Ya, ini adalah perkataan orang-orang yaum yaqul munafiqin wal munafiqat lil ladina amanu unzuruna naqata bismin nurikum, yaitu pada hari nanti di hari kiamat. Kita sudah kita bahas bagaimana kondisi hari kiamat nanti, ya, di mana semua orang kafir telah mengikuti tuhan-tuhan yang mereka sembah, dan mereka fa'auradahumun nar, mereka langsung dimasukkan masuk neraka, tinggallah orang-orang mukmin dan orang-orang munafik, ya. Orang munafik, di mana orang mukmin ini memiliki cahaya, ya. Apa kata orang-orang munafik laki-laki dan perempuan? Unzuruna naqata bismin nurikum, mereka berkata kepada orang mukmin, yauma yaqulul munafiqina wal yauma yaqul munafiqun al munafiqat, pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata, lilladina amanu, kepada orang beriman, unzuruna naqata bismin nurikum, unzuruna, ya, unzuruna, unzuruna ikhwah, di sini kata an-nazar. An-nazar langsung ada objeknya tanpa ada kata penghubung yang lain. Perhatikan kalau tadi kan ila rabbiha nazirah, ada ilanya. Ya, ada ilanya kepada. Tapi ini enggak, langsung unzuruna naqtabis min nurikum. Unzuruna enggak pakai ila, enggak pakai fi, langsung dari kata nazar langsung ke objeknya. Ini bagaimana ikhwah? Kalau seperti ini maknanya berarti maknanya at-tawakuf wa-ntizor, artinya berhenti dan menunggu. Jadi gimana? Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu unzuruna naqata bismin nurikum. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang mukmin, tunggulah kami, kami juga ingin memanfaatkan cahaya-cahaya kalian. Unzuruna, menunggu. Tunggulah kami, unzuruna. Di situ ada nazar, langsung objeknya tanpa ada penghubung sama sekali. Ya, jadi sekali lagi, fa in uddiya bi nafsihi ma'nahu at-tawaqquf wal intizar. Dalam bahasa Arab, apabila kata nazar langsung berhubungan, langsung terhubung dengan objek, maka maknanya adalah menunggu.

berpikir tentang masalah itu. Demikian ikhwah, disuruh berpikir. Sekali lagi, karena antara nazar dan objeknya yaitu malakut sama samawat itu dihubungkan dengan kata-kata fi, dengan huruf fi, huruf jar fi. Kemudian wa un uddiya, wa in uddiya, apabila kata nazar dan dengan objeknya dihubungkan dengan kata bi ila, dengan kata ila, fa ma'nahu al muayanatu bil absar, maka maknanya adalah melihat dengan mata kepala. Demikian ikhwah. Jadi ketika nazar, kata nazar dengan objeknya dihubungkan dengan kata ilah. Tadi kan ada tiga ikhwah. Pertama, nazar langsung berhubung dengan objeknya. Maka artinya at-tawakuf wa intizar, artinya menunggu ataupun berhenti. Apabila kata nazar dengan objeknya dihubungkan dengan kata fi, ya, maka maksudnya adalah mengambil pelajaran, memikirkan, ya. Awalam yang zuru ila malakutis samawati, tidakkah mereka mempelajari, tidakkah mereka berpikir ke tentang kerajaan langit dan bumi. Yang ketiga, apabila kata nazar dan objeknya dihubungkan dengan kata ila, maka maknanya adalah ya melihat dengan mata kepala. Kalau bahasa Ibnu Abil Iz, melihat dengan mata yang ada di wajah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam soal An'am ayat 99. Unzuru ila thamarihi idza athmar. Allah mengatakan, lihatlah kepada buah-buahan ketika dia berbuah. Demikian ikhwah, di situ nazar kemudian melihat, nazar melihat objeknya adalah buah-buahan dihubungkan dengan kata ila. Unzuru ila thamarihi idza athmara yan'ih. Lihatlah kepada buah-buahan, lihatlah buah-buahan itu. Ya, apabila dia berbuah dan sudah masak dan matang. Ikhwah. Jadi kalau sudah nazar dihubungkan dengan objeknya, kata penghubungnya ila, maka makna adalah melihat dengan mata kepala. Demikian ikhwah. Jadi secara bahasa juga enggak ada masalah. Mengartikan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala, tidak ada masalah, enggak perlu ditawil-tawil. Karena bahasa, secara bahasa juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan dan bahasa Al-Qur'an itu sangat jelas bahwasanya maksudnya adalah melihat dengan mata kepala, bukan maknanya menunggu dan juga bukan maknanya yaitu mempelajari ataupun memikirkan. Itu dari sisi, satu sisi ikhwah, yaitu nas, apa namanya, pendalilan dari fikih nas, pemahaman dari fikih nas. Nas yang dimaksudlah Al-Qur'an, yaitu tadi ila rabbiha nazirah. Baik. Kemudian tadi kan ada dua ikhwah. Pertama, fikih dalam memahami nas yang jelas, apakah Quran dan Sunnah. Yang kedua, bagaimana pemahaman para salafus soleh terdahulu dan para ulama tentang makna itu tersebut. Kita lihat bagaimana Pak yang kedua. Wasaqa fi tsani. Lantas Ibnu Abil Izz rahimahullah menyebutkan sisi yang kedua. Iddatun nususi anis salafi, yang menunjukkan ucapan-ucapan para salafus soleh terdahulu. Tubayyinu fiqhahum lil ayat, yang menjelaskan bagaimana pemahaman mereka tentang ayat yang kita sebut tadi, yaitu wujuhun nadhir, wujuh yaumaidzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Fa'anil hasad qol, dari Hasan al-Basri qol, dia berkata, nazarat ila rabbiha fanadarat binurihi. Mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazarat ila rabbiha, melihat kepada Rabb mereka, Tuhan mereka. Maka fanadarat binurihi, maka berseri-seri wajah mereka dikarenakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Hasan al-Basri. Jadi dengan tegas mengatakan, ya, dilihat dengan mata kepala. Bukan artinya menunggu, bukan artinya

0: ganjaran dari Allah, bukan artinya apa namanya berharap nikmat Allah, berharap rahmat Allah, bukan itu ikhwah. Ya. Tapi dengan tegas mengatakan melihat dengan mata kepala. Itu kata Hasan Al-Basri merupakan kibarut tabi'in ikhwah, kibarut tabi'in. Ulama kibarut tabi'in. Wa qala Abu Shalih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata pula Abu Shalih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa katanya? Ila rabbiha nazirah, kata Ibnu Abbas, adapun firman Allah ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya nazirah, melihat, qala tanzuru ila wajhi rabbiha azza wa jalla, yaitu melihat ke wajah Rabb, ke wajah Allah azza wa jalla. Itu Ibnu Abbas mengatakan. Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah, wujuhi yawma idzin nadhirah, wajah-wajah yang pada waktu itu berseri-seri, qal minan na'im, berseri-seri dikarenakan nikmat yang sedang mereka nikmati di surga. Ya, kalau Imam Hasan Al-Basri menyebutkan berseri-seri itu dikarenakan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ikrimah mengatakan berseri-seri karena mereka sedang menikmati nikmat surga, ya. Sedang menikmati nikmat surga, makanya berseri-serilah wajah mereka. Kemudian ila rabbiha nazirah ay tanzuru ila rabbiha nazran, mereka langsung melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Summa hukiya an Ibnu Abbas mislahu, kemudian Ikrimah pun menceritakan riwayatnya juga dari Ibnu Abbas dengan perkataan yang sama. Jadi jelas ikhwah, pertama Hasan Al-Basri berkata melihat dengan mata kepala, kemudian Abdul Ibnu Abbas juga seperti itu, Ikrimah juga seperti itu, dan juga dia ada meriwayatkan makna ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikian ikhwah. Lanjutkan ya. Wa hadza qaulul mufassirin min ahli sunnati wal hadis. Inilah ucapan para mufassir dari ahli sunnah dan ahli hadis. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Sesungguhnya untuk mereka apa saja yang mereka inginkan, maksudnya di surga, waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan lagi. Artinya di samping mereka menginginkan apa saja yang mereka kehendaki dengan nikmat-nikmat yang mereka dasarkan di surga, tapi waladaina mazid, di sisi kami ada tambahan yang jauh lebih nikmat dibandingkan apa yang sedang mereka rasakan. Kalau Tabrani, apa makna tafsir ini? Qala Ali bin Abi Talib, berkata Ali bin Abi Talib, dan wa Anas bin Malik, dan Anas bin Malik, wa huwa an-nazaru ila wajhillahi azza wa jalla, maknanya adalah melihat ke wajah Allah azza wa jalla. Ali bin Abi Talib, Anas bin Malik, sudah berapa ikhwah? Kalau sahabat sudah tiga nih disebutkan, ya. Kalau sahabat sudah tiga, yaitu Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Talib, Anas bin Malik, ya. Kalau setelah mereka, yaitu tabi'in, kibarut tabi'in, Hasan Al-Basri, Ikrimah, ya. Demikian juga Abu Shalih. Baik, kita lihat lagi, ya. Summa dzakara ma'na ziyadati fi qaulihi ta'ala. Kemudian beliau menceritakan, menyinggung tentang makna ziyadah pada firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat baik akan mendapat kebaikan, wa ziyadah, dan tambahannya. Untuk orang-orang yang berbuat baik akan mendapat balasan kebaikan dan ditambah dengan tambahannya, ada tambahannya. Mereka mentafsirkan dengan dari kalimat wa ziyadah. Ya, orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga plus tambahannya. Apa tambahannya ini, ikhwah? Wa annaha an-nazaru ila wajhillahil karim, yaitu melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wasaqa fi dzalika, kemudian beliau mencantumkan ma rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, an Suhaibin, dari Suhaib radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanu husna wa ziyadah," dan untuk orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikan wa ziyadah plus tambahannya, Yunus 26. Maksudnya apa? Qal, beliau mengatakan ini, beliau mentafsirkan ayat ini. Saya ulangi, ayatnya yaitu surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, firman Allah untuk orang-orang yang telah berbuat baik, al husna yaitu balasan kebaikan, itulah surga, wa ziyadah plus dengan tambahannya. Apa tambahannya ini, ikhwah? Qal, beliau mengatakan, ini Rasulullah mengatakan, mengomentari, idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga. Berarti semua penduduk surga sudah komplit, semua masuk. Jadi semua yang harus masuk surga, masuk surga, sudah selesai. Artinya mereka yang tadi di neraka kemudian harus ke surga, ya, seperti prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya apabila seorang itu muslim dan dia matinya tidak kafir, ya minimal dia, selain mereka ada yang masuk surga dengan tanpa hisab, sabu'una alfan yadkhul jannah bighairi hisabin wala adab, 70 ribu orang yang masuk surga dengan tanpa hisab tanpa azab, ada yang yuhasabu yuhasabai yasira, ada yang dihisab dengan hisab yang mudah kemudian masuk surga, ada yang hisabai yasira, hisab yang sulit yang akhirnya mereka masuk neraka. Tapi selama mereka masih Islam, sebesar apapun keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, maka suatu hari nanti mereka akan dikeluarkan dari api neraka. Baik, setelah semua yang beriman kepada Allah dikeluarkan dari api neraka, semua sudah ngumpul di surga. Semua sudah ngumpul di surga. Idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila seluruh penduduk surga sudah masuk surga, wa ahlun nari nar, dan seluruh penduduk neraka sudah masuk neraka, nada munadin, maka muncullah panggilan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, innalakum indallahi mau'idan yuridu ayyunjizkumuhu, sesungguhnya Allah itu punya janji di mana Allah ingin menepati janjinya. Fayaqulun, apa kata penduduk surga, ma huwa, apa janji Allah yang lain rupanya? Alam yuthkil mawazinana, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat timbangan kami berat, maksudnya berat dengan kebaikan? Wayubayyit wujuhana, bukankah Allah juga telah membuat wajah kami, wajah yang putih, bersih? Wayudkhilunal jannah, dan telah memasukkan kami ke surga. Wayujirna minan nar, dan telah menyelamatkan dari api neraka. Nah, demikian ikhwan. Jadi seolah penuh surga, ya. Wah, ketika mereka sudah menikmati surga, apa ada nikmat yang lain? Jadi bagi mereka, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, Allah memberatkan timbangan aman mereka. Allah yang memberatkan, itu nikmat yang sudah luar biasa, ikhwah. Ya. Kemudian Allah memberikan wajah mereka putih bersih, itu nikmat yang sudah luar biasa. Kemudian lagi, ikhwah, Allah masukkan mereka ke surga, luar biasa, ikhwah. Dzalikal fawzul azim, ini merupakan kemenangan yang sangat nyata, kesuksesan yang sangat nyata. Apa itu, ikhwah? Masuk surga, terlepas dari neraka. Ikhwah masih ingat ketika orang yang terakhir sekali keluar dari neraka dan dia terakhir juga masuk surga. Ketika dia berhasil selamat dari neraka, dia lihat ke belakang. Alhamdulillahilladzi najjana minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami darimu. Laqad a'tana Allah ni'matan ma a'tahu ahadun minal alamin. Sungguh Allah telah memberi saya satu nikmat yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumku. Bayangkan, ikhwah, sebegitunya dia merasakan nikmat itu, padahal dia orang terakhir keluar surga dan orang terakhir keluar dari neraka dan orang terakhir masuk surga. Yang lain sudah pada masuk. Artinya semua orang yang di surga ini semua sudah terlepas dari neraka, tapi dia yang terakhir. Begitupun yang dirasakan, ya Allah, Engkau telah berikan aku nikmat yang belum pernah Engkau berikan kepadaku. Apa itu, ikhwah? Selamat dari neraka. Ini belum masuk surga ini, ya. Belum lagi masuk surga, masih selamat saja. Kemudian, bukankah Engkau telah menyelamatkan kami dari neraka dan masukkan kami surga? Ini nikmat. Apa ada lagi yang lebih daripada ini? Apa ada yang lebih daripada ini? Maka, ikhwah, fayakshiful hijaba. Maka disingkaplah hijabnya Allah. Hijabnya Allah itu nur, cahaya. Disingkaplah hijabnya Allah Subhanahu wa taala, maka fayanzuruna ilaihi. Pada saat itu penduduk-penduduk surga melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka terpesona, mereka bahasa kalau bahasa kami orang Minang terperangah gitu. Mereka terpesona, mereka sangat menikmati melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fama a'tahum syai'an ahabba ilaihi minan nadri ilaihi wa hiya ziyadah. Maka tidak ada satupun nikmat yang lebih nikmat melebihi nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ziyadah, lilladina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang berbuat baik akan diberikan ganjaran kebaikan itu surga, wa ziyadah plus dengan tambahan, tambahannya adalah melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang mentafsirkan itu Rasulullah, ikhwah. Yang mentafsirkan itu Rasulullah. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Baik, coba kita artikan di sini. Maka Allah mengatakan, mau enggak kalian saya berikan tambahan yang lain? Ya, apakah ada yang lain ya Allah? Kemudian Allah singkapkan singkapkan hijabnya dan mereka pun melihat Allah. Coba artikan, dan akhirnya mereka pun menunggu pahala dari menunggu pahala bagaimana? Mereka sudah di surga masalahnya. Ya. Mereka sekarang sudah di surga, bukan sebelum di surga. Mereka sudah mendapatkan pahalanya. Mereka sudah mendapatkan ganjaran-ganjarannya. Mereka enggak nunggu apa-apa lagi. Sementara melihat wajah Allah itu di luar sangkaan mereka. Mereka lupa atau mereka enggak tahu atau mereka lupalah kita katakan yang bahwasanya ada nikmat yang jauh lebih lebih nikmat ketimbang nikmat surga. Demikian ikhwah, maka disingkaplah wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun melihat wajah Allah. Semua nikmat surga enggak ada apa-apanya dibandingkan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita artikan menunggu ganjaran dari Allah. Kita artikan menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak cocok dengan kalimat-kalimat hadis ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Apalagi secara bahasa sudah jelas melihat menyebutkan fayanzuruna ilaihi, antara nazar dengan objeknya Allah ada kalimat penghubung ila. Kalau ini maknanya enggak ada mana lain kecuali selain kecuali melihat dengan mata kepala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Warawahu ghairahu bi asanidin muta'addidin wa afazil akhar. Bahwasanya hadis ini diriwayatkan yang lainnya dengan sanad yang berbeda-beda dengan lafaz yang berbeda-beda. Wa ma'naha anna ziyadata an-nazar ila wajhillahi azza wa jalla, yang artinya semuanya artinya itu adalah dengan riwayat yang berbeda-beda, dengan lafaz yang berbeda-beda, semua maknanya itu adalah ziyadah menunjukkan arti ziyadah yang dimaksud, tambahan yang dimaksud adalah melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika fassara sahabah radhiyallahu anhum, demikian juga yang diriwayatkan yang ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Rawa Ibnu Jarir dzalika anil jama'atin, di mana Ibnu Jarir meriwayatkan hal itu dari sekelompok para sahabat, minhum di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Uzaifah bin Yaman, Abu Musa Al-Asy'ari, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Selesai. Wah. Apa lagi mau kita cari? Ayat Quran menyebutkan jelas maknanya. Secara bahasa jelas maknanya. Ada penghubung kata ila. Itu pemahaman dari nas. Kemudian ditambah lagi dengan komentar Rasulullah sendiri mengartikan yaitu melihat wajah Allah. Ditambah lagi dengan pendapat para sahabat juga memberikan pendapat yang sama. Ditambah lagi dengan para tabi'in, Hasan al-Basri, Ikrimah, Abu Shalih dan seterusnya, semua menunjukkan itu ikhwah. Jadi apakah berani kita mengartikan kepada artian lain dengan ikhwah? Jadi para pemirsa rahimallahu wa iyyakum, jadi sudah sangat jelas bahwasanya tidak bisa diartikan kemanapun kata-kata nazar selain daripada melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Kalau orang Arab mengatakan dengan mata yang ada di wajah. Demikian ikhwah. Tapi ikhwah, pembahasan ini belum selesai. Mungkin penulis ingin membahas secara detail lagi. Ada hal-hal yang lain yang untuk lebih menguatkan bahwasanya gak bisa diartikan ke mana yang lain selain melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala dengan mata yang ada di wajah. Tapi itu saja para pemirsa, semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat menambah wawasan kita tentang makna daripada melihat wajah Allah itu bagaimana. Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang ahli ta'wil yang mentakwil ini kepada makna-makna yang lain, yang sebenarnya akal mereka sudah terkontaminasi dengan filsafat, dengan ilmu kalam, ilmu yang dari Yunani ya, yang hanya mengandalkan logika, dan itu tidak bisa dilakukan di sini ikhwah. Karena pada dasarnya akidah kita itu berdasarkan Quran dan Sunnah dan menurut pemahaman para salafus saleh, dan mereka adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ya, wa ala ru'usihim nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, itu saja, semoga bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur rahim. Naam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema melihat wajah Allah di surga. Nah, ikhwata Islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Bapak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya pernah mendengar sebuah hadis yang menjelaskan bahwa orang yang mengadu domba tidak akan masuk surga. Apakah ini artinya maksud dari hadis itu dia pasti akan masuk neraka? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Jazakumullahu khairan bagi apa yang bertanya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata namam, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga seorang yang namam. Namam itu ikhwah adu domba, orang yang suka mengadu domba. Apakah maksudnya mereka itu, mungkin pertanyaan Bapak ini tidak masuk surga maksudnya masuk masuk neraka gitu ya. Mungkin selamanya gitu. Ikhwah perhatikan ya. Ketika ayat ataupun nas hadis mengatakan seorang tidak akan masuk surga, berarti dia akan masuk neraka karena enggak ada tempat lain ikhwah. Ya. Kalau dia dikatakan tak masuk surga, berarti dia maknanya dia masuk neraka. Atau seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat min zawji at-talaq min ghairi ba'sin lam yarih rihatal jannah. Barang siapa wanita mana saja yang minta cerai suaminya dengan tanpa alasan syar'i, maka dia tidak akan mencium bau surga. Artinya ikhwah, tidak mencium bau surga bukan berarti dia bolehlah masuk surga tapi enggak mencium baunya begitu sampai tutup hidung. Enggak begitu maksudnya. Dia enggak mencium bau surga artinya dia enggak masuk surga. Kalau enggak masuk surga berarti masuk neraka. Demikian ikhwah. Atau sabda Nabi SAW, mengqatala mu'ahadan lam yarih rihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad yang ada perjanjian damai dengan kaum muslim, maka dia enggak akan mencium bau surga. Maksudnya dia masuk neraka. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Karena enggak ada tempat lain selain surga dan neraka. Adapun yang namanya al-A'raf, ikhwah, al-A'raf, satu tempat yang berada di antara surga dan neraka, itu hanya transit sebentar. Akhirnya nanti mereka akan masuk ke surga. Demikian ikhwah. Baik, kemudian ada kalimat lain yang menunjukkan seorang itu masuk neraka seperti sabda Nabi SAW ketika beliau melihat para sahabat tak sempurna wudhunya sehingga tumitnya enggak kena air ketika wudhu. Apa kata beliau? Wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit yang masuk neraka. Coba, apakah maksudnya itu tumitnya aja masuk neraka, orangnya enggak? Kan tidak. Artinya orangnya juga masuk neraka. Demikian ikhwah. Jadi itu merupakan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan orang itu masuk ke dalam neraka. Apakah dia disebutkan tidak masuk surga ataukah tidak mencium bau surga, itu maksudnya adalah dia masuk ke neraka. Baik. Ketika dikatakan tidak masuk surga, apakah memang selamanya enggak masuk surga? Apakah memang selamanya enggak masuk surga? Demikian ikhwah. Sama seperti tadi itu, dia enggak mencium bau surga. Apakah selamanya enggak mencium bau surga? Ikhwah, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang kekal dalam neraka dan takkan pernah masuk surga itu hanya orang kafir. Seperti yang sudah kita singgung tadi itu bahwasanya walau setipis apapun, sekecil apapun iman seorang mukmin, pasti nanti Allah akan masukkan dia ke surga. Setelah dia masuk neraka terlebih dahulu. Tapi satu hari Allah akan masukkan dia ke surga. Gak ada orang mukmin yang sekecil apapun imannya, setipis apapun imannya yang kekal dalam api neraka. Yang kekal di api neraka hanya orang-orang kafir. Hanya orang-orang kafir yang bukan muslim. Baik. Ketika dikatakan tidak mencium bau surga atau tidak masuk surga, apakah artinya tidak selamanya nggak masuk surga? Bukan begitu ikhwah. Artinya ya, tidak masuk surga langsung. Ya. Jadi artinya apa? Dia akan masuk neraka dulu. Yang masuk surga langsung kan hanya dua ikhwah. Pertama, yang sab'una alfan yadkhul jannah bighairi hisab, yang 70 ribu orang yang masuk surga dengan tanpa hisab. Satu lagi yang mereka yang yuhasabu hisaba yasira, mereka yang dihisab tapi hisabnya mudah, langsung tuh masuk surga. Kalau yang tadi tidak ada dihisab, langsung masuk surga. Yang kedua pakai dihisab tapi hisabnya mudah, ya, masuk masuk surga. Adapun orang-orang yang dikatakan tak akan masuk surga, maksudnya ya yaitu tidak akan langsung masuk surga. Jadi gimana? Mereka akan masuk via neraka dulu. Ini yang kena hisaban asiro, yang dihisab dengan hisaban yang sulit. Jadi masuk masuk neraka dulu, baru masuk surga. Karena namam itu tidak ada seorang pun ulama mengatakan namam itu kafir murtad keluar dari Islam. Enggak ada. Ada dengan ikhwah. Ya, jadi maksudnya adalah mereka enggak langsung masuk surga, tapi masuk neraka dulu, kemudian mereka masuk ke surga. Demikian ikhwah. Demikian juga sabda Nabi SAW, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka ganjarannya adalah neraka jahannam kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya ini ikhwah seolah mengindikasikan bahwasanya orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja itu berarti kekal selama-lamanya, berarti dia murtad. Demikian ikhwah. Kalau dia menghalalkan darah mukmin itu jelas. Karena menghalalkan sesuatu yang haram, ya, meyakini halalnya sesuatu yang haram itu suatu hal yang membuat seorang itu jadi murtad. Demikian ikhwah. Tetapi maksudnya adalah ikhwah, yaitu sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, saking lamanya dia di neraka sehingga mirip dikatakan kekal selamanya. Karena dia bukan orang kafir, maka dia tetap akan masuk ke dalam surga. Allahu a'lam bissawab. Naam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, Allah akan datang pada hari kiamat bersama para malaikat yang berbaris-baris atau bersaf-saf. Apakah kaum muslimin juga akan melihat Allah pada hari kiamat nanti sebelum masuk surga? Dan pertanyaan kedua, bagi ahlu sunnah akan bisa melihat wajah Allah di surga ini kapan saja atau hanya sekali saja Ustaz, atau ada jadwal tertentu? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Apakah ketika nanti di mahsyar orang-orang mukmin akan melihat Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa," dan datanglah Tuhanmu dan malaikat itu bersaf-saf. "Wa jaa'a yauma idzin bi jahannam," dan akan didatangkan pada waktu itu neraka jahannam. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ahli sunnah wal jamaah menyebutkan bahwasanya datangnya Allah yaitu datang yang hakiki, bukan majazi, tapi mayaliku bijalalihi, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bi ghairi tashbihin, tidak disamakan dengan makhluk. Wala ta'tilin, tidak dinafikan. Wala tahri wala ta'wilin wala au tahrifin, tidak boleh ta'wil kepada yang lain-lainnya. Demikian ikhwah. Lantas apakah itu melazimkan bahwasanya Allah akan terlihat pada waktu itu? Allahu a'lam bisawab, karena ayat ini menyebutkan wajah rabbuka, dan datang Tuhanmu. Datang Tuhanmu apakah pasti terlihat? Allahu a'lam bisawab, karena di situ enggak disebutkan masalah melihat. Di situ hanya informasinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala datang. Ya, datang. Demikian ikhwah. Bukan datang dengan ganjarannya, datang dengan pahalanya, enggak sebagaimana yang ditakwilkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Enggak demikian. Rabb, Allah datang dengan sendirinya. Ingat, datang tidak ditasbih dengan datangnya makhluk, wala ta'wil, tidak ditakwil juga dengan makna yang lain, dengan makna artinya datang membawa pahala-pahala rahmatnya, juga tidak juga ta'til, menafikan hal ini, karena dianggap itu merupakan menyerupai dengan makhluk. Demikian ikhwah. Jadi, dalam masalah ini, Allahu a'lam bishawab, ayat hanya menyebutkan bahwasanya Allah itu datang. tidak menyebutkan masalah melihat di situ. Taib, apakah melihat Allah di surga itu terus atau sesekali ada jadwalnya? Allahu a'lam bissawab. Ya, apakah ada jadwalnya? Apakah sekali itu saja ataukah terus-menerus sejak saat itu maka penduduk surga akan melihat terus atau nanti akan ditutup lagi hijabnya? Allahu a'lam bissawab. Zahirnya bahwasanya penduduk surga akan diberikan nikmat yang lebih daripada nikmat surga tersebut. Setelah itu apakah ada jadwal atau enggak jadwal? Allahu a'lam bissawab. Karena ini perlu penjelasan yang lebih detail. Allahu a'lam bissawab. Ikhwah, itu saja kajian kita ya untuk pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan hati, tetap berada di atas Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat salafus saleh terdahulu. Karena kalau tidak ada pilar yang ketiga ini, maka seorang muslim akan tersesat jauh dari pemahaman yang seharusnya dia pahami. Karena sebagaimanapun apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, bahwasanya barang siapa yang ingin ambil sunnah, maka ambillah sunnah orang yang sudah meninggal. Dia adalah para sahabat Nabi SAW. Harus dipahami sesuai dengan pemahaman para salafus soleh terdahulu. Jangan dipahami dengan pemahaman sendiri atau pemahaman dengan para ulama yang sudah terkontaminasi dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu-ilmu yang memang diadopsi dari orang-orang Yunani kuno terdahulu. Ikhwah, itu saja kajian kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya undur diri. Aku luqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema yaitu melihat wajah Allah di surga. Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita dan menambah kerinduan kepada surga serta semangat untuk memperbanyak amal soleh dan menjaga keikhlasan dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
1: جزاك الله خيرا بارك الله فيك
3: روجا تي في saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin, yang pertama, dan ini banyak, terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara azan.
3: Saksikanlah Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan apa? Diri.
3: Saksikanlah Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Jadi ketika sholat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya. Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Saksikanlah Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Dan ingatlah ketika Malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."
1: Ayat-ayat Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
3: Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Fadilatul Syekh, في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اشرحوا هذا الحديث وهل النزول حقيقي؟
7: نعم الحديث صحيح بل بعض العلماء يقول إنه متواتر والنزول حقيقي ولكنه كما يشاء الله على كيفية النزول لا نعلمها نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات لا يعلمها إلا الله نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى وهذا في كل ليلة في آخر الليل من كل السنة في رمضان وفي غيره فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر نعم.
8: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al Fauzan.
9: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah wa ta'ala yanzabuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthil layl al-akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah subhanahu wa ta'ala hakiki betul-betul turun? Mohon penjelasannya. Kemudian Syekh menjawab, ya hadis ini sahih. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis nuzul itu sampai pada derajat mutawatir. Dan Allah ketika turun ke langit dunia, turunnya hakiki betul-betul turun. Akan tetapi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan caranya kita tidak mengetahui. Kita kini bahwa Allah turun ke langit dunia, akan tapi kita tidak memasakkan tentang tata caranya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya yang lain. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang ada dalam nas. Akan tetapi caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Fayaqul hal min da'in faastajibalah, wahal min sa'in fa'u'tiyah, wahal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Ketika sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa? Pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon, meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan apa orang yang minta kepadaku, pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Ayatun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
3: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun min al-Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi menjelang siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain MA Fidhahullah dalam pembahasan dari silsilah fikih pendidikan anak berkaitan dengan penjelasan yaitu bijak meluruskan kekeliruan pada anak. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 200 mengangkat tema bijak meluruskan kekeliruan anak. Apa judulnya? Bijak meluruskan kekeliruan anak. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Manusia tidak akan pernah lepas dari apa? Kesalahan. Yang dewasa atau yang anak-anak? Yang dewasa atau yang anak-anak? Dua-duanya. Kalau yang dewasa, yang akalnya sudah sempurna saja, sering melakukan kesalahan. Apalagi anak-anak yang belum sempurna akalnya. Kita yang hadir di sini rata-rata sudah dewasa atau masih anak-anak? Malah wis tua. Ora kur dewasa dok. Mestinya kan semakin tua semakin bijak sana. Pertanyaannya, kita yang dianggap sudah tua ini, yang seharusnya lebih bijaksana, lebih matang cara berpikirnya, lebih sempurna akalnya, kita ini banyak melakukan kesalahan atau tidak? Bu, banyak apa sedikit? Banyak. Kita ini loh, yang sudah besar, yang sudah dewasa, masih banyak melakukan kesalahan. Itu fakta. Kenapa kita tidak bisa menerima fakta ketika anak kita melakukan kesalahan? Padahal anak kita belum sempurna akalnya, masih minim pengalamannya, dan tentunya itu berpengaruh kepada tingkat kebijaksanaannya. Kenapa kita punya standar ganda? Minta dipahami ketika melakukan kesalahan, tapi tidak mau memahami orang lain ketika melakukan kesalahan. Itu kan standar apa, Bu? Standar ganda. Ketika kita melakukan kesalahan, lantas ditegur sama orang lain, kita akan menak kita melakukan kesalahan. Loh, berarti dibiarkan. Bukan dibiarkan, tapi ditegur. Dan ditegurnya gak boleh ngawur. Menegur pun ada aturan dan adabnya. Kenapa? Karena kalau negurnya ngawur, bisa membuat anak menjadi trauma. Membuat anak apa? Trauma. Sebaliknya, kalau enggak ditegur, juga bahaya. Apa bahayanya? Akan menjadi kebiasaan. Menegur berlebihan salah, tidak menegur juga apa? Salah. Berarti yang benar yang mana? Yang benar adalah menegur secara bijaksana. Seperti apakah langkah-langkah menegur kekeliruan anak secara bijak? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Di hadapan kita ada berapa langkah? Ada berapa langkah? Ada 3. Mari kita bahas satu persatu. Langkah yang pertama, memberitahu dengan lembut. Kenapa, Bu? Memberitahu dengan lembut. Kenapa? Orang berbuat salah malah diberitahu. Karena sering sekali anak-anak itu melakukan kesalahan gara-gara dia tidak tahu bahwa itu adalah kesalahan. Anak lari-lari di masjid, kenapa? Karena dia tidak tahu. Dia taunya masuk ke masjid tempatnya luas. Sebagaimana di lapangan juga nopo luas. Dia pikir sama-sama luas berarti sama-sama boleh buat lari-lari. Mungkin atau tidak seperti itu, Bu? Mungkin. Berarti dia melakukan kekeliruan karena nopo? Tidak tahu. Dan itu banyak terjadi. Karena keterbatasan ilmu anak kita. Namanya juga baru belajar. Bahkan sekalipun anak kita ini sekolah di sekolah Islam sekalipun. Entah itu madrasah ibtidaiyah, entah itu SDIT, ya, sekolah dasar Islam terpadu. Entah itu berbau agama lah. Walaupun anak kita itu sekolah di sekolah-sekolah yang berbau agama sekalipun. Namanya juga baru apa? Baru belajar. Ada sebagian orang mengatakan, bocah sekolah, nah sekolah Islam kayak gue. Wis rasa sekolah nang kono bae, salah maning. Apa gunane? Dia itu baru belajar. Mungkin kita ini yang sudah tua ini belajar ilmu agama dari A sampai Z satu pertemuan bisa? Tidak bisa, wong ustaz ora bisa. Apalagi anak kecil. ayat 15. Surat apa, Bu? Al-Isra ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak musul kepada kaum tersebut. Saya tanya sama jenengan, tugasnya rasul napa? Ngajari. Napa, Bu? Ngajari. Jadi Allah itu enggak akan mengazab, menghukum, menyiksa suatu kaum sampai diajari terlebih dahulu. Jadi enggak boleh kita menghukum anak atas sesuatu yang dia tidak tahu bahwa itu salah. Wong dia enggak tahu, apa kita seakan-akan kayak lebih besar dibandingkan Allah. Kita marahi, kita hukum anak atas sebuah perbuatan yang dia belum tahu bahwa itu salah. Ditahu dan mengajari orang yang tidak tahu adalah mengedepankan kelemah lembutan. Lemah lembut niku nopo sih? Lemah lembut gue suarane aja seru. Aku lembut banget kok. Lembut suarane seru. Gue jenenge ngegas gue. Jadi lembut itu suaranya enggak keras-keras. Pilihan katanya tidak menyakitkan. Gue jenengane lembut. Napa, Bu, lembut, Bu? Bu, lembut napa? Suaranya jangan keras-keras. Pilihan katanya tidak menyakitkan. Gue jenengane lembut. Ya. Itu prinsip dasarnya. Ya Ustaz, saya berusaha lembut tapi malah bocah bentak. Malah anaknya teriak. Ya nyong jadi apa? Emosi. Berarti kalau kita emosi itu namanya kita termancing. Kalau kita terpancing berarti bedanya karo iwak apa? Jangan. Marah itu kayak api. Api harusnya disiram pakai apa? Air. Bukan disiram bensin. Jadi kalau anak itu marah-marah, teriak-teriak, kita jangan ikut teriak-teriak. Karena tidak menyelesaikan masalah. Ya. Jadi langkah yang pertama memberitahu dengan nopo lembut. Karena biasanya anak itu melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya. Lembut itu artinya suaranya jangan keras-keras, pilihan katanya yang tidak menyakitkan. Oke, ayo bidah langkah yang kedua. Apalah langkah yang kedua? Menyesuaikan ungkapan. Ungkapan gue maksudnya adalah bahasa yang dipakai. Ketika kita akan menyampaikan nasihat, kan pakai bahasa, kita menyusun kalimat. Kalimat itu adalah perpaduan antara kata-kata. Ketika kita merangkai kata untuk menyampaikan nasihat, dan yang dinasihati anak kecil, hendaklah kalimatnya yang sederhana. Sederhana gue aja kedawan, aja ceramah, ya. Aja nopo ceramah. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Mukodimawis dawa, bocawis angap-angup. Jangankan bocah, wong tua be, kedawan pada ngantuk. Ya. Pundi pusing ngantuk, Bu. Nah, pundi tiang ngacung, wong ngantuk ngacung. Jadi ngomong sama anak itu bahasanya yang sederhana. Jangan terlalu panjang. Dan enggak usah milih kata yang susah-susah. Enggak usah milih kata yang susah-susah. Dan juga hindari bahasa-bahasa kiasan. Bahasa-bahasa apa? Kiasan. Karena biasanya bahasa-bahasa kiasan itu cocoknya buat orang dewasa. Kalau anak kecil, yang simple-simple aja. Nanti kita akan bawakan contohnya. Ya, contoh nasihat yang simple. Jadi anak kecil itu reasoningnya, cara mikirnya itu belum jelimet, belum bisa jelimet. Saya kasih contoh di sini, misalnya anak batita itu berarti bawah 3 tahun, baru umur 2 tahun setengah, diajari makan sendiri pakai mangkok, terus makanannya taruh di mangkok, lalu dia makan, ternyata makanannya pada tumpah-tumpah. Kita pengen negur anak itu, jangan ditanya kenapa makanannya tumpah-tumpah. Itu namanya reasoning, itu namanya mikir. Belum saatnya anak. Kalau dia ditanya, anak batita itu diajari dengan atau ditegur dengan bahasa yang simple. Ya. Nih contohnya nih. Seorang sahabat Nabi SAW namanya Umar. Nama lengkapnya Umar bin Abi Salamah. Sinten namine? Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Anak kecil ini, beliau cerita, "Kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, "Ketika aku dulu masih kecil, aku ini dirawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fis sahfah." Dan ketika makan bareng-bareng, tanganku bergerak ke sana kemari. Apa maksudnya Bu bergerak ke sana kemari? Hah? Sleketan. Sleketan sih kepriye maksudnya? Laweh tanggane diciot gitu. Karena kan biasa Rasulullah SAW makannya itu satu nampan. Bareng-bareng. Satu nampan, kalau kita kan ada nasi, ada lauk, ada sayur, ditaruh di satu nampan. Setelah itu makan bareng-bareng. Nah Umar bin Abi Salamah ini masih kecil. Dia itu makannya orang anteng. Enggak anteng dia, dia mengambil punya dia, punya orang lain, punya. Ini keliru apa benar, Bu? Keliru. Maka lihat bagaimana Rasulullah SAW menegur kekeliruan anak kecil tadi. Lihat baik-baik. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ya ghulam." Le. Kalau perempuan, "Duk." "Nak, ya ghulam, sammillah. Bacalah bismillah." Gue kan simple banget loh. Bacalah napa? Bismillah. Bacalah bismillah, cuma dua kata. Jadi kalimat yang terdiri dari dua kata, itu kan simple banget. Tidak panjang lebar nasihat Nabi kepada anak kecil. Wakul biyaminika. Nasihat yang kedua, makanlah pakai tangan kanan. Gampang nama badan? Gampang. Anak TK pun langsung mencerna nasihat itu. Makanlah menggunakan tangan kanan. Terus nasihat yang ketiga, apa kata Nabi? Wakul mimma yalika. Ambillah makanan terdekat. Napa Bu? Ambillah makanan terdekat. Jadi lihat nasihat-nasihat Nabi SAW yang disampaikan kepada anak kecil. Bahkan subhanallah, jamaah yang kami hormati, Rasulullah SAW itu menyampaikan nasihat-nasihat yang simpel, yang gampang dicerna, itu bukan hanya kepada anak kecil, bahkan kepada orang dewasa pun seperti itu. Kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faslan yafhamuhu kullu man sami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara, maka ucapan-ucapan dan kalimat yang beliau sampaikan itu jelas. Kenapa, Bu? Jelas. Setiap orang yang dengar paham. Kalau zaman kita ini yo, mau tingkat pendidikannya nopo? Tinggi, sarjana. Mau tingkat pendidikannya rendah, cuma tamatan SD. Mau dia itu pejabat, mau itu dia rakyat biasa, siapapun yang dengar ucapan Nabi paham. Dan begitu seharusnya kita saat menyampaikan nasihat. Jadi enggak usah gagah-gagahan, keren, pakai istilah-istilah yang nomo asing, emansipasi, terus apa maning? Toleransi, terus apa maning? Apa, Bu? Partisipasi, apa maning? Terasi. Nek ora sisi kayaknya kurang apa? Keren-keren. Tergantung kita ini ngomongnya di mana. Kalau kita ngomong di hadapan akademisi, it's okay lah. Di hadapan mahasiswa, di hadapan dosen, enggak apa-apa lah kita pakai, sekali-kali pakai istilah itu. Karena mungkin kita susah nyari padanannya. Tapi kalau kita ngomong di hadapan orang umum, orang awam, Bu, enggak usah pakai yang kata-kata yang susah-susah gitu. Enggak usah ben keren gitu ya. Enggak usah. Apalagi orang tua kepada siapa? Anak sendiri. Walaupun jenengan itu dosen. Jenengan itu di rumah bukan menghadapi siapa? Mahasiswa. Jenengan itu di rumah menghadapi anak, anaknya si TK, malah masih PAUD. Maka gunakan kata-kata yang mudah dicerna. Contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat apa buahnya. Fama zalat tilka ti'mati ba'du. Kata Umar bin Abi Salamah, setelah saya mendengar nasihat-nasihat Nabi SAW tadi, maka semenjak kejadian itu, saya selalu menerapkan adab-adab tersebut seterusnya setiap aku makan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alias Umar bin Abi Salamah dinasihati sekali, sampai mati dipakai nasihatnya. Kayak anaknya dewek apa orang? Bu, ya, kayak anaknya dewek apa orang? Aja ngomong kayak anaknya dewek, kayak dewek apa orang? Kita kayak gitu enggak. Lihat Nabi SAW, berkah. Salah satu sebabnya adalah karena kalimatnya itu simple, pendek, gampang dipahami, sederhana, enggak jelimet, enggak ruwet. Ya. Emang agama kita seperti itu kok. Ya. Ada sebagian orang ingin membuat Islam yang simpel, yang gampang, menjadi nopo? Susah, rumit, jangan. Inna hadzal-dina yusrun. Agama ini mudah. Agama ini mudah. Maka bersyukurlah ketika kita ngaji, menghadiri pengajian, materi yang disampaikan mudah. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mendapatkan ilmu. Dah nggih, ini langkah yang keberapa? Langkah yang kedua. Kita ulangi, langkah pertama nopo? Memberitahu dengan lembut. Langkah yang kedua? Menyesuaikan ungkapan. Langkah yang ketiga, memberikan solusi. Solusi siapa? Enggak istilah maning. Ya. Solusi itu jalan keluar. Mari kita lihat contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian nyata dialami oleh seorang sahabat yang dulu masih kecil, yaitu Rafi' bin Amr al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kuntu wa ana ghulamun armi nakhlan lil ansar." Dulu ketika saya masih kecil, saya biasa melempari pohon kurma milik kaum Ansar. Ini kejadian di zaman siapa? Di zaman siapa ini kejadian? Di zaman Nabi SAW. Ternyata bocah cilik di zaman Nabi kayak bocah cilik di zaman ini. Cuman bedane nek nengkene mbalangi belum pakel, belum. Wong esin nom yo di balangi. Jambu apa maning? Ya. Tuku, ya. Jebule pada baik. Kalau di sana ngelempari apa? Pohon kurma. Fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqila innaha huna ghulaman yarmi nakhlan. Nah, karena ini kejadian terulang-ulang, maka orang-orang Ansari lapor. Lapor kepada siapa? Rasulullah SAW. Wahai Rasul, di sini ada anak suka ngelempari pohon kurma. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Perhatikan, apakah Nabi SAW mengatakan lawis memper bocah cilik? Apa seperti itu? Enggak. Karena itu sebuah kesalahan. Kesalahan jangan dibiarkan, walaupun yang melakukan anak kecil. Jadi memakluminya itu bukan dengan membiarkan, tapi menegur dengan cara yang baik. Jadi permakluman atas kekeliruan yang dilakukan anak kecil bukan dengan cara membiarkan dia, tapi permakluman itu dengan cara menegur sesuai dengan cara yang diajarkan sama Rasul SAW. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fa'utiya bi'ilan Nabi SAW. Maka Rafi' didatangkan kepada Nabi SAW. Kira-kira gemeter apa orang ya? Gemeter apa buatan itu? Ya, bocah cilik diceluk, ya, dipanggil, suruh datang kepada Nabi SAW. Lihat bagaimana cara Nabi SAW menegur. Ya gulam lima termin nakhla. Le, kenapa kamu ngelempari pohon kurma? Nah, ini alasan toh. Tapi pertanyaan ini ditanyakan bukan anak batita. Bukan anak nopo? Batita. Kemungkinan nih anak ini ya, si sinten wau? Rafi' niki. Mungkin kalau anak sekarang ya wis SD lah ya. Wis SD. Kira-kira ya, kemungkinan ya. Kemungkinan sudah umur segitu. Maka sama Nabi ditanya, "Kenapa kamu lakukan itu?" Dan di sini Nabi SAW bijaksana sekali. Beliau ingin tahu anak ini ngelempar ada alasannya atau sekedar ngelempar. Kan beda kan, sekedar ngelempar sama ada alasannya kan beda. Maka ditanya sama Nabi SAW, apa kata Rafi'? Qultu akulu. Aku ngelempari kurma itu untuk aku makan. Apanya yang dimakan? Buah yang jatuh. Dan kemungkinan, kalau kita tahu ya, kondisi ekonomi di zaman itu kan banyak orang-orang miskin. Jadi kemungkinan memang Rafi ini sedang kelaparan. Buktinya nanti di akhir, ya, ada doa dari Nabi SAW buat si anak ini. Berarti dia ngelempar ini karena kebutuhan atau tidak? Kebutuhan atau sekedar dolanan? Kebutuhan. Dia butuh makan, dia lapar. Ya. Jadi subhanallah Bapak Ibu yang kami hormati. Ada enggak ucapan Nabi SAW kepada Rafi', "Wei maling"? Ada? Enggak ada. Enggak ada. Bahkan bocah nakal ada? Enggak ada. Ini yang saya katakan tadi, lembut. Kenapa? Lembut. Lembut, intonasinya enggak tinggi, bahasa yang dipilih tidak menyakitkan. Tidak ada kata-kata menyakitkan. Cuma dialog antara Nabi sama Rafi'. Nah, setelah Nabi SAW mendengar alasannya, karena si Rafi' ini sedang kelaparan, dia butuh makanan, maka lihat apa kata Nabi SAW, "Fala tarmin nakhla." Jangan kamu lempari pohon. Jangan kamu lempari pohon. Berarti Nabi SAW menyampaikan nasihat atau tidak? Menyampaikan nasihat. Karena itu sebuah kekeliruan, tetap ditegur sama Nabi SAW. Dan lihat di sini, Nabi SAW mengatakan jangan. La tarmi, jangan melempari. Berarti boleh enggak kita menggunakan kata jangan kepada anak? Boleh. Jangan ki maksudnya itu jangan bening. Jangan itu apa? Aja. Ya. Boleh. Karena sekarang muncul pemahaman di kalangan sebagian praktisi pendidikan, enggak boleh menggunakan kata jangan. Boleh. Yang penting tidak berlebihan. Jadi yang enggak boleh itu berlebihan dididik aja, dididik aja, dididik aja. Jadi sedina kowe ajane makai banget. Itu yang enggak boleh. Kalau sesekali dan memang itu dibutuhkan, enggak masalah, wong Nabi SAW juga pakai kok. Cuman Nabi SAW enggak sering banget dididik aja, dididik aja. Enggak. Kalau perlu enggak masalah. Jangan kamu melempari pohon kurma. Terus lihat ini. Habis ini yang perlu kita garis bawahi. Wa kul ma yasqutu fi asafiliha. Makanlah buah yang berjatuhan. Jadi Nabi itu kasih solusi, memberikan jalan keluar. Nih kamu lapar kan ya? Kamu butuh makanan. Jangan kamu lempari, cukup kamu nyari yang pada jatuh. Seakan-akan Nabi SAW memberikan rekomendasi, kalau buah itu jatuh, boleh kamu makan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, jangan dibungkus. Jangan di nopo? Dibungkus. Jadi aja ngesuk, gawang karung. Ya, anak gawang karung, anak kebun apa? Duren. Ya, durennya, witnya anak satu. Ya, sewit siji-siji. Ya sekol ya. Bukan. Ini saat orang lagi kelaparan, mau makan buah yang berjatuhan, silakan. Sekedar untuk melepas apa? Lapar ya. Sekedar untuk mengganjal perut ya. Jadi itu solusinya. Jadi Nabi SAW kasih solusi ya. Jadi kalau misalnya ada anak kelihatan lapar banget. Kemudian dia jalan sana, jalan sini. Ngapa melaku-melaku ngeneh? Jangan gitu. Misal nih. Lagi barang gawe. Kita lagi bikin walimah. Walimah kan biasanya makanannya banyak apa sedikit? Banyak. Bung liwat ya ambune. Wah enak banget ini. Ada anak kecil bolak-balik. Jangan kemudian ngapa kene mlaku-mlaku bae. Gue biasanya bocah lagi apa? Bu, lagi kencoten. Ambilin apa? Nasi, kasih lauk. Oke. Itu namanya memberi solusi. Sehingga anak itu enggak kepikir untuk ngambil. Karena hajatnya sudah terpenuhi. Itu namanya memberikan solusi. Ya. Yeah. Gak cukup sampai di situ, subhanallah. Thumma masaha ra'si. Kemudian Nabi SAW mengusap kepalaku. Kepalanya siapa? Si Rafi' tadi, anak kecil tadi. Diusap kepalanya sama Nabi SAW. Ini kasih sayang. Ungkapan apa? Kasih sayang. Anak kalau diusap kepalanya itu seneng. Ya, Jadi usap itu di pucakun. Diusap kepalanya. Terus lihat, didoain. Allahu Akbar. Apa doanya? Allahumma ashbi' batonah. Ya Allah, bikin perutnya kenyang. Ya Allah, kenyangkanlah perutnya. Allahu Akbar. Hadis riwayat Ahmad, dan menurut Syekh Al-Arnaud, hadis ini berpotensi untuk dinilai hasan. Kita ini kalau membaca hadis-hadis Nabi SAW itu, kita akan temukan kesempurnaan. Cara yang paling elegan, cara yang paling keren, cara yang paling bagus adalah cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Gak ada umpatan, gak ada kata-kata kasar, gak ada teriakan, gak ada bentakan. Yang ada adalah nasihat yang simple, memberikan solusi, mengungkapkan kasih sayang, dan mendoakan. Ini yang harus kita contoh dari Nabi SAW. Jadi kalau kita melihat anak kita melakukan kesalahan, ajari dengan cara yang baik. Berikan dia kesempatan untuk berbicara, kenapa dia melakukan itu. Jangan buru-buru difonis. Nabi enggak memfonis anak ini. Nabi SAW kasih kesempatan dia untuk menjelaskan. Tapi Nabi SAW juga nasihati. Nasihatnya simple. Enggak cukup hanya dinasihati, dikasih solusi. Enggak cukup hanya dikasih solusi, diusap kepalanya, ungkapan kasih sayang Nabi SAW. Enggak cukup sampai di situ, Nabi doakan anak itu. Masya Allah, tabarakallah. Makanya, ayo terus ngaji. Ayo terus ngaji. Saya tanya sama jenengan. Sebelum jenengan ngaji hari ini, pernah enggak jenengan membaca atau mendengar hadis yang tadi barusan saya bacakan? Pernah? Belum. Baru sekali ini. Dan masih ada ribuan atau bahkan mungkin jutaan hadis lain yang kita belum tahu. Maka ngaji. Kenapa Bu? Ngaji. Semoga bermanfaat. Monggo, masih ada sisa waktu kalau ada pertanyaan.
5: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya punya cucu 2. Belum lama ini cucu yang kedua, yang awalnya tidak suka main HP, sekarang suka main HP karena melihat kakaknya. Dan sama orang tuanya dibiarkan saja. Saya sebagai kakeknya lebih bijak menasehati anak saya atau ke cucu saya. Qadarullah mereka tinggal bersama kami, kakek dan neneknya. Jazakumullah khairan.
4: Terima kasih atas pertanyaannya. Mana yang lebih bijak, menasehati anak Anda atau menasehati cucu Anda? Yang lebih bijak adalah menasehati dua-duanya. Yang lebih bijak adalah menasehati dua-duanya. Menasehati orang tuanya, ya menasehati anaknya, alias menasehati anak jenengan dan menasehati cucu jenengan. Cucu di sini, ya kakaknya ya adiknya. Ya kakaknya ya adiknya. Dan saya anjurkan jangan ditunda lama-lama. Kenapa? Mbok kadung ke banjur. Mumpung belum lama anak itu suka main HP. Mumpung belum kelamaan, belum menjadi sebuah candu, baru kecanduan tingkat ringan, segera. Nasihati orang tuanya, nasihati kakaknya, nasihati adiknya. Caranya bagaimana? Saya anjurkan Anda untuk dengerin pengajian yang pernah saya sampaikan, judulnya Mengatasi Kecanduan Gadget Pada Anak. Kenapa judulnya Bu? Mengatasi Kecanduan Gadget Pada Anak. Saya anjurkan jenengan untuk mendengarkan pengajian itu untuk mengambil faedah tentang caranya menegur orang tua anak yang kecanduan gadget. Dan bukunya ada. Bukunya ada, tipis, kecil bukunya. Silakan.
5: Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana solusi untuk memperbaiki mendidik keponakan yang tinggal di rumah saya? Saya sudah pelan dan menasehati dengan lembut, tetapi karena hasil asuhan dari bapaknya sejak kecil temperamental. Ibu dan bapaknya bercerai dan ibu dengan anaknya ini keponakannya tinggal di rumah ikut bersama saya, Ustaz. Jazakumullah khairan.
4: Sama. Jawabannya sama. Yang perlu untuk dididik, digarap adalah bukan hanya anaknya, termasuk juga orang tuanya. Tadi yang saya dengar itu keponakan jenengan dan ibunya tinggal bersama Anda. Kalau enggak salah saya dengarnya kayak gitu. Berarti yang perlu dikasih masukan dua-duanya. Ibu dari keponakan Anda dan juga keponakan Anda. Ustaz saya sudah nasihati berkali-kali dengan kelembutan, belum ngefek. Berarti jenengan sedang dikasih kesempatan dapat pahala lebih banyak. Begitu cara kita berpikir. Nasihati sekali belum diterima, dua kali belum diterima, tiga kali belum diterima. Berarti kita lagi dikasih kesempatan dapat pahala lebih banyak.

0: Ketika kita masuk gua lawah, akan kita lihat banyak nopo stalaktit sama stalagmit. Ya, stalaktit sama stalagmit. Itu terbentuk berapa tahun? Ribuan tahun. Maka jangan bosan kasih nasihat. Satu. Dan jangan bosan untuk mendoakan. Jangan bosan menasehati, jangan bosan mendoakan. Padukan antara dua hal tersebut. Nasihat terus menerus dengan kelembutan dan doa terus menerus. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan akan ada apa? Kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Semoga bermanfaat. Ya.
1: Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya hampir senada ini, Ustaz. Bagaimana cara menasihati anak yang sudah beranjak dewasa berumur 21 tahun?
0: Bagaimana menasihati anak yang sudah dewasa umur 21 tahun? Anak segitu biasanya sudah bisa diajak untuk diskusi, bisa diajak untuk berpikir, ya. Maka menasihati anak yang seperti itu diajak untuk berdiskusi. Ya. Misal kita melihat ada sebuah perilaku dari anak kita yang tidak baik misalnya. Contohlah yang paling gampang misalnya mainan HP terus, misal contohnya. Atau anak ini kalau tidur larut banget misal. Maka kita ajak anak itu untuk ngobrol. Ya. Coba nak kamu pikirkan ketika kita itu banyak main HP berlebihan, apa dampak positif yang akan kita dapatkan? Buahnya apa? Dia akan mikir, buahnya apa ya? Ternyata enggak nemu. Ya, kalau enggak ada buah positifnya berarti apa dampak negatifnya? Dia akan ngomong A, B, C, D, E. Ya coba sekarang kira-kira kamu akan seperti ini terus atau enggak? Jadi anak yang sudah seumuran gitu diajak untuk diskusi, diajak untuk berpikir, dan beri kesempatan dia untuk berbicara. Jangan kita sebagai orang tua berusaha untuk mendominasi obrolan. Mendominasi ku yuk, dewek si ngomong terus. Gak ngasih kesempatan kepada anak itu untuk bicara, jangan. Kasih dia kesempatan untuk berbicara. Karena kalau dia dikasih kesempatan untuk berbicara dan kita dengarkan, dia merasa dihargai. Dan kalau orang merasa dihargai, biasanya dia akan menghargai. Saya ulangi. Kalau orang merasa dihargai, biasanya dia akan menghargai. Kasih kesempatan untuk bicara, jangan dengerin baik-baik, siapa tahu dia punya alasan. Subhanallah. Ini kejadian saya alami sendiri. Saya pengin anak-anak saya itu kalau bisa sebelum azan berangkat ke masjid. Kalau bisa seperti itu. Kalau enggak bisa ya azan segera apa? Siap-siap berangkat ke masjid. Pada suatu saat anak saya lagi, saya lupa lagi tidur atau lagi baca buku gitu ya. Azan dikumandangkan. Maka saya tegur, "Ayo nak ke masjid nak, siap-siap." Biasanya saya modelnya itu negur, terus saya tinggal ngapain gitu ya. Setelah itu biasanya saya datang lagi, dua kali, tiga kali gitu. Kedua kalinya ketika saya datang ke tempat dia duduk, masih duduk. Masih apa? Duduk. Loh, Le, kenapa kok masih duduk, enggak segera wudu? Ternyata jawabannya di luar enggak saya bayangin jawabannya. Apa jawabannya? Sebentar bi, saya lagi menjawab muadzin. Lagi menjawab apa? Muadzin.

0: Karena kalau dia saat itu langsung masuk kamar mandi, di kamar mandi kan enggak boleh. Gimana betul? Masa misalnya nih, kita masuk kamar mandi nih, mau buang air kecil. Muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dia kamar mandi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bok enggak, berarti dia akan kehilangan apa? Pahala menjawab muadzin. Subhanallah. Enggak kebayang, ternyata dia punya alasan gitu loh. Punya alasan, azan tetap duduk. Enggak buru-buru masuk kamar mandi. Ternyata dia pengin dengerin azan sampai selesai, menjawab muadzin sampai selesai, baru setelah itu napa? Masuk kamar mandi dan seterusnya. Jadi, kadang-kadang anak itu punya alasan yang kita enggak tahu. Dan bisa jadi alasan anak itu benar. Ya. Sehingga malah sekarang saya jadi ikut-ikutan. Begitu azan, orang buru-buru apa? Masuk kamar mandi. Kudune sih, kudune ya. Seharusnya sebelum azan sudah masuk kamar mandi. Kudune kan kayak kue. Tapi kadang-kadang karena pekerjaan, karena apa, tahu-tahu azan. Saya enggak buru-buru masuk kamar mandi. Saya duduk dulu atau melakukan aktivitas di luar kamar mandi. Bisa sambil nopo? Jawab, selesai, baru kemudian wudu dan seterusnya. Intinya anak seumuran gitu itu biasanya sudah punya alasan yang itu perlu kita dengarkan. Siapa tahu alasannya bisa kita terima karena sesuai dengan syariat. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati Islam, jazakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain M.A. Fidhullah dalam pembahasan dari silsilah fikih pendidikan anak nomor 200 dengan tema bijak meluruskan kekeliruan anak. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam mendidik anak-anak putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 10:51 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Hani Ar-Rifai di surat Al-Mumtahanah dengan nomor urut surat ke-60. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan bersolawatlah kepadaku, karena solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih.
6: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. Rawahu Muslim.
3: Dan dari Akhbar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
7: Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
6: Al-Quran.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
3: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh, namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلى الله عليكم. يقول: هل يثاب العبد إذا ذكر الله عز وجل بدون تحريك لسانه؟
3: هذه مرتبة من مراتب الذكر. الإمام القيم في الوابل ذكر أن مراتب الذكر ثلاثة، وأن أعلاها ذكر الله بالقلب واللسان معا، وأن هذا هو أفضل أحوال الذاكر، أن يكون ذاكرا لله بقلبه ولسانه، ثم يليه الذكر بالقلب وهو الذي يسأل عنه السائل، ثم يليه الذكر باللسان. نعم.
4: ذكير tanpa menggerakkan lisan. أحسن الله إليكم. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda. Apakah berpahala jika ada seorang hamba yang berzikir kepada Allah akan tapi tidak sampai menggerakkan lisannya? Kemudian Syekh menjawab, ini adalah tingkatan dari tingkatan-tingkatan dalam berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan bahwa tingkatan zikir itu ada tiga. Yang tertinggi adalah berzikir dengan hati dan lisan. Inilah cara zikir yang paling afdal. Orang yang berzikir agar berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Tingkatan yang berikutnya adalah berzikir dengan hatinya saja. Dan tingkatan yang terakhir adalah berzikir dengan lisannya saja. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
8: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Sallallahu alaihi wasallam yas'al an hukm al-jahri bil adhkar, kan yakunu shakhs ma'ruf bis salah wa yadhkuru Allah katiran.
3: Dhikru Allah azza wa jal bil kathra, walakinahu yakun khufya. إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء، وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal dia menjaga sholat dan banyak berzikir tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir, namun seharusnya dilakukan dengan lirih tanpa mengeraskan suara, kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya, zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat.
2: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahiimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
1: Alimat nafsum ma ahdarat.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnas il jawaril kunnas wal layli idha as'asa was subhi idha tanaffas.
2: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.
1: Innahu laqawlu rasulin karim. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makinin muta'in thamma amin.
2: Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
2: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilaihi wala yunsabu ilaiya minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwa ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan.

0: Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan, pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekiranya kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa ini menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua. Saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua. Saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dia cerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, tatkala saya umrah, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karenanya harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya, menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah, ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan, ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Allah alam bishawab.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما هو أفضل الدعاء لنفسه؟
3: الدعاء عبادة لله.
2: نعم.
3: قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية فادعوا الله بما تحب من خيري الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي لفظ: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وأفضل الدعاء جوامع الكلم، ومن أعظمها قول الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس: كان أكثر دعاء النبي هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن دعا بغيرها جعل هذا الدعاء في ضمنها، فإنها طلب عظيم، أن يؤتي العبد حسن الدنيا وأحسن الإيمان والعمل الصالح والرزق الحلال والزوجة الصالحة والولد البار وإلى غير ذلك من الخير، ويقيه عذاب النار ويعافي من شر النار وعذابها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فسؤال الله الجنة والاستعانة من النار من أفضل الدعاء وأجمعه. وقل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الآخرة تخفيف الحساب والنجاة من عذاب الله، وأكملها وأعظمها النظر إلى وجه الله في دار كرامته.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ.
4: Apa doa yang paling afdal untuk diri sendiri? Kemudian Syekh menjawab, doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kuperkenankan bagimu, akan aku kabulkan untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat, aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan rendah diri, dan dengan khufyah, dengan rahasia. Maka berdoalah kepada Allah dengan apa yang Anda cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi SAW, beliau juga bersabda, لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. Janganlah seorang di antara kalian ketika dia berdoa dengan mengucapkan, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Atau mengatakan, ya Allah rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tetapi seharusnya ketika meminta, memintalah kepada Allah dengan mantap, dengan yakin dan serius. Karena sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمُ شَيْءٌ أَعْطَهُ. Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar di saat dia berdoa. Karena sungguhnya Allah tidak akan merasa terasa berat baginya sesuatu yang bisa ia berikan. Doa yang paling afdal adalah doa dengan kalimat yang singkat namun padat maknanya. Di antara doa yang paling agung seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Anas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi SAW sangat senang membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika hendak berdoa dengan doa yang lain, maka sisipkanlah doa tersebut di dalamnya. Ini ada permintaan yang agung. Doa tersebut adalah permintaan yang agung. Di dalamnya mencakup seluruh kebaikan dunia, kebaikan iman, amal saleh, memohon untuk diberi rezeki yang halal, istri yang salehah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijaga, dijauhkan dari siksa neraka, dan mohon agar dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab, selamat dari azab Allah, dan yang paling sempurna lebih mulia lagi adalah diberi nikmat untuk bisa memandang melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul islam afdal? Qal, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahu al-Bukhari.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak-hak hambanya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablun minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salat yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika, Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab. Suaminya Rasulullah Nabi. Keturunan Nabi, pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha ardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadha. Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini. Maksudnya kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun yang Anda puji, tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki minas Safiyyati kadha. Cukuplah bagimu, ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka, mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya, maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah, merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, innahuma la yu'adzabani. Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah, sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab terbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakra. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata, dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakra, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah anda perbaiki hubungan anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama. Penuhilah sesama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sittun syu'bah. والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري.
4: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Nurun min al-Qur'an.
4: Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladheena utul kitaba min qablu fatala 'alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa katheerun minhum fasiqun.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'raduna alay wa alayhim qumusun منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. رواه البخاري.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Nurun minal Qur'an.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
3: نحميهم بأن نلحقهم بتحفيظ القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
4: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
3: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
4: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
3: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra 'ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
8: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Bupati Purwakarta desak evaluasi keamanan Waduk Jatiluhur usai petugas ditemukan tewas. Gelombang tinggi di Pangandaran, perahu nelayan terbalik dan mercusuar merah patah. Harga kentang naik dari Rp18.000 jadi Rp22.000, pedagang di Pasar Kanoman Cirebon keluhkan daya beli menurun. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain atau Om Zain meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan di kawasan objek vital Waduk Jatiluhur. Permintaan itu disampaikan usai Sumarna, 40 tahun, petugas keamanan Waduk, ditemukan tewas mengambang di area Tanggul Ubruk, Jumat 24 Juli. Bupati saat bertakziah ke rumah duka di Desa Kembang Kuning minggu kemarin menegaskan peristiwa harus jadi momentum perbaikan standar keamanan.
5: Kita serahkan pada pihak kepolisian dan kepolisian sedang terus melakukan penyelidikan.
6: Sebaiknya sih memang harus ada kamera pengawas ya, harus ada CCTV dan sebaiknya penugasan terhadap pengamanan itu harus disesuaikan dengan area. Dan tingkat kerawanan, misalnya kalau tingkat kerawanan dan arealnya yang luas ya nggak bisa oleh satu orang dong, harus orangnya harus ditambah. Terus kalau tempatnya di situ memang objek vital ya nggak bisa kita gelap, harus penerangannya harus ditambah.
8: Sumarna diketahui bertugas sebagai Danton Linmas Desa Kembang Kuning. Ia terakhir terlihat Kamis jam 10 malam. Rekan kerjanya menemukan pos jaga kosong dan motor korban masih terparkir. Jumat pagi, jenazah korban ditemukan mengambang tak jauh dari lokasi. Petunjuk awal berupa HT milik korban ditemukan di atas perahu. Polisi menduga kematian korban berkaitan dengan teguran terhadap sekelompok orang yang melakukan vandalisme di area tanggul. Dugaan itu menguat setelah beredar status WhatsApp korban yang mengeluhkan coretan di Jalan Waduk. Sebuah rumah panggung sederhana yang dihuni satu keluarga di Sukabumi rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah Kamis lalu. Tiga anak yang tengah terlelap di dalam satu kamar meregang nyawa akibat terjebak kobaran api yang membesar dengan cepat.
9: Kebakaran rumah itu terjadi di Kampung Babakan Bandung, Desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Mereka yang menjadi korban tewas adalah Aljenar Malik Saputro yang masih duduk di bangku sekolah dasar, Saka Asadek yang merupakan siswa PAUD, dan Syakila Almahira Quinza yang masih balita. Kapolsek Nyalindung, Ibtu M. Yanuar Fajar menjelaskan, peristiwa bermula dari pemadaman aliran listrik sejak pukul 18. Dalam kondisi gelap gulita, Aljenar sempat menyalakan lilin di ruang tamu sebagai penerangan darurat sebelum akhirnya beranjak tidur. Setelah menyalakan lilin, kemudian tidur dan terjadilah kebakaran. Fajar mengungkapkan, korban merupakan saudara kandung yang selama ini tinggal bersama neneknya Nia Kurniasi. Ketiganya ditemukan meninggal dunia dalam satu ruangan setelah sempat tertimbun material kayu bangunan yang terbakar. Luka bakar yang dialami korban hampir 100% dan ada beberapa bagian organ tubuh yang hilang.
10: Ini statusnya saudara kandung, cuma tinggalnya sama neneknya. Orang tua kebetulan tidak berada di lokasi, sedang di luar.
8: Cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan kabut tebal melumpuhkan aktivitas nelayan di perairan Pangandaran Senin 27 Juli pagi. Satu perahu nelayan dilaporkan terbalik di pintu masuk muara Sungai Cikidang. Sementara itu, infrastruktur navigasi berupa mercusuar merah juga mengalami kerusakan parah.
11: Yadi Gunawan, nelayan asal Dusun Parapat, Desa Pangandaran, menjelaskan perahunya dengan nama Lambung Mina Ciamis terbalik akibat hantaman gelombang tinggi sekira jam 6 pagi. Beruntung tak ada korban jiwa, namun mengalami kerusakan cukup parah, yakni lambung perahu belakang berlubang, mesin rusak, dan bahkan tutup mesin hilang tersapu ombak.
12: Lupa wawan tuh.
13: Apnya hilang.
12: Ini mesinnya tuh. Tutup mesinnya hilang.
13: Potong.
12: Iya sirin. Jebol, berulung. Rusak parah perahunya itu.
13: Hilang semua.
11: Ketua SAR Barakuda Sakio Adrianto membenarkan peristiwa terbaliknya kapal nelayan itu. Menurutnya, insiden kecelakaan laut di muara Sungai Cikidang murni disebabkan oleh faktor cuaca buruk, gelombang, dan kabut. Meskipun kerugian material cukup signifikan, respon cepat komunitas nelayan memastikan tidak ada korban jiwa. Dirinya memperkirakan, akibat kejadian itu biaya perbaikan mesin bisa mencapai minimal 3 juta rupiah. Selain merusak perahu, gelombang besar juga mematahkan salah satu tiang penyangga mercusuar merah di sisi kanan pintu masuk pelabuhan PPI Cikidang. Kerusakan ini membuat struktur mercusuar bergoyang hebat dan sangat membahayakan navigasi kapal.
14: Mercusuar atau lip merah pintu masuk pelabuhan yang samping kanan ini penyangganya putus satu dan diterjang gelombang goyang. Ini sangat membahayakan dan ini terjadi sudah dari kemarin malam. Nah, sementara ini gelombang juga besar, tinggi, disertai kabut tebal.
8: Petugas Polsek Gunung Putri Bogor menggeledah dan menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam peredaran obat keras ilegal, penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri. Dari hasil operasi, polisi mengamankan 1.188 butir obat keras tertentu, satu paket kecil sabu, serta uang tunai Rp575.000.
15: Pengungkapan kasus berawal saat unit reserse kriminal Polsek Gunung Putri mengamankan seorang pria berinisial S yang diduga mengedarkan obat keras tertentu tanpa izin. Dari tangan pelaku, petugas menyita ratusan butir obat keras yang diduga siap diedarkan. Hasil pengembangan penyelidikan kemudian mengarah ke lokasi lain. Di tempat berbeda, petugas kembali menangkap dua pria berinisial M dan H yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Saat penggeledahan, petugas menemukan satu paket kecil sabu yang diduga menjadi barang bukti tindak pidana tersebut. Dari hasil operasi, petugas mengamankan sebanyak 1.188 butir obat keras tertentu, yakni 488 butir tramadol dan 700 butir eksimer. Satu paket kecil sabu serta uang tunai sebesar Rp575.000 yang diduga merupakan hasil transaksi. Seluruh tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mako Polsek Gunung Putri sebelum diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
16: Bergerak cepat, langsung mendatangi TKP. Alhamdulillah kami berhasil mengamankan 3 pelaku.
15: Kepolisian menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk peredaran narkotika dan obat keras ilegal serta tidak memberikan ruang bagi para pelakunya di wilayah hukum Polsek Gunung Putri.
8: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, khususnya harga kentang dari semula Rp18.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Pedagang di pasar tradisional Kanoman Kota Cirebon mengeluhkan kenaikan bahan pokok yang berdampak terhadap penurunnya daya beli masyarakat.
17: Selain bahan pokok berupa daging dan telur yang harganya melonjak, sejumlah bahan kebutuhan pangan lainnya juga turut mengalami kenaikan. Di antaranya adalah bahan pokok seperti kentang yang harganya mengalami kenaikan. Dari harga semula sekitar Rp18.000, naik menjadi Rp22.000 per kilogram.
18: Kalau cabai mah nggak begitu naik, standar. Yang naik tuh telur, ayam, kentang 18, dua-dua yang bagusnya. Ya pengennya sih ya turun semua ya, enak dari banyak orang ini, peminat, banyak pengunjung.
17: Kenaikan harga bahan pokok dikeluhkan oleh para pedagang, terutama karena berdampak terhadap daya beli konsumen yang ikut menurun. Hal tersebut tentu mengurangi omset dan juga penghasilan pedagang yang berkurang. Para pedagang berharap kenaikan harga bahan pokok bisa kembali normal agar masyarakat yang berbelanja kembali ramai seperti sebelumnya.
8: Maraknya aksi kejahatan jalanan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Jawa Barat mendorong gubernur ikut turun tangan menyelesaikan masalahnya dengan menggelar sayembara berhadiah antara 5 juta hingga 50 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menangkap begal, copet, jambret, curanmor, dan kejahatan lainnya.
19: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan alasan dirinya menggelar sayembara tersebut adalah untuk memicu masyarakat untuk mengaktifkan kembali ronda malam agar situasi keamanan di lingkungannya masing-masing terjaga.
20: Tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Ini dibuat untuk memicu orang juga untuk apa? Misalnya ronda. Udah deh ngeronda aja. Nanti kalau udah maling ayam kan lumayan tuh. Ya kan lu harus diserahin. Gak boleh mereka dalam keadaan babak belur. Babak belur kita gak kasih hadiah.
19: Di sisi lain, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto, mendukung sayembara menangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, sayembara itu bisa mendorong masyarakat agar lebih peduli dalam menjaga keamanan lingkungan. Lebih lanjut, Irjen Pipit mengingatkan masyarakat agar tidak menghakimi pelaku yang berhasil diamankan.
21: Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtipmas. Ini adalah wujud pemberian semangat.
8: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, melakukan groundbreaking stasiun Bekasi Ekstensi di kawasan Summarecon, Bekasi. Pembangunan menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas transportasi publik sekaligus mendorong pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development, TOD, yang mengintegrasikan tata ruang, mobilitas, dan aktivitas ekonomi guna mewujudkan kota yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
22: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan pengembangan kawasan perkotaan harus mampu menjawab tantangan urbanisasi yang terus meningkat. Menurutnya, konsep TOD menjadi salah satu solusi untuk menghadirkan kawasan yang mengintegrasikan hunian, pusat aktivitas ekonomi, ruang publik, serta sistem transportasi massal sehingga masyarakat dapat beraktivitas lebih efisien dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. AHY menjelaskan pengembangan kawasan berbasis TOD ini tidak hanya berfokus pada integrasi berbagai moda transportasi, tetapi juga mengedepankan penataan ruang dan tata guna lahan sebagai pondasi pembangunan kawasan.
23: Seharusnya membuat masyarakat bisa hidup lebih baik, lebih nyaman, lebih produktif. Tadi, kalau saling terhubung misalnya dengan kereta, komuter lain, bahkan kereta antar kota atau provinsi, kemudian nanti juga terus dengan LRT dan lain sebagainya, dan penggunaan transportasi publik yang semakin nyaman.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Al-Qur'an.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin siang yang berbahagia ini berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud BA Fidhullah dalam pembahasan dari Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun dengan tema mengikuti jalannya kaum mukminin. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa TV Roja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah SWT mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, kesehatan dan rasa nyaman dalam kita beragama. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita dengan taufiknya untuk bisa meniti shirath al-mustaqim, sehingga dalam suasana senantiasa di atas ketaatan kepada Allah SWT. Para pemirsa yang rahmati Allah, pembahasan kita min sifati alil jannah, kita akan membahas di antara sifat alil jannah yang kedua adalah ittiba'u sabilil mu'minin. Di dunia ini sifat alil jannah yang diterangkan oleh Allah Ta'ala di antaranya adalah mengikuti jalannya kaum mu'minin. Orang-orang mukmin, mereka memiliki jalan yang mengantarkan kepada Allah dan kepada jannahnya Allah Ta'ala. Sebagaimana orang-orang yang fajir, mujrim, orang mereka durhaka juga memiliki jalan yang mengantarkan kepada keribuan syaitan dan kepada jahanam. Keduanya diterangkan di dalam Al-Quranul Karim dengan sangat jamblang. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Telah jelas antara jalan kebenaran, jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok. Jalan yang lurus adalah jalannya kaum mukminin yang mengantarkan kepada keridhaan Allah dan kepada surganya. Jalan yang bengkok, jalannya orang-orang kafir, mujrim, yang mengantarkan kepada keridhaan syaitan dan kepada jahanam. Bahkan ketika Nabi menjelaskan tentang, Rasulullah SAW menjelaskan tentang jalan yang diwariskan Nabi, lailuha kana hariha, malamnya kayak siangnya, terang benderang, jelas semuanya, tidak ada yang meragukan agama ini. Jalan yang Allah SWT sifatkan dengan yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah dengan jalan itu akan menuntun manusia dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya terang benderang. Gelapnya syirik, gelapnya kekafiran, gelapnya penyimpangan, gelapnya syahwat, gelapnya syubhat, gelapnya nifak, gelapnya maksiat, menuju kepada cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya keimanan, cahaya ketaatan. Ini cahaya Islam. Sehingga terang benderangnya jalan ini, liyahlika man halaka an bayinatin wa yahya an bayinatin, agar orang mereka binasa di atas kejelasan, keterangan setelah tegaknya hujah, dan agar orang mereka penghidup hidup total di atas ilmu, di atas terangnya hujah, sehingga hidup dengan sempurna. Kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, ahlul jannah, mereka ada orang-orang yang menyambut seruan Allah SWT untuk meniti jalannya kaum mukminin istiqamah hingga mereka kembali kepada Allah. Ini katanya hingga mereka ini menemui ajalnya, sehingga mereka berbahagia dengan surga yang dikabarkan Allah yang luas dan seluas langit dan bumi. Pertanyaannya tentu adalah, manhum al-mu'minun alladzina amarana Allahu asawajal anasluka sabilahum. Siapa sih kaum mukminin yang diperintahkan Allah kita untuk meniti jalan mereka itu? Jawabnya adalah, innahum sahabatu Rasulillah sallam minal muhajirin wal ansar walladzina taba'u sabilahum bi ihsanin. Al-mu'minun yang kita diperintahkan Allah untuk meniti jalan tersebut adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan juga orang-orang yang meniti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dengan cara yang baik. Sehingga al-mu'minun ada orang-orang yang mereka jalannya kaum mu'minin adalah jalannya para sahabat Nabi, dan jalannya orang-orang mereka mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Di mana Allah SWT berfirman, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul 'adzim. As-sabiquna al-awwalun, generasi awal yang menyambut seruan Islam, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin ansar, ditakyin oleh Allah taala, muhajirin adalah orang-orang yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Wal ansar adalah orang yang mereka menampung muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ditampung oleh ansar, penduduk Madinah yang telah beriman kepada Allah SWT sebagai bentuk kecintaannya kepada para muhajirin yang telah berjuang, berjihad di jalan Allah Ta'ala. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mereka mengikuti muhajirin dan ansar dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha terhadap Allah SWT, apa mereka dapatkan dari Allah Ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah menyediakan untuk mereka surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, yang mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah kebahagiaan yang sangat agung, kesuksesan yang sangat besar ketika mereka dimasukkan Allah ke dalam jannah. Dalam ayat ini, di antaranya Allah SWT menjelaskan, di akhir ayat Allah katakan bahwa orang yang Allah masukkan ke dalam surga itu, yaitu diselamatkan di neraka, itulah betul-betul pemilik kebahagiaan. pemilik kesuksesan hakiki. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan Allah dari neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surga, maka betul-betul mereka telah ini sukses, telah beruntung, telah berbahagia. Kalau yang namanya sukses itu artinya dia bisa meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, pedagang sukses, dagangnya itu Masya Allah menghasilkan keuntungan yang besar, dagangnya sukses. Peniti karir yang sukses, karirnya terus menanjak sehingga dia semakin itu karirnya semakin muncereng, semakin hebat. Pejabat sukses, pejabat yang terus naik pangkatnya. Pemimpin sukses, pemimpin yang Masya Allah bisa memimpin, mengendalikannya dengan sebaik-baiknya. Sukses. Tapi Allah memberikan patokan sukses itu adalah sukses kampung akhirat. Ketika orang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, kenapa? Insya Allah pernah kita sampaikan. Karena kalau orang itu sampai tidak ini selamat dari neraka, mau ditebus dengan emas sebesar bumi, mau ditebus dengan bumi dua kali lipat, bahkan mau ditebus dengan seluruh penduduk bumi, semuanya tidak mencukupi dan akan ditolak oleh Allah, tidak ada harganya. Ma akhna anhum ma kan yumata'un. Tidak bermanfaat apa yang mereka nikmati selama di dunia itu. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada manfaatnya lagi harta sebanyak apapun, anak laki-laki sehebat apapun, kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang tetap membawa tauhid, keimanan, ketakwaan. Sehingga orang-orang mereka di dunia hanya mengumpulkan harta, mengejar jabatan, akan menjadi penyesalan yang sangat panjang. Penyesalan yang tidak akan mungkin bisa diselesaikan lagi. Ma akhna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhai, hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi. Aduhai, kekuasaanku telah hancur binasa. Maka orang mereka Allah masukkan ke jannah itu sebuah keberuntungan yang sangat besar, nikmat yang tidak ada lagi cacatnya, kurangnya, ini kekecewaannya, tidak lagi jelek-jeleknya, yang ada adalah itu nikmat dan nikmat. Dan sifatnya abadi. Dunia ini disifatkan Allah mata'un qalil, kenikmatan yang singkat sedikit. Mata'ul gurur, kenikmatan yang penuh dengan tipuan. Sehingga banyak orang enggak puas, sedikit. Banyak orang mereka kecewa, tertipu. Tapi jannah, kenikmatan yang tidak bercampur kesulitan, kesengsaraan, nikmat murni. Adalah nikmat dan nikmat. Tidak ada beban-beban lagi yang tidak mengenakan. Kemudian ayat ini, siapa yang Allah SWT akan jadikan sebagai penghuni jannah? Di antaranya adalah Allah sebutkan para sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Siapa lagi orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik? Mereka inilah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah SWT, dan dengan keridhaan Allah itulah mereka dimasukkan Allah ke dalam itu jannah. Sehingga di sini ada Muhajirin, ada Ansar, ada walladzina taba'uhum bi ihsanin. Ahlu jannah dari umat ini diantaranya adalah itu tiga itu. Muhajirin, orang-orang yang mereka itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Masanya sudah lewat dan kita enggak bisa bergabung dengan mereka. Ansar, orang-orang yang mereka menolong atau menampung para muhajirin kaum mukminin di Madinah yang memberikan loyalitasnya kepada muhajirin dan mereka pun juga sudah yakni berlalu. Tinggal ada satu ini gerbang. Gerbangnya walladzina taba'uuhum biihsanin. Gerbangnya orang-orang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Nah, kita hanya bisa masuk di gerbang ini. Maka kalau ingin menjadi ahlul jannah, menjadi generasi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau kita harus masuk dalam kelompok walladzina taba'uuhum biihsanin. Orang mengikuti para sahabat Nabi dengan cara yang ini baik. Maka di sini jelas bahwa ayat ini menjelaskan para sahabat, muhajirin di kalangan Ansar, muhajirin dan Ansar, dan orang yang mereka berjalan mengikuti jalannya, para sahabat, muhajirin dan Ansar, mereka lah orang Allah ridhai dan Allah sediakan buat mereka yakni surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Adapun orang yang mereka menempuh jalannya, orang-orang mujrim, man salaka sabilal mujrimin wa salaka sabila ghairi sabilil mu'minin, orang menempuh jalannya orang-orang mujrim, menempuh jalannya selain jalannya kaum mukminin, maka ujung-ujungnya kembali mereka kepada neraka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mereka mendurakai rasul setelah jelas bagi mereka yakni petunjuk, setelah jelas itu adalah jalannya rasul, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka sengaja mendurakai Rasulullah sallam dan mereka mengikuti wayattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mereka sengaja mengikuti selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla wa nusri jahannam, kami akan palingkan mereka kemana mereka berpaling sehingga mereka asyik mengikuti jalan kesatan, jalan yang mereka ke dalam jahanam, akan kami panggang mereka ke dalam jahanam. Wa sa'at masira, dan jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Yang pertama kali berhak menyandang mukminin adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Ya Allah menggelari mereka dengan gelar-gelar ulaika umul mukminun, kemudian ulaika umus sadiqun, ulaika umul muflihun, ulaika humul mu'minuna haqqan, ulaika humur rasyidun, radhiyallahu anhum baradu'an. Gelar-gelar yang semuanya menunjukkan para sahabat adalah ditakyin Allah manusia terbaik. Mereka telah membuktikan kejujuran iman mereka, mereka telah menjadi orang sukses dalam menempuh agama, mereka adalah orang telah ini meraih keberuntungan, mereka adalah orang mukmin yang sejati, mereka adalah orang yang lurus ilmu dan amalnya, mereka adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah takyin-takyin yang menunjukkan mereka generasi yang terbaik dalam di dalam hal agama ini. Dan Allah tidak akan salah pilih, tidak akan salah ini memuji. Dan pujian Allah tidak akan pernah keliru. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ, mana ada yang lebih jujur dibandingkan dengan Allah SWT. Dan Allah memuji para sahabat dengan ilmu Allah. Sedangkan ilmu Allah meliputi yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Sehingga kalau Allah memuji, pasti benarnya dan tidak akan mungkin salah. Tidak sebagaimana orang-orang Syiah yang mereka kemudian mengkafirkan para sahabat Nabi. Bahkan yang paling kafirnya adalah Abu Bakar dan Umar. Mereka gelari dengan sunamai Quraisy, para berhalanya Quraisy, yang mereka buatkan doa laknat untuk Abu Bakar dan Umar. Maka orang yang mereka mengkafirkan para sahabat Nabi sepeninggal Rasulullah SAW, berarti mereka membodohkan Allah, membodohkan Rasulullah SAW yang Nabi telah memberikan pujian-pujian pula, kemudian menghancurkan, menghilangkan kepercayaan kepada Al-Quran Al-Karim yang telah memberikan banyak pujian kepada para sahabat Nabi. Ini adalah konsekuensi orang mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, generasi yang telah betul-betul direkomendasikan oleh Allah Ta'ala untuk kita ikuti. Mereka mengambil ilmu dari sumber yang paling bening, yaitu langsung berguru kepada Rasulullah SAW. Mereka mempelajari Al-Quran dari langsung guru pertama, yaitu Rasulullah SAW. Mereka mengambil sunnah Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrirnya Nabi. Mereka kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama, menghidupkan agama, memperjuangkan agama, berjihad fi sabilillah. Maka sahabat Ibnu Mas'ud pernah menggambarkan tentang para sahabat dengan ungkapan beliau, "Man kana mustannan falyastanna biman ma." Barang siapa yang dia ingin meniti jejak manusia, ikutilah jejaknya orang yang telah meninggal. Karena orang yang masih hidup itu fainal hayya la tu'man alihil fitnah. Orang masih hidup itu enggak akan aman dari fitnah. Artinya sebelum orang itu mati, kemungkinan terfitnah itu masih ada. Boleh jadi sekarang dia bagus, ternyata berikutnya dia rusak, atau dia belok, atau dia bengkok. Boleh jadi. Orang telah jelas kebaikannya adalah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdal hadhil ummah wa barraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa li iqamati dinih. Kata Ibnu Mas'ud, para sahabat itu mereka orang paling utama di kalangan umat ini. Silakan antum bicara sisi amalan apapun. Amalan iman, amalan ini jawari, amal sodakoh, ibadah, kemudian jihad, kemudian segala macam. Silakan ini Anda, membandingkan berbicara amalan dari segala sisinya, akan didapatkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an adalah orang yang paling utama. Yang paling utama. Mau bicara tentang ini jihadnya, enggak ada yang lebih hebat daripada jihadnya para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Dalam hal menderita dalam ujian dalam berislam, tidak ada yang lebih menderita daripada para sahabat Nabi bagaimana awal-awal menerima dakwah Islam. Dan keutamaan yang paling utama adalah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bisa diraih oleh siapapun yang tidak mendampingi Nabi. Abarraha quluban, hatinya paling baik, paling bersih, paling suci, paling kinclong, paling sehat hatinya para sahabat Nabi. Wa maqaha ilman, ilmunya paling dalam. Paling memahami tentang apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallaha takallufan, paling sedikitnya mengada-ada. Takallufnya paling sedikitnya mengada-ada. Tahu enggak tahu. Sehingga tidak bulat-bulat. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih. Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabinya SAW, wali iqamati dini, dan untuk menegakkan agama Allah SWT. Fa'rifu lahum fadlahum, kenalilah keutamaan para sahabat Nabi. Wattabi'uhum ala atharihim, dan ikutilah jejaknya para sahabat Nabi. Wa tamassaku bima stata'tum min akhlaqihim wa sayrihim, dan ini berpegang teguhlah semampu kalian memegangi akhlaknya para sahabat, sirah kehidupannya para sahabat. Fa innahum kanu alal hadil mustaqim, karena sungguhnya para sahabat Nabi adalah orang-orang yang mereka berada di atas jalan yang lurus. Ini penegasan sahabat Ibnu Mas'ud berkaitan dengan para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Sehingga kalau mereka umat yang paling utama, yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling yaitu sedikit takalufnya, mereka adalah yang mendampingi Nabi dalam segala suasana. Mereka mendampingi Nabi dalam menukilkan agama, dalam menegakkan agama. Maka kenalilah para sahabat Nabi dan ikutilah jalan mereka. Mereka duduk di atas siratal mustaqim. Doa kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah agar kita senantiasa di atas siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang yang telah engkau berikan nikmat pada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Para sahabat yang paling berat menyandang sesidik-sidik umat ini adalah Abu Bakar Siddiq. Syuhada, para sahabat berjihad fi sabilillah. Orang-orang yang mereka ini salihin, orang mereka ini beramal saleh, dan mereka adalah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati muhajirin dan ansar dan mensifati orang yang mengikuti jejaknya para muhajirin dan ansar seperti yang disebutkan Allah di dalam surat ini Al-Hasyr ayat yang ke-8 sampai 10. Di sana Allah mensifati muhajirin, mensifati ansar, mensifati generasi setelahnya. Lil fuqara'il muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Lil fuqara'il muhajirin, orang-orang fuqara di kalangan muhajirin. Semuanya muhajirin, tidak semuanya fuqara, tapi terusirnya mereka dari kampung halaman mereka dan dari harta-harta mereka, in alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim,

artinya ancaman suap, silakan hadapi anak panah saya. Bisa istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, ibunya kehilangan anaknya. Tapi kalau kalian mau, seluruh hartaku akan aku lepas untuk kalian. Dan bahkan di mana simpanan hartaku akan aku tunjukkan. Suhaib, bagaimana melepas seluruh hartanya dalam rangka untuk dia bisa hijrah fisabilillah, hijrah ke Madinah, memenuhi seruan Allah Ta'ala. Dan ayat wa minan nas mayasri nafsau ibtigha mardhatillah, di antaranya juga apakah sebagian ulama mengatakan ini berkaitan dengan ini hijrahnya Suhaib. Sebagian orang yang menjual dirinya dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT berkaitan dengan ini Suhaib. Bagaimana menjual ini, melepaskan seluruh hartanya dalam rangka bisa melenggang hijrah ke Madinah, padahal jarak antara Mekah dan Madinah adalah tidak kurang dari 450-an kilo sekitar itu, ditempuh di tengah teriknya mata siang, bisa di tengah dinginnya kalau malam, menyeberangi lautan padang pasir dengan segala risiko yang akan dihadapinya, tapi itu dalam rangka untuk menempuh perjalanan memenuhi panggilan Allah, hijrah di jalan Allah SWT, jarak hijrah ke Madinah. Yang para muhajirin ini, mereka hijrah ke Madinah karena kondisi di Mekah sudah tidak lagi ada tempat yang nyaman untuk mereka beragama. Disiksa, dicaci maki, para sahabat menyiksa Bilal, menyiksa Amr bin Yasir sekeluarga, bapaknya Yasir ini dibunuh, ibunya Yasir ini dibayar, ibunya Sumayyah dibunuh, Yasirnya disiksa dengan penderitaan yang sangat ini hebat. Khabab ibn al-Ard, bagaimana kulitnya melepuh-melepuh disiksa dengan batu panas, dan penyiksaan yang menimpa para sahabat yang lainnya, khususnya para budak, orang yang lemah. Bagaimana mereka ini betul-betul terdolimi sehingga tidak lagi tempat yang layak untuk mereka yaitu beragama dan mengembangkan agama Allah SWT, gak ada yang layak lagi. Sampai datang perintah hijrah dari Allah untuk kemudian mereka keluar dari Mekah, yaitu untuk hijrah ke Madinah, sehingga mereka betul-betul tidak ada tempat yang layak untuk mereka ini mengembangkan, melaksanakan agamanya, yaitu di Mekah. Maka mereka hijrah. Dan keberangkatan muhajirin yang hijrah ke Madinah, sama sekali enggak ada efek-efek dunianya, enggak ada. Nanti di sana mendapatkan tawaran ini, jabatan ini, jatah ini, enggak ada semuanya. Semuanya mereka serahkan kepada Allah SWT, dia lakukan itu semuanya adalah yaitu yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan, semata-mata dalam rangka mencari keridhaan Allah dan mencari karunia Allah SWT, karunia dan keridhaan Allah Ta'ala. Dan yang bicara seperti ini adalah Allah yang tahu hatinya para sahabat Nabi. Kalau kita yang berkomentar boleh jadi salah, karena kita hanya bisa menilai zahirnya, batinnya kita enggak tahu. Tapi ini yang berbicara adalah Allah yang mengetahui hatinya manusia. Dan Allah mengatakan mereka melakukan ini semuanya semata-mata mencari karunia dan keridhaan Allah Ta'ala. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka semata-mata dalam rangka untuk membela Allah dan membela Rasulnya. Ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang telah menunjukkan kejujurannya dalam iman mereka. Iman itu akan diuji, kata Allah. Alif lam mim. Hasiban nas aitraqu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladheena min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladheena sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira, menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sungguh yang jujur mana yang dusta dan imannya itu. Para sahabat muhajirin digelari Allah dengan ulaika musaddiqun, itu sudah melalui tahapan ujian yang bermacam-macam yang menimpa kepada mereka, dan mereka menunjukkan kejujuran mereka sebagai seorang mukmin. Sebagian orang diuji oleh Allah Ta'ala kemudian

Dan gagal. Wa minan nas may yaqulu amana billah fa idza udhiillah ja'ala fitnatan nas. Kalau mereka ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diganggu manusia gara-gara imannya itu, mereka menganggap ujian itu, gangguan manusia itu seperti azab Allah taala. Mereka pun ingin lepaskan imannya tersebut. Ini orang gagal dalam mereka kini beriman. Para sahabat, mereka telah menunjukkan kejujurannya, kejujurannya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan proses ujian yang bermacam-macam, ujian yang berkaitan dengan jiwa mereka seperti yang disiksa disiksa oleh tuan-tuan Quraisy, ujian berkaitan harta mereka sehingga bagaimana mereka melepaskan, mengorbankan harta-harta mereka di jalan dakwah. Ini semuanya adalah ujian. Dan mereka telah menunjukkan kejujuran iman mereka sebagai seorang mukmin. Ini muhajirin. Tentang Ansar, Allah katakan, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Orang-orang yang mereka telah mempersiapkan kampung halaman dan keimanan. Ya orang-orang muhajirin Ansar, yang mereka telah beriman sebelumnya. Kemudian mereka pun siap menampung kedatangan muhajirin. Walladzina tabau dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang muhajirin karena iman. Sehingga muhajirin menunjukkan walaknya kepada Allah dalam rangka untuk mencari karunia dan keridhaan Allah, mereka berhijrah. Ini dia telah menunjukkan walaknya kepada Allah, loyalitasnya kepada Allah Ta'ala. Ansar yang mempersiapkan kampung halaman untuk menampung muhajirin, maka mereka mencintai muhajirin karena Allah. Maka mereka pun juga telah menampakkan walaknya dengan mencintai orang yang mencintai Allah. Mereka telah menegakkan al-walak wal-bara. Mereka tinggalkan ini masyarakatnya kafir. Bahkan mereka tinggalkan keluarga yang tidak bisa diajak untuk hijrah. Sehingga mereka lebih memilih Allah, layak wa loyal kepada Allah. Kemudian demikian pula bagaimana Ansar, mereka telah membangun atau mencintai muhajirin karena Allah Ta'ala. Karena muhajirin orang-orang mereka mencintai Allah SWT. Wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu. Ketika Ansar memberikan berbagai macam pemberian-pemberian, itu sama sekali enggak ada hajat apapun tentang hajat duniawi dari pemberian mereka berikan itu. Mereka memberikan karena Allah. Tidak ada harapan apapun yang mereka inginkan kecuali adalah ini karena Allah SWT. Bahkan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka itu bersikap ithar, mengutamakan saudaranya di kalangan muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri sangat membutuhkan. Kisah-kisah ithar dari kalangan orang-orang Ansar kepada muhajirin ya bermacam-macam. Di antara mereka ada orang yang Nabi mensaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad. Sa'ad bahkan ingin berbagi dua, hartanya ingin bagi dua, separuh untuk saudaranya Abdurrahman bin Auf. Bahkan yang lebih heboh lagi bagaimana Sa'ad menawarkan istrinya yang lebih dari satu itu untuk dipilih oleh Abdurrahman bin Auf untuk kemudian bisa diberikan. Tapi Abdurrahman bin Auf pun juga bukan orang yang aji mumpung. Tullani aina suf, silakan tunjukkan berasku di mana pasar. Dia ingin mandiri, ingin berusaha dengan keringatnya sendiri. Bagaimana ini didikan Nabi, yang satu bersikap ithar tapi yang satu memiliki izzah, yakni memiliki iffah, memiliki kewibawaan, menjaga harga diri, sehingga betul-betul inilah pribadi seorang muslim yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dididik oleh Nabi dengan pendidikan tauhid, pendidikan Islam, membangun pribadi yang penuh dengan kemuliaan. Wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga Allah dari kekikiran jiwanya, maka mereka lah orang-orang yang telah beruntung. Orang-orang muhajirin Allah gelari dengan ulaika humus shadiqun. Orang-orang Ansar Allah gelari dengan ulaika humul muflihun. Ini gelar yang masyaallah, gelar yang datang di Allah Ta'ala. Walladzina ja'u min ba'dim yaqulun. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang datang setelah muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan apa ucapan mereka?
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ucapan orang datang setelah muhajirin ansar adalah doa-doa yang menunjukkan tentang selamatnya lisan mereka dan selamatnya hati mereka. Lisan mereka tidak mencaci maki, tapi lisan mereka bahkan mendoakan ampunan untuk para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Lisan mereka, hati mereka bersih, tidak ada khil, tidak ada kedengkian. Ya Rab, ampunkan kawan-kawan kami yang telah menduli kami dengan iman. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami ada khil, kedengkian kepada mereka, kepada orang mukmin yang telah menduli kami. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Godat yang maha lembut, lagi maha penyayang. Di sini, Allah menggelari muhajirin dengan ulaika musaddiqun, menggelari ansar dengan ulaika umul muflihun, dan orang yang mendatang berikutnya orang yang mereka selamat lisannya dari kotoran lisan, dan selamat hatinya dari ghil, hatinya dari kedengkian. Orang yang mereka betul-betul mencintai pendahulunya, mengikuti jalan pendahulunya. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat Nabi dan memperingatkan orang yang mereka melampaui batas kepada para sahabat Nabi dengan ungkapan la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. La tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadih, Nabi bersumpah demi Allah yang jiwa ku ada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhaban ma atraka mudahatim wala nasifahu. Seandainya ada di antara kalian yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, sekedar gambaran aja, gunung Uhud itu panjangnya kira-kira 7 kilo, kemudian lebarnya kira-kira 2-3 kilo, dagunan tingginya kira-kira 120-30 meter, sehingga gak tahu berapa ribu ton, ya gak tahu. Seandainya ada orang infak dengan emas sebesar gunung Uhud, berton-ton, berpuluh-puluh ton, beratus-ratus ton, maka itu tidak akan bisa menyamai infaknya para sahabat Nabi, walaupun yang satu mud atau setengahnya aja, caruan atau setengahnya aja, gak akan menandingi. Yang menunjukkan tentang tingginya keutamaan para sahabat Nabi di sisi Allah SWT. Demikian juga ketika Nabi memuji para sahabat dengan ungkapan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia-manusia pada kurunku, pada zamanku. Summal ladina yatlunahum, summal ladina yalunahum. Kemudian orang mengikutinya, mengiringinya. Ini tabi'in. Summa alladziina yalunahum, kemudian yang mengiringi yang lagi atau tabi'in. Summa yaji'u aqwamun tusbiqu syahadatu ahadim yaminah wa yaminuhu syahadatah. Sebaik-baik manusia adalah manusia pada kurunku, ini para sahabat Nabi. Kemudian yang mengiringinya adalah tabi'in. Lalu yang mengiringinya adalah tabi'in. Ini kenal dengan istilah al-qurunu thalathah al-mufaddalah, tiga kurun yang dijamin kalau yang memiliki keutamaan. Tiga kurun ini tentu tidak setiap orang hidup di kurun tersebut, tapi yang mengikuti Nabi dan mengikuti jejaknya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang menjadi perhatian kita adalah ketika Nabi muji khairun nas, sebaik-baik manusia, baik apanya? Baik rupanya, baik asetnya, baik jabatannya, tentu bukan itu semuanya, tapi baik agamanya. Agamanya itu apa? Agamanya itu adalah ilmu dan amal. Sehingga kalau dikatakan Nabi adalah sebaik-baik manusia, dikatakan para sahabat sebaik-baik manusia, itu paling baik ilmunya, paling baik amalnya. Dan agama itu adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Maka kalau kita ingin menjadi penganut agama terbaik, mau tidak mau ya pasti harus mengikuti para sahabat Nabi, yang namanya mencontoh itu yang terbaik, yang paling benar ilmunya, yang paling baik amalnya, itu yang akan menjadi teladan, jadi panutan kita. Maka kita diarahkan mengikuti ini para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ini jami'an.
Kemudian Nabi SAW ketika memberikan wasiat kepada para sahabat, Nabi pernah memberikan sebuah nasihat yang membuat hatinya para sahabat itu gemeter, bergetar, yang membuat air mata mereka sampai meleleh, yang menunjukkan hati para sahabat yang lembut, hati yang baik, gampang untuk mengambil nasihat, tersentuh nasihat. Yang kemudian para sahabat memandang ini seakan-akan wasiatnya orang mau berpisah, minta dikasih wasiat. Seakan nasihatnya orang akan berpisah, minta dikasih wasiat. Maka Nabi wasiatkan, usikum bitaqwallah, satu, aku wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah, ini kunci. Takwa itu kunci kebaikan dunia akhirat, punya takwa, semuanya akan baik. Tidak ada ketakwaan, udah berantakan semuanya kehidupan itu. Dia akan rusak-rusakan. Takwa itu pengendali utama. Hati yang punya rasa takut kepada Allah, sehingga selalu dikendalikan dengan rasa pengawasan Allah kepada dirinya. Dan kita diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi untuk minta ketakwaan. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa. Ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk, dan yaitu ketakwaan. Wasam'i wa ta'ah. Dan aku siapnya untuk senantiasa mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf. Adapun kalau bukan ma'ruf, lasam wala ta'ah. Tidak ada mendengar, tidak ada, yakni taat. Tapi bukan berarti memberontak. Intinya adalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Terhadap kerusakan penguasa, tetap menasihati dan bersabar. Wa in tamaru alaikum abdun, seandainya yang memerintah kalian ada seorang budak, asalnya budak tidak boleh ini menjadi penguasa. Tapi ketika budak itu dengan segala cara kemudian bisa menjadi penguasa, wajib untuk kemudian tetap kita asam uwata'ah. Ini prinsip diantara prinsip al-sunnah adalah bagaimana senantiasa mentaati ini penguasa. Karena memberontak pada penguasa itu, kata ya Syaikhul Islam, rata-rata aslinya adalah ma'aqamuddin wala dunia, tidak menegakkan agama maupun ini dunia. Mafsadahnya sering jauh lebih besar. Wa innahu may ya'ismikum fasara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maka akan melihat penyelisihan, penyimpangan yang sangat banyak. Bukan hanya satu dua penyimpangan, tapi penyimpangan yang sangat banyak. Bagaimana kalau ketika saat kita melihat banyaknya penyimpangan, penyimpangan dalam akidah, penyimpangan dalam ibadah, penyimpangan dalam akhlak, penyimpangan dalam agama secara umum, dan itu jumlahnya banyak banget. Seperti yang kita lihat sekarang ini, umpamanya bagaimana akidah muslimin, ya ini macarut marut, banyak sekali yang aneh-aneh, macam-macam. Demikian pula ibadahnya muslimin, cara beragamanya muslimin, akhlaknya muslimin. Di saat kita melihat berbagai macam penyimpangan itu, apa yang diwasiatkan Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin. Wajib bagi kalian untuk di atas sunnahku dan sunnah para khalifahku yang mendapatkan petunjuk. Yang Nabi wasiatkan kemudian, Abu Aliha bin Nawajid, gigit dengan gigi geram Anda, ungkapan untuk kita betul berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Lalu diwasiatkan penyempurna lagi, hati-hati dengan segala perkara-perkara baru yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, setiap perkara baru yang diada-adakan itu adalah kesesatan, bid'ah yang sesat. Di sini bagaimana Nabi mengarahkan kita untuk saat melihat berbagai macam penyimpangan, berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat Nabi. Dua sunnah yang tidak bisa dipisahkan. Maka Nabi mengungkapkan dengan istilah Abdu Aliha, dengan dhamir ha bukan huma, menunjukkan sunnah Nabi dan sahabat-sahabat akan menyatu, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Maka barang siapa mereka mengikuti sunnah Nabi, pasti akan mengikuti sunnahnya para sahabat Nabi. Barang siapa yang mereka mengeklaim mengikuti sunnah Nabi dan kemudian tidak mengikuti sunnahnya para sahabat, pasti klaimnya dusta. Sebagaimana dustanya ketika orang mengeklaim saya mengikuti Al-Quran tapi enggak mau dengan As-Sunnah, ini klaimnya pasti dusta. Karena Quran sendiri yang memerintahkan kita mengikuti As-Sunnah.
Nabi sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti ini sunahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Kemudian demikian pula ketika Nabi memberitakan akan munculnya iftiraqul ummah, ini perpecahan di kalangan umat ini menjadi sekian banyak kelompok, maka Nabi katakan kulluhum finnar illa milatan wahidah, kecuali semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok yang mereka akan ini selamat. Siapa itu? Waman hiya ya Rasulullah, ma'ana Ali wa sahabi, saya dan apa yang saya dan para sahabatku ada di atasnya. Itu agama Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ini adalah semua ayat-ayat dan hadis Nabi yang benar-benar itu mengarahkan kita untuk berjalan mengikuti jalannya para sahabat Nabi dan jalannya orang-orang mereka mengikuti jalannya para sahabat. Itulah yang dikatakan dengan sabilul mukminin. Dan ahlul jannah adalah orang yang mereka betul-betul mengikuti ini jalannya kaum mukminin. Mereka orang-orang yang betul-betul ini mengikuti jejaknya para pendahulunya yang saleh, yaitu para sahabat Nabi dan mereka yang mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ini jami'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berhadapan dengan sabilul mujrimin. Mengikuti jalannya kaum mukminin sebab masuk ke dalam surga. Tapi ketahuilah di sana ada musuh-musuh yang siap untuk menghadang kita agar kita ini belok sehingga tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Siapa musuh-musuh yang akan menjadikan seorang itu bisa belok dari jalannya kaum mukminin, tidak mengikuti jalannya mukminin? Yang pertama adalah ini al-kuffar. Ini orang-orang kafir. Orang kafir ini mereka targetnya memang menyesatkan mukminin. Maka Allah katakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang di muka bumi, mereka itu akan menyesatkan kalian di jalan Allah. Kebanyakan manusia di muka bumi adalah kafir. Bahkan orang kafir itu mereka akan infakkan berapapun kebutuhan hartanya untuk membuat manusia itu terhalang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu dia akan menginfakkan hartanya dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah taala. Fasayunfiqunaha, betul-betul mereka pasti akan menginfakkan hartanya tersebut. Maka digelontorkan berapa dolar, berapa ribu dolar, berapa juta dolar, enggak ada batasnya dalam rangka untuk menghalangi manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tsumma takun alaihim hasratan, hanya akan menjadi penyesalan aja karena mereka akan dikejari, hasilnya nol dan mereka akan dilemparkan ke jahanam. Tsumma yuklabun, mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun, dan orang kafir ujungnya akan dikumpulkan ke dalam ini jahanam. Sehingga orang kafir ini aktif terus, dia akan bergerak ke seluruh dunia. Kata Allah ini menawarkan program mereka, waqala ladzina kafaru lil ladzina amanu tabi'u sabilana. Orang kafir akan mendatangi orang yang beriman, lalu mereka mengajak orang yang beriman, ikuti jalan kami, ikuti politik kami, ikuti budaya kami, ikuti cara hidup kami, ikuti ini jalan ini kami. Bahkan memberikan garansi walnahmil khotayakum, kalau kamu takut dosa tak tanggung dosa kamu. Wa ma hum bihamilina min khotayahum min syai, kata Allah enggak mungkin mereka akan bisa menanggung dosanya ini kamu sedikit pun. Innahum lakadzibun, mereka itu orang-orang yang dusta. Menanggung dosa saja enggak mungkin, apalagi dosa orang lain. Musuh pertama orang mereka ingin lurus di atas jalan serta mustaqim adalah orang-orang kafir yang memiliki upaya untuk selalu membelokkan manusia dari jalan Allah taala. Yang kedua, a'imatul dalal, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin itu tiga. Satu umara, kedua ulama, ketiga ini ahlul ibadah. Ini umara yang sesat, ulama yang menyesatkan, ahli ibadah yang bodoh, ini akan menjadi penyesat manusia. Ini sumber-sumber kesesatan. Tapi kalau ini baik, masya Allah,
Kalau umara itu adil di atas syariat, ulamanya ulama yang saleh, kemudian ahli ibadahnya di atas ilmu, ini dah masya Allah pemimpin akan menuntunnya ke jalan lurus. Tapi kalau tidak, dia akan menjadi sumber-sumber kesesatan. Sehingga di antara penyesalan ahlun nar itu saat mereka diadab di jahanam, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa dhalluna sabila. Saat wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di neraka, mereka mengatakan ya laitana, aduhai celakanya kami, seandainya aku dulu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Mereka mengatakan Rabbana ya Rab, sesungguhnya kami telah mentaati sadatana wa kubara'ana, para pembesar kami, para tuan-tuan kami dan pembesar kami, para pemimpin kami dan para ulama kami, penyesat tapi fadhalluna sabila, tapi dan mereka kemudian mereka menyesatkan kami dari jalanmu. Sehingga mereka adalah orang yang menyesatkan. Para penyesat ini mereka selalu aktif menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan akan terjadi dialog antara ahlun nar dengan antara ahlun nar, antara du'afa dengan para pembesar mereka. Allah katakan sebutkan dialog mereka itu dalam surat Saba, di antaranya ayat 31 ke sana. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir mengatakan lan nu'mina bihadzal qur'an wala billadina baina yadayhi. Orang kafir mengatakan kami tidak akan beriman kepada Al-Qur'an ini dan juga kitab-kitab sebelumnya. Enggak akan beriman. Wala tara idz zalimuna mauqufuna inda rabbihim. Seandainya orang-orang yang zalim itu mereka melihat, membayangkan bagaimana saat mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yarji'u ba'dhum ila ba'dil qawla, mereka akan saling melemparkan perkataan di antara mereka, bantah-bantahan. Yaqulul ladzina stud'ifu lil ladzina istakbaru, orang-orang yang lemah, para pengikut, para penderek itu mereka akan mengatakan kepada para pembesarnya, para pemimpin yang mereka ikuti, apa perkataannya? Laula antum lakunna mu'minin, kalau bukan gara-gara kamu wahai para orang yang lemah, membantah lagi para pemimpin mereka. Bal makru laili wan nahari ita'murunana an nakfura billah wa naj'ala lahu andadan. Lu, bukankah kamu dulu yang terus merancang makar, membuat makar malam siang, kamu perkalian perintahkan kami untuk kafir kepada Allah dan menyekutukan Allah. Wasarunadamata, mereka tinggal yaitu menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Lamar awal adaba, ketika mereka yang melihat azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga penyesalan yang sudah tidak mungkin lagi mereka kini selesaikan. Kemudian musuh yang ketiga yang akan menyesatkan di Shirathal Mustaqim adalah dari mengikuti jalannya orang mukmin, ini syaitan. Syaitan telah bersumpah serapah di hadapan Allah, la'udanna lahum Shirathal Mustaqim. Iblis katanya benar-benar akan aku ini halangi mereka dari jalan yang lurus. Iblis akan nongkrong di setiap jalan untuk menghalangi manusia dari berjalan di atas Shirathal Mustaqim, untuk dibelokkan ke jalan-jalan syaitan. Fayasuddahum anis sabil, untuk dihalangi dari jalan Allah yang lurus sehingga mereka menempuh jalan yang ini sesat. Yang keempat musuh kita yang akan menjadikan kita istiqamah lurus di atas jalan yang lurus adalah al-hawa, ini hawa nafsu. Maka Allah katakan wala tatabi il-hawa fayudillaka an sabilillah, jangan ikuti hawa nafsu kalian, ini akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Ta'ala. Hakikat mengikuti hawa nafsu adalah dengan dia berpaling dari wahyu. Fa'ilam yastajibulak, kata Allah, seandainya mereka tidak menyambut seranmu ya Rasulullah, maka ketahuilah bahwasanya mereka adalah yattabi'una ahwahum. Fa illam yastajibulak fa'lam annahum yattabi'una ahwahum. Kalau mereka tidak menyambut suramu ya Rasulullah, maka ketahuilah mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan yang terakhir, di antara musuh yang menghalangi kita dari mengikuti jalan yang lurus adalah qurana usuk, kawan-kawan yang buruk, teman-teman yang jelek, yang mereka bisa menjadi penyesalan, sumber penyesalan orang itu kelak di kiamat. Satu di antara penyesalan ahlun nar adalah wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi,
yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, laqad adallani ani dhikri ba'da ija'ani wa kana syaitanu lil

0: Sani khodulat. Hari ketika orang yang zalim menggigit kedua tangannya, bukannya menggigit jari, kedua tangannya, tanda penyesalan yang sangat mendalam. Mereka dia mengatakan, aduh celakanya aku, seandainya aku dulu mengikuti jalannya Rasul, aduh celakanya diriku, kenapa aku menjadikan si fulan menjadi teman dekatku, dia telah menyesatkanku dari petunjuk Allah, dari peringatan Allah setelah datang kepada aku petunjuk, dan syaitan itu hanya akan menginakan manusia, yakni belaka. Kaum muslimin, para pemirsa yang rahmati Allah SWT, inilah sekilas di antara sifat ahli jannah di dunia. Mereka akan selalu berusaha untuk menempuh sabilul mukminin, ittiba'u sabilil mukminin, mengikuti jalannya orang-orang mukmin dan menghindari jalannya orang-orang mujrim. Di dunia ini manusia bertebaran sangat banyak, tapi soal jalan hidup, satu menempuh jalan yang mengarah ke surga dan keridhaan Allah Ta'ala, satu menempuh jalan ke neraka dan keridhaan syaitan. Masing-masing sudah dijelaskan dengan sangat gamblang. Semoga Allah perhatian kepada agama, faham agama, diberikan istiqamah mengikuti ajaran Allah SWT, sehingga Allah berikan berkat taufik untuk terus ini mengikuti agama Allah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dipanggil Allah dengan panggilan indah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radhiyatan mardhiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, Allahumma bi asma'ikal husna aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, Allahumma aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, Allahumma aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna, uja'alil hayata ziyaratan lana min kulli khair, uja'alil mauta rahatan lana min kulli syar, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina, Rabbana zalamna anfusana fa illam na'fusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, jazakumullahu khairan, terima kasih banyak, matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizallahu taala. Al-aqidatu awalan law kanu ya'lamun, mengikuti jalannya kaum mukminin. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga bermanfaat guna kita murojaah kembali dan Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mengikuti jalan-jalannya kaum mukminin, orang-orang yang beriman dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan keimanan yang lurus dengan keteguhan hati mereka dalam beribadah. Semoga Allah SWT mudahkan kita semuanya untuk mengikuti jejak langkah mereka dalam keimanan. Kita akan simak kembali beberapa jeda juga tilawah Al-Quran Karim yang kami hadirkan dari pembacaan surat Al-Munafiqun. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
2: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضي شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: قلت هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع العبد: فلان فيه، ويمكن فلان، ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم معالي الشيخ.
4: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu?" Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang sar khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini enggak cocok, yang ini cocok. Sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum min al-a'mal bima yutiqun. Qalu: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
8: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, "Kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang." Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, "Sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku." Hadis riwayat Al-Bukhari.
9: Al-Qur'an.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri bahwasanya kemaksiatan memang mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam hadisnya, wa huffatin naru bisyahwat, bahwasanya neraka jahanam diliputi dengan syahwat-syahwat. Artinya seorang kalau ingin masuk dalam neraka jahanam, maka dia akan melewati pagar-pagar syahwat tersebut. Artinya dia akan merasakan kelezatan-kelezatan sehingga akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Dan maksiat demikian, ya, mendatangkan kelezatan. Semua maksiat secara umum mendatangkan kelezatan. Zina mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya banyak orang suka dengan zina. Kemudian minum khamar mendatangkan kelezatan. Orang-orang hobi dan candu minum khamar. Dan tidak usah jauh-jauh, bahkan ghibah, ya, ngerumpi, menceritakan kejelekan orang lain juga mendatangkan kelezatan. Sebagai bukti kita dapati bahwasanya acara-acara ghibah, berita-berita tentang mengungkap aib-aib orang, acara yang disenangi oleh masyarakat, acara yang paling disukai oleh masyarakat. Kenapa mereka menemukan kelezatan tatkala menghadiri acara-acara ghibah? Demikian juga orang yang berghibah ria. Anda sendiri kalau seandainya Anda terjerumus dalam ghibah, Anda sedang menggibah orang lain, Anda akan merasakan kelezatan tatkala sedang menggibah. Namun, lihatlah, setelah maksiat, apa yang terjadi? Kelezatan tersebut telah selesai. Yang tersisa hanyalah hisab. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Orang yang berzina, dia tatkala berzina, memang dia lezat tatkala sedang berzina. Namun setelah berzina, ya, fitrahnya akan berbicara. Dia tahu bahwa ini salah. Akan timbul kegelisahan, akan timbul kekhawatiran dan ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya kelezatan maksiat hanya bersifat sementara. Kapan? Tatkala dia sedang bermaksiat. Setelah selesai maksiat, kelezatannya hilang. Orang bergibah, tatkala dia sedang bergibah, maka dia merasakan kelezatan. Namun setelah dia menggibah, coba cek hatinya. Hatinya akan terasa keras, hatinya akan terasa kaku. Kenapa? Kelezatan gibah telah selesai. Yang tinggal hanyalah penderitaan. Demikian juga orang yang minum khamer. Orang yang minum khamer,

0: nabinya, yaitu kenikmatan yang masuk dalam hati, yang dia bawa kemana-mana kenikmatan tersebut, bukan bersifat sementara. Dimanapun dia berada, kebahagiaan tersebut akan menyertainya. Sebagai ilustrasi, kita perhatikan dua model orang. Yang pertama, dia melakukan hubungan seksual dengan cara yang syar'i. Adapun yang satunya melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram. Yang melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram, yaitu zina, dia tatkala berzina, dia merasakan kelezatan. Benar, dia merasakan kelezatan tatkala dia sedang berzina. Akan tapi tatkala syahwatnya telah dia tumpahkan, ya, apa yang tersisa dalam hatinya? Kegelisahan. Dan ini pasti dia rasakan. Dirasakan oleh setiap pezina. Dia merasa ada kegelisahan. Dia merasakan ada kesalahan. Dia merasa ada kekeringan dalam hatinya. Ya. Kemudian, seorang laki pezina tatkala berzina dengan seorang wanita, setelah itu apa? Dia campakkan wanita tersebut. Sebagaimana anjing jantan tatkala mengawini anjing betina. Setelah selesai anjing jantan tersebut mengawini anjing betina, ditinggalkanlah anjing betina tersebut. Berbeda tatkala seorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat. Maka apa yang ditimbulkan? Ditimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan timbul setelah dia berhubungan istrinya. Tatkala dia berhubungan istrinya, dia merasa kelezatan. Dan setelah berhubungan ada kebahagiaan. Dia semakin cinta kepada istrinya, dia semakin sayang kepada istrinya. Dia merasa ada pahala yang Allah berikan kepada dia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi buti ahadikum sadaqah." Sungguhnya tatkala Anda berhubungan dengan istri Anda, maka ada sedekah, ada nilai pahala. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda. Wallahu taala alam bisawab.
1: Untayan Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
1: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: آيات من القرآن
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
5: Ayatun min al-Quran.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
3: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam

0: شركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca tiga kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa'.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
0: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
6: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: راديو رجا للذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم.
2: بسم الله.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Qala Rasul. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
0: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman walah ubad. Ikhwati al-Islam rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Jumpa kembali bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam di 100.1 FM untuk mengikuti bimbingan dan pelajaran bersama Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Hafidhahumullah. Di kesempatan pekan yang telah lalu kita hadirkan kajian beliau dalam format rekaman dari pembahasan mengenai berkaitan dengan tujuan-tujuan diselenggarakannya ibadah haji, dan telah sampai pada akhir pembahasan kitab tersebut. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian yang berikutnya untuk kita murojaah kembali dari hadis-hadis akhlak. Kita akan mulai dari mukadimah mengenai pembahasan bab akhlak mulia, urgensi dan perlunya akhlak mulia bagi seorang muslim, diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri MA Hafidhullah Ta'ala. Kami yang bertugas dari Studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fanas'alullaha azza wa jal أن يمن علينا بالأدب الكريم والخلق القويم، هدي قدوتنا وأسوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. أيها الأحبة الكرام، إن الخلق والأدب عنوان فلاح المرء وسعادته في الدنيا والآخرة، وما استجلبت الخيرات بمثل الخلق الفاضل والأدب الكريم. والدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق، رواه الترمذي. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة، وقرنه بالتقوى التي هي أعظم وصية. قال ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو إلى محبته. وقد وصف الله المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، في قوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فوصفهم بالإحسان في معاملة الخلق بالإنفاق وكظم الغيظ والعفو عنهم، والإحسان في تقوى الخالق سبحانه وتعالى بأنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du. Kita senantiasa bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita dengan adab yang mulia serta akhlak yang terpuji, yang itu merupakan di antara teladan dari Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau berada di dalam akhlak yang sangat agung. Dan kita pun bermohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan akhlak yang mulia, karena tidak ada yang memberikan petunjuk kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar Allah memalingkan dari kita sesuatu yang tidak baik, karena tidak ada yang bisa memalingkan dari kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya adab dan akhlak merupakan di antara bentuk keberuntungan seorang hamba dan kebahagiaan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Dan tidaklah kebaikan-kebaikan bisa didatangkan melainkan dari pintu akhlak yang agung dan adab yang mulia. Dan agama semuanya adalah adab dan akhlak. Barang siapa yang bertambah adab dan akhlaknya, maka bertambah pula lah agamanya. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang suatu amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salah satu penyebab masuknya seorang hamba ke dalam surga dan menggandengkan dengan ketakwaan adalah adab dan akhlak yang mulia sesuai dengan wasiat baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara takwa dan akhlak yang mulia. Karena bertakwa adalah kebaikan hubungan antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan akhlak adalah hubungan seorang manusia dengan sesama. Dengan bertakwa kepada Allah, maka itu akan bisa mendatangkan kecintaan dari Allah. Dengan akhlak yang mulia, maka itu bisa akan mendatangkan kasih sayang dari manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam Al-Quran, وَسَارِئُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, hendaklah kalian berlomba-lomba untuk menggapai ampunan dari Allah Azza wa Jal dan surga yang terbentang seluas langit dan bumi. Dan itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya ketika sulit, dan mereka yang menahan amarahnya, dan mereka yang memaafkan manusia, dan Allah suka kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله, dan juga orang-orang yang melakukan fahisyah dan kezaliman terhadap dirinya kemudian mereka kembali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka minta ampun terhadap dosa yang mereka lakukan, dan siapa lagi yang akan mengampunkan dosa kecuali Allah, dan mereka tidak senantiasa melakukan dosa dan maksiat tersebut dan mereka mengetahuinya. Ulaika jazaohum mawfiratun min rabbihim, maka untuk mereka balasan dan ampunan dari Allah Azza wa Jal, serta surga yang mengalir di bawahnya, anak-anak sungai, mereka pun kekal di dalamnya. Dan itu merupakan di antara balasan yang paling indah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini, di antara sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu muamalah mereka dengan manusia, berinfak, kemudian mereka memaafkan, kemudian mereka juga menahan amarahnya. Kemudian juga muamalah mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dikala mereka melakukan kezaliman, mereka pun kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak lagi melakukan dosa dan maksiat yang pernah mereka lakukan tersebut.
4: وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا, رواه الترمذي. فكلما كان المرء حسن الخلق كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة من غيره. وكلما كان أسوأ خلقا كان أبعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. رواه البزار. أي لا يمكنكم أن تسعوا الناس بأموالكم عطاء وبذلا مهما كثرت أموالكم وعظم سخاؤكم، لأن استيعاب عامتهم بالإحسان بالفعل غير ممكن. فسعوهم بأخلاقكم الكريمة وأدبكم الجميل، بسط الوجه وحسن الخلق، وهذا أمر سهل متيسر لمن وفقه الله ووهبه الخلق الحسن. روي عن ابن عمر أنه كان ينشد: بني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. وهذه الأخلاق معاشر الأحبة هبات من الله وتفضل منه، يهدي لأحسنها من شاء من عباده. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر، ثم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. رواه النسائي. وعن زياد بن علاقة عن عمه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. رواه أحمد. قال طاووس بن كيسان رحمه الله: إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا منحه خلقا صالحا. رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. رواه البخاري في الأدب المفرد. فالذي يعطي الأرزاق هو الذي يعطي الأخلاق. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الأخلاق مواهب يهب الله منها ما يشاء لمن يشاء. انتهى كلامه.
3: Dan juga dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Inna min ahabbikum ilallah ilayya wa aqrabukum majlisa yaumul qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat kedudukannya kepada diriku di hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Setiap kali seorang muslim mereka memiliki akhlak yang bagus, maka mereka semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Dan semakin buruk akhlak mereka, maka tentunya mereka semakin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam: Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa mengambil hati manusia dengan harta kalian, akan tetapi mereka bisa kalian rangkul dengan wajah yang indah, dengan senyuman, kemudian dengan akhlak yang bagus. Rawahul Bazzar. Artinya, tidak mungkin kita memberikan semua manusia dengan harta-harta yang kita miliki. Bagaimanapun harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, bagaimanapun kedermawanan, maka tidak akan pernah terdapatkan dengan pemberian tersebut. Akan tetapi itu bisa dilakukan dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang sangat indah, dengan senyuman, dengan budi pekerti yang luar biasa. Dan itu merupakan di antara perbuatan yang tidak sulit bagi mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa dia pernah mengatakan, "Bunayya innal birra syai'un hayyin, wajhun taliqun wa kalamun layyin." Wahai anakku, sesungguhnya kebaikan itu sesuatu yang mudah, yaitu wajah yang ceria dan perkataan yang lembut. Dan inilah akhlak yang itu merupakan di antara pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia serta kasih sayang dari Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan hamba-Nya siapa yang Dia kehendaki. Dan juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memulai salat, Nabi mengucapkan takbir kemudian mengatakan, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma hdini ila ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wa qini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq la yaqi sayyi'atiha sayyi'aha illa ant." Sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin yang tiada syarikat baginya. Dan oleh karena itulah aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang muslim. Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk untuk melakukan amalan yang baik, kemudian akhlak yang bagus, karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali Engkau. Dan jagalah aku dari perbuatan yang buruk dan juga akhlak yang tidak baik, karena tidak ada yang bisa menjaganya kecuali Engkau. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan juga dari Ziyad bin Alaqah atau bin Ilaqah dari pamannya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari akhlak yang buruk, perbuatan yang tidak bagus dan hawa nafsu yang diikuti. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi." Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaanku, maka perindahlah akhlakku. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dan juga Taus bin Kaisan rahimahullahu taala menyebutkan, sesungguhnya akhlak ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Apabila Allah menginginkan kebaikan untuk hamba-Nya, maka Allah akan memberikan kepada mereka akhlak yang mulia serta budi pekerti yang terpuji. Rawahu Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Makarimul Akhlaq. Dan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagikan akhlak kepada hamba-Nya sebagaimana Allah membagikan untuk mereka rezeki-rezeki mereka. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Adab Al-Mufrad. Yang telah memberikan kepada kita rezeki, itu pulalah yang telah memberikan kepada kita akhlak. Sehingga dengannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, sesungguhnya akhlak itu pemberian dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki.
4: ولهذا كما أنه مطلوب في باب اكتساب الرزق أمران لا بد منهما، الأول اللجوء إلى الله في تيسيره والتوكل عليه في اكتسابه، والثاني السعي في طلب الرزق من وجوهه المشروعة المباحة. فكذلك الشأن في باب الأخلاق، مطلوب اللجوء إلى الله بالمن بالأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة مع السعي ومجاهدة النفس على تحقيقها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. رواه أبو داود. ورواه الترمذي بلفظ: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وهذا معاشر الأحبة فيه إثبات ميزان الأعمال الذي ينصب يوم القيامة، وأن أعمال العباد توزن فيه، وهو يدل على عظيم شأن حسن الخلق وعظيم ثوابه عند الله عز وجل، وأنه من أثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة عندما توزن الأعمال، لأنه من أجل الخصال وأفضل الأعمال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواهما الترمذي. قال الحليمي: دل على أن حسن الخلق إيمان وعدمه نقص إيمان، وأن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض. ومن ثم كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا لكونه أكملهم إيمانا. وخياركم خياركم لنسائهم، أي من يعاملهن بالصبر على أخلاقهن ونقصان عقلهن وطلاقة الوجه والإحسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد ورواه البزار بلفظ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
3: Oleh karenanya, ketika kita ingin mencari rezeki, maka di sana ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan segala urusan dan bertawakal kepadanya untuk mendapatkannya. Dan yang kedua, berusaha untuk mencari rezeki dari cara yang diizinkan di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan masalah akhlak. Tentunya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita akhlak yang mulia, adab yang indah. Sekaligus kita akan berusaha untuk senantiasa memujahada diri, mewujudkan agar tercapainya adab dan akhlak yang mulia tersebut. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat di dalam timbangan Allah Azza wa Jal melebihi daripada akhlak yang mulia. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan lafaz: "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq, wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibas shaumi was-shalah." Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan kecuali akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya seseorang yang memiliki akhlak yang mulia akan menyampaikan dia kepada derajat orang yang rajin melaksanakan puasa dan salat. Di dalam hadis ini adalah dalil penetapan adanya timbangan amalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Dan sesungguhnya amalan seorang hamba akan ditimbang. Dan ini merupakan sesuatu yang menunjukkan kepada kita bahwa adab yang mulia sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia sangat berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala Allah menimbang amalan-amalan manusia. Karenanya seseorang akan berusaha untuk mendapatkan adab yang mulia tersebut karena memiliki keutamaan yang amat luar biasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda: "Kamalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, wa khairukum khairukum linisa'ihim." Sesungguhnya seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istri-istrinya. Dan juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlihi." Sesungguhnya seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya dan yang paling lembut terhadap keluarganya. Dan kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam Al-Halimi rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia merupakan bentuk keimanan. Adanya keimanan atau berkurangnya keimanan. Dan seorang mukmin mereka berbeda dalam keimanannya. Sebagian mereka memiliki keimanan yang sempurna dibandingkan dengan sebagian yang lain. Walaupun demikian, kalau seandainya kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi adalah orang yang paling bagus akhlaknya, karena Nabi adalah orang yang paling sempurna imannya. Dan Nabi mengatakan, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Artinya, barang siapa yang bermuamalah dengan keluarganya dengan kesabaran, dengan akhlak yang mulia, karena akal yang kurang, karena dengan akal yang kurang, agama yang tidak lengkap, diberikan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga tersebut, tapi tetap dibalas dengan wajah yang santun, kemudian dengan kebaikan. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya Allah mengutus diriku untuk menyempurnakan akhlak yang bagus. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dalam lafaz yang dibawakan oleh Imam Al-Bazzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
4: فَبَعَثَهُ اللَّهُ لِيَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ وَيُنْذِرَهُمْ سَيِّئَ الْأَخْلَاقِ وَسَيِّئَ الْأَعْمَالِ وَقَدْ دَعَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ قَوْلًا وَفِعْلًا. أما قولا فقد تكاثرت عنه الأحاديث في الحث على الأخلاق الكاملة والآداب الرفيعة والحث عليها وبيان ما أعد الله لأهلها من الثواب العظيم والأجر الجزيل. وأما فعلا فقد كان قدوة للعالمين بما وهبه الله من الخلق الكامل والأدب الرفيع. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. عن سعد بن هشام بن عامر قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم رواه أحمد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. والأحاديث في هذا كثيرة، ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولن تقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia melakukan dan beradab yang mulia dan amalan-amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan mereka dari akhlak yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia dengan ucapannya dan juga dengan perbuatannya. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat banyak sekali hadis-hadis yang memberikan motivasi untuk memiliki akhlak yang mulia, adab yang luar biasa indah, kemudian motivasi terhadap keduanya. Dan bagaimana pula Nabi memberikan motivasi pahala yang akan didapatkan bagi mereka yang memiliki adab yang mulia tersebut. Adapun dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswah dan qudwah bagi seluruh manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi akhlak yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "In wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat agung. Dari Sa'ad bin Hisham bin Amir qala, dia mengatakan, "Aku mendatangi

0: Al-Quran. Dan inilah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi memiliki rasa malu, kemuliaan, keberanian, pemaaf, kasih sayang, dan semuanya merupakan akhlak yang mulia. Sebagaimana juga di dalam hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik, beliau mengatakan, aku membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, namun dalam waktu tersebut Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku, ah, dan tidak pernah juga mengatakan kepadaku sesuatu yang aku melakukannya, kenapa engkau lakukan? Dan tidak pernah mengatakan kepadaku sesuatu yang aku tidak lakukan, kenapa engkau tidak melakukan? Dan Nabi adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dan aku tidak pernah memegang sutra, kain yang indah, dan sesuatu apapun melebihi lembutnya daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah mencium minyak wangi, wewangian yang mana lebih harum daripada keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Ishaq qal, dia mengatakan, aku mendengarkan Barra, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya dan wajahnya, paling bagus adab dan etikanya. Nabi tidak terlalu panjang dan tidak pula pendek. Dan hadis-hadis di dalam ini sangat banyak sekali. Dan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala memiliki sebuah kitab yang sangat indah yang judulnya Asy-Syama'il, yang menerangkan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul pembantu dengan tangannya sekalipun, tidak pula memukul wanita, dan tidak pula memukul sesuatu yang lainnya kecuali dalam rangka berjihad di jalan Allah azza wajalla. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan kecuali Nabi akan memilih yang termudah di antara keduanya selama tidak ada dosa di dalamnya. Apabila terdapat dosa di dalamnya, maka Nabi adalah orang yang paling jauh dari dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah balas dendam untuk dirinya kecuali kalau seandainya sesuatu itu berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pun akan membalas karena menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Al-Aufi mengatakan dari Abdullah bin Abbas bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam agama yang sempurna. Maknanya adalah Islam. Sedangkan Mujahid juga mengatakan yang demikian, Abu Malik As-Suddi, Rabi' bin Anas, Ad-Dhahhak, Ibnu Zaid dan yang lainnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, sesungguhnya agama disebut dengan akhlak karena akhlak itu merupakan rangkaian bentuk dari sesuatu yang jujur yang terdapat di dalam jiwa seseorang, sesuatu yang zahir dan yang batin, sesuai dengan keadilan, hikmah dan kemaslahatan, perkataan sesuai dengan kebenaran, dan tidaklah yang demikian keluar kecuali dari mereka yang memiliki akhlak yang mulia, yang memiliki hati yang suci dan bersih. Dan demikianlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpancar dari Al-Quran. Maka kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kalamnya Al-Quran, baik itu yang terperinci ataupun yang secara umum. Begitu juga ilmu Nabi sama dengan ilmu yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga keinginan, amalan, sesuatu yang diwajibkan, yang dianjurkan di dalam Al-Quran, atau sesuatu yang dilarang dalam Al-Quran, apa yang senantiasa tidak dianjurkan melakukannya, maka semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menterjemahkan Al-Quran. Maka dengan itulah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha sangat mengetahui bagaimana akhlak pekerti, budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau pun mengatakan kana khuluquhul Quran, bahwa sesungguhnya akhlak Nabi semuanya adalah Al-Quran.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود. فيه بيان فضيلة حسن الخلق وأنه يوصل صاحبه إلى الدرجات العالية في الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم

0: ذكر ثلاثة أصناف من الناس، فمنهم من يكون في ربض في الجنة وفي أدناها، ومنهم من يكون في وسطها، ومنهم من يكون في أعلاها. فالجنة درجات، ولكل درجات مما عملوا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من يحسن خلقه يكون له بيت في أعلى الجنة. وقوله أنا زعيم أي ضامن وكفيل. قال ابن القيم رحمه الله: فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة، وهي حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك الممارات، وإن كان معه حق، ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. والأخلاق الإسلامية تقوم على أربعة أركان، من اعتنى بها كان بإذن الله من أهل الأخلاق، ومن ضيعها أو ضيع منها شيئا ضاع منه الخلق بحسب ما أضاع من هذه الأركان. وقد جمعت هذه الأركان للأخلاق في أربعة أحاديث، كل حديث منها دل على ركن من أركان الأخلاق. نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم عن أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في زمانه رحمه الله أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله للذي اختصر له في الوصية: لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معاشر الأحبة، هذه الأحاديث الأربعة وكلها من أحاديث الأربعين للنووي رحمه الله جمعت الأخلاق والآداب، وجميع أحاديث الأخلاق المروية عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الأخلاق راجعة إلى هذه الأحاديث الأربعة. وهذا يفيدنا أن من وفق لفهم هذه الأحاديث وتطبيقها فإنه يكون قد اجتمعت فيه أركان الأخلاق وأعمدته.
1: Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku adalah pemimpin di rumah yang ada di dalam surga, di bagian bawahnya bagi mereka yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia benar. Dan aku pun menjadi pemimpin di rumah yang ada di pertengahan surga, barang siapa meninggalkan bohong, walaupun dalam keadaan bercanda. Dan aku berada di rumah yang paling tinggi, yang berada di dalam surga, bagi mereka yang bagus akhlaknya. Di dalam hadis ini, terdapat keutamaan bagaimana akhlak yang mulia. Dan itu bisa menyampaikan seseorang kepada derajat yang tinggi di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga kategori manusia di dalamnya, yaitu mereka yang berada di paling bawah, kemudian mereka yang berada di pertengahan, dan kemudian mereka yang paling berada di puncaknya. Karena di dalam surga itu ada derajatnya sesuai dengan amalan yang dilakukan seorang hamba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis ini bahwa barang siapa yang memiliki akhlak yang mulia, maka dia akan berada di surga yang paling tinggi. Dan makna daripada sabda Nabi, ana za'imun, artinya aku adalah penjamin dan aku adalah penanggung jawab. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, maka dijadikan rumah yang paling tinggi sebagai balasan bagi mereka yang memiliki akhlak yang mulia ini. Itu mereka yang memiliki adab yang mulia, akhlak yang mulia, kemudian di pertengahannya yaitu dengan meninggalkan kedustaan, dan yang paling bawah adalah mereka yang meninggalkan perdebatan. Walaupun mereka benar dan tidak ada keraguan lagi bahwa sesungguhnya akhlak yang mulia mencakup semuanya. Dan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, "Ittaqillaha haitsuma kunt wa tabi' sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutkanlah kejahatan yang dilakukan dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapusnya, dan bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia." Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini terdapat 3 jumlah di dalamnya, dan itu merupakan di antara bentuk kalimat yang paling sempurna yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya terdapat fondasi bagaimana bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan Allah azza wajal, bermuamalah dengan diri, dan bermuamalah dengan makhluk Allah subhanahu wa taala. Dan setiap jumlah dari hadis ini merupakan bagian daripada 3 cabang atau 3 fondasi yang sangat indah. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah dimanapun berada, karena itu merupakan fondasi bermuamalah dengan Allah azza wajal, yaitu senantiasa bertakwa. Dan bertakwa itu merupakan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang pertama dan orang yang terakhir dari hambanya. Allah mengatakan, وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Dan kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab dari sebelum kalian dan juga kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Di dalam Al-Quran, senantiasa disebutkan takwa, disebutkan juga kedudukannya dan bagaimana balasannya, serta bagaimana pengaruhnya terhadap orang-orang yang bertakwa dalam kehidupan dunia dan akhirat. Disebutkan ayat yang sangat banyak sekali yang menunjukkan bagaimana kedudukan yang sangat mulia. Kemudian, fondasi yang kedua, yaitu mengikutkan kejahatan yang dilakukan dengan kebaikan, agar kejahatan tersebut bisa dihapuskan. Dan ini merupakan muamalah dengan jiwa sendiri atau dengan diri sendiri dalam kehidupan, untuk senantiasa melakukan kebaikan, menjaganya untuk mendapatkan kesempurnaan, memengkangnya dengan kebaikan dan kemuliaan. Karena memang jiwa bisa melakukan kebaikan dan ketaatan, dan senantiasa memperbanyak melakukan kebaikan tersebut, walaupun hanya sedikit saja, merupakan di antara bentuk seorang hamba masuk dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan kadang-kadang itu merupakan di antara bentuk Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosanya. Kemudian, fondasi yang ketiga, yaitu bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang bagus, akhlak yang mulia. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin mendapatkan kesempurnaan, maka hendaklah bermuamalah dengan muamalah yang bagus, dan tentunya tidak bisa dilakukan kecuali melirik kepada petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki adab yang sempurna, akhlak yang paling mulia. Dan seorang muslim tentunya mereka dianjurkan bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, karena di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali, baik itu terhadap keluarga, terhadap orang tua, terhadap anak-anak, terhadap tetangga, terhadap karib kerabat, dan terhadap seluruh kaum muslimin, bukan juga terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Dan sesungguhnya Allah adalah zat yang paling suka kepada keadilan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bermuamalah dengan orang-orang kufar dengan muamalah yang bagus. Bahkan itu menjadi penyebab kebanyakan mereka masuk dalam agama. Bahkan ada seseorang yang datang kepada Nabi yang tidak ditemukan orang yang paling dibencinya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dikala melihat akhlak Nabi yang mulia, maka kebencian tersebut langsung berubah menjadi kecintaan. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Dan itu merupakan karunia, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau berlemah lembut dengan mereka. Kalau seandainya engkau kasar, bengis, maka tentunya mereka akan lari darimu. Dan akhlak yang mulia, diri di atas 4 rukun. yang barang siapa yang melakukannya, maka mereka telah mendapatkannya. Namun barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka mereka telah menyia-nyiakan akhlak tersebut. Dan rukun untuk adab dan akhlak yang mulia ini terdapat di dalam 4 hadis. Dinukilkan dari Hafiz Ibn Rajab di dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal-Hikam dari Abi Muhammad bin Abi Zaid al-Qayrawani, imamnya Mazhab Maliki pada zamannya, bahwa beliau mengatakan, sesungguhnya kaedah adab yang baik terdapat di dalam 4 hadis. Yaitu pertama perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Dan yang kedua, "Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni." Di antara bentuk kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Dan begitu juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab," jangan marah. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Seorang mukmin akan suka kepada saudaranya sebagaimana dia suka kepada dirinya. 4 hadis ini dinukilkan semuanya oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala karena di dalamnya terdapat bentuk kesempurnaan adab dan akhlak yang mulia. Dan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya kembali kepada hadis yang 4 ini. Dan ini menunjukkan barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah untuk memahami hadis-hadis ini dan menerapkannya, maka sempurnalah, terkumpullah padanya rukun-rukun akhlak dan pondasi serta tiangnya.
0: Lian al-akhlaq taqum ala arkan 4. Ar-rukn al-awwal siyanatul lisan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليقل خيرا أو ليصمت ومن لم يصل لسانه لن يكون من أهل الأخلاق إذ إن من الأسس العظيمة والدعائم المتينة التي تقوم عليها الأخلاق صيانة اللسان." ومعنى صيانة اللسان أي ضبطه وحبسه عن الكلام إلا ما كان فيه فائدة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت فيه دعوة للتفكر في الكلام قبل الكلام، لأن الكلمة قبل أن تخرج يملكها المرء وإذا خرجت ملكته. ولهذا من الجميل بالمسلم أن يتفكر في كلامه قبل أن يتكلم، وإذا تفكر فيه وجده لا يخرج عن 3 أحوال: إما أن يتبين له أنه خير بين واضح فيتكلم به ولا حرج، وإما أن يتبين له أنه شر بين، إما غيبة أو كذب أو سخرية أو نميمة أو غير ذلك من الشر البين فيمنع نفسه منه ويصون لسانه عنه. والأمر الثالث أن يكون الكلام مشتبها عليه، لا يدري هل هو خير أو شر، ففي هذه الحالة أيضا يمنع نفسه من التكلم به لقوله عليه الصلاة والسلام: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". فهذا أساس لا بد منه في باب الأخلاق، أن يصون المرء لسانه وأن يحفظ كلامه فلا يتكلم إلا بخير. قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا". وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: "ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟" الحاصل أن من أساسيات الأخلاق وأركانه التي عليها يقوم صيانة اللسان وحفظه، ومن لا يصون لسانه لن يكون من أهل الأدب والخلق. الركن الثاني من أركان الأخلاق البعد عن الفضول وما لا يعني. قال صلى الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه". والإنسان الفضولي لن يكون ذا أدب وخلق، لأن فضوله وإقحامه لنفسه فيما لا يعنيه يخرجه عن حيز الأدب، بينما إذا كان بعيدا عن الفضول بعيدا عن الدخول فيما لا يعنيه، فهذا من سمات الأدب بل من أعمدته. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه أي بضابط الشرع لا بضابط الهوى، وهذا أمر قد يغفل عنه، لأن بعض الناس قد يوظف هذا الحديث في غير بابه، مثل أن يؤمر بخير أو ينهى عن منكر فيقول للآمر الناهي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا من سوء الفهم للحديث، لأن هذا مما يعني المسلم بضابط الشرع بالحكمة واللين والأسلوب الحسن. الركن الثالث من أركان الأخلاق عدم الانسياق مع انفعالات النفس وبخاصة الغضب. قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فعندما ينفعل الإنسان ويغضب عليه ألا يباشر وقت غضبه أي قول أو أي فعل، لأن أي قول وأي فعل يباشره وقت غضبه سيخرج به في الغالب عن نطاق الخلق والأدب. وقد قيل في ذم الغضب وتقبيحه: الغضب أوله جنون وآخره ندم، لأن الذي يتصرف وقت غضبه بقول أو بفعل يتصرف بغير انضباط. ولهذا على الإنسان ألا ينساق مع انفعالات النفس، فإذا كان منفعلا يجلس، قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، وقال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت. قوله فليسكت امتناع عن الكلام وقت الغضب، وقوله فليجلس امتناع عن الفعل وقت الغضب، فهذان الأمران الكلام والفعل وقت الغضب مطلوب من المسلم أن يكف نفسه عنهما إلى أن يسكن غضبه، لأنه وقت انفعاله قد يباشر أقوالا وأعمالا تتنافى مع الأدب والخلق، فيحتاج من أراد لنفسه أن يكون خلوقا ألا ينساق مع انفعالات النفس ولا سيما وقت غضبه. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن الصحابي رضي الله عنه قال فتأمنت ذلك فوجدت أن الغضب جماع الشر، لأنه إذا كان ينساق مع انفعالاته ومع غضبه سيفضي به ذلك إلى الوقوع في شرور عظيمة لا يحمد عاقبتها. الأمر الرابع من أركان الأدب والأخلاق سلامة الصدر. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحديث معاشر الأحبة الكرام يعد عمدة في باب الأخلاق، أن يكون صدر المرء سليما لإخوانه، لا يكون فيه غل أو حقد أو سخائم أو ضغائن أو نحو ذلك من أسقام القلوب وأمراضها. قال تعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فسلامة الصدر ركيزة عظيمة يقوم عليها الخلق، والذي في صدره دواخل سيئة وبواطن فاسدة لا يمكن أن يكون من أهل الأخلاق، لأن فساد الباطن وانحرافه ينعكس على الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا صلح قلب المرء وطابت سريرته من الدواخل السيئة والبواطن الفاسدة فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيتحقق فيه الخلق بأبهى صوره وأجمل حلله.
1: Sesungguhnya akhlak yang mulia terdapat empat rukun di dalamnya. Adapun rukun yang pertama menjaga lisan, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Karena barang siapa yang tidak menjaga lisannya, terutama dari sesuatu yang bisa membahayakan dirinya, maka bisa jadi berefek buruk kepada dirinya. Dan makna daripada menjaga lisan artinya adalah menjaganya atau menahannya dari ucapan-ucapan kecuali yang terdapat manfaat di dalamnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, katakanlah yang baik atau diam. Di dalam kalimat tersebut, seseorang harus berpikir di dalam mereka berbicara sebelum mengeluarkannya. Karena ucapan sebelum dia keluar, maka kita bisa memilikinya. Tetapi apabila dia sudah keluar, maka dialah yang akan memiliki kita. Oleh karenanya, di antara bentuk kebaikan seorang muslim, hendaklah mereka memikirkan dari ucapannya sebelum dia berbicara. Dan apabila dia memikirkan, kemudian dia pun akan tidak terlepas dari tiga keadaan. Yang pertama, jelas baginya bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang baik, maka hendaklah dia berbicara dan tidak berdosa. Dan yang kedua, bahwa jelas baginya bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak bagus, seperti riba, dusta, mencemooh, namimah, dan yang lainnya, maka hendaklah dia menahannya dan tidak mengucapkannya. Dan yang ketiga, ketika dia tidak tahu apakah ucapan tersebut baik atau tidak, dalam masalah ini, maka hendak pulalah dia menahan dirinya untuk tidak berbicara. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berhati-hati dalam masalah perkara yang tidak jelas, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan juga hadis Nabi, tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Dan ini merupakan pondasi di dalam masalah akhlak. Bagaimana seorang hamba harus menjaga lisannya dan untuk senantiasa menjaga ucapannya, tidaklah dia berbicara kecuali dengan yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perkatakan dan katakan perkataan yang baik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saqilat ka ummuk ya Muaz. Engkau celaka wahai Muaz. Wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah manusia dicampakkan ke dalam api neraka kecuali karena lisan-lisan mereka yang tajam? Intinya, bahwa di antara pondasi akhlak dan rukunnya adalah untuk menjaga lisan dan memeliharanya. Dan barang siapa yang tidak menjaga lisan dan memeliharanya, maka tentu jauh dari adab dan akhlak yang mulia. Adapun rukun yang kedua dari rukun akhlak, yaitu jauh dari hal-hal yang melalaikan manusia dan sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kebaikan seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Karena seorang manusia tentunya akan melakukan hal-hal yang bisa memberikan manfaat dalam kehidupannya, menjaga dirinya dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan dia akan berusaha semaksimal mungkin tidak ikut serta di dalam hal-hal yang tidak memberikan manfaat kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tarkuhu ma la ya'ni, yaitu bagaimana meninggalkan apa yang tidak ada gunanya. Nah, syariat Islam tentunya menjaga hawa nafsu. Dan bisa jadi ini merupakan perkara yang dilalaikan oleh manusia. Karena sebagian manusia suka bercerita yang bukan ahlinya dan di bidangnya. Seperti misalnya, di dalam memerintahkan atau di dalam yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa di antara indahnya Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, bisa jadi ada orang-orang berburuk sangka di dalam perkataan. Sehingga seorang muslim tentunya mereka harus melakukan dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan adab dan akhlak yang mulia, yaitu fokus kepada hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Kemudian rukun yang ketiga dalam masalah adab dan akhlak yang mulia, yaitu bagaimana kita menahan diri, terutama di kala marah. Makanya Nabi SAW berpesan, janganlah kamu marah. Karena seseorang, apabila dia marah, maka sesuatu yang keluar dari lisannya atau perbuatannya, dia tidak akan bisa mengaturnya dan mengontrolnya. Akan keluar dari hal-hal atau dari lisan dan perbuatannya hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Dan ada yang mengatakan, al-ghadabu awaluhu junun wa akhiruhu nadam. Sesungguhnya kemarahan awalnya adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Karena dikala orang marah, mereka akan melakukan hal-hal yang dia tidak bisa mengontrolnya. Oleh karenanya, seorang muslim, tentunya mereka berusaha untuk tidak melakukan hal tersebut atau menjauhinya. Dan Nabi SAW memberikan tata cara agar kita bisa menjauhinya. إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمْ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبْ وَإِلَّا فَلْيَطَّجِعْ. Apabila seseorang di antara kalian marah, kemudian dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. apabila dengan duduknya hilang kemarahannya, maka kalau tidak, maka hendaklah dia berbaring. Dan hendaklah seseorang menahan dirinya untuk tidak berbicara. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila ada seseorang di antara kalian yang marah, maka diamlah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan diam adalah diam di waktu marah. Dan juga kalimat yang disebutkan oleh Nabi, "Falyajlis," hendaklah dia duduk, itu adalah duduk perbuatan yang dilakukan di kala dia marah. Dua kalimat ini, yaitu dengan ucapan dan perbuatan, dikala seseorang marah merupakan di antara salah satu yang bisa menenangkan jiwa ketika seseorang muslim marah. Karena dikala dia mengatakan dan juga melakukan perbuatan yang tercemar dan yang tidak sejalan dengan adab dan akhlak yang mulia, maka di sana itulah seseorang akan menyesal di kemudian harinya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku memperhatikan di dalam masalah kemarahan akan hilang segalanya dan terjatuh ke dalam keburukan yang sangat besar sekali yang tentunya tidak diinginkan kesudahannya. Kemudian rukun yang keempat dalam masalah adab dan akhlak adalah bagaimana memiliki hati yang selamat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Hadis ini merupakan pondasi yang sangat indah ketika seorang muslim memiliki hati yang selamat. Tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak menghina, tidak mencaci, dan yang semisalnya. Karena memang di antara salah satu doa yang diajarkan, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami ini sedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Karena selamatnya dada dan hati seseorang merupakan pondasi yang sangat agung di dalam masalah adab dan akhlak yang mulia. Karena di dalam hatinya terdapat hal-hal yang kita tidak mengetahuinya. Dan seorang yang memiliki akhlak yang mulia akan senantiasa menjaganya. Karena apabila rusak hatinya, maka berpaling perbuatannya. Sehingga Nabi mengatakan, Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka baguslah jasad kita semuanya. Apabila dia rusak, maka rusaklah jasad kita semuanya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Apabila hati seseorang selamat dan baik rahasianya, yang apa yang tersimpan di dalam jiwanya, maka dengan itulah dia pun akan mendapatkan akhlak yang mulia dan mempraktekannya dalam kehidupannya.
0: Inna al-adaba fi al-syari'ah lahu makanatuhu al-aliyah wa manzilatuhu al-rafi'ah. فإذا وفق المسلم إلى معرفة آداب الإسلام وأخلاق الإسلام واستعان بالله تبارك وتعالى على تحقيقها نال خيرا عظيما وفضلا عميما في الدنيا والآخرة. وكم هي حاجة المسلم ماسة إلى دراسة أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه الكاملة، لكنه بحاجة أيضا في هذا المقام إلى تصحيح النية، إذ النية قد يشوبها ما يشوبها من أغراض وأمور تخل بها، فإذا صححت النية بورك في العمل. وتصحيح النية هنا أن ينوي بدراسته لآداب الشريعة وأخلاق الإسلام أن يرفع عن نفسه جهل ما جهل منها، ثم يجاهد نفسه من بعد ذلك على تحقيق هذه الآداب وعلى القيام بها. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. ويكون في ذلك كله مستعينا بالله طالبا مده وعونه وتوفيقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ رضي الله عنه يا معاذ والله إني لأحبك، فقال معاذ رضي الله عنه فقلت بأبي أنت وأمي والله إني لأحبك. قال صلى الله عليه وسلم معاذ إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه الدعوة كما أنها يؤتى بها أدبار الصلوات، فهي أيضا دعوة مطلقة يؤتى بها في كل وقت، يطلب العبد عون الله جل وعلا في كل أحواله، ثم يعمل من بعد ذلك على نشر هذه الآداب بين الناس بأن يكون قدوة لهم فيها، ثم بدعوتهم إليها. حاصل القول أن يحقق في هذا المقام 5 أنواع من المجاهدة لنفسه: أولا، مجاهدتها على صلاح النية وسلامتها. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تقلب علي. ثانيا، مجاهدتها على تعلم هذه الأخلاق والآداب والإفادة من مصنفات أهل العلم في هذا الباب. ثالثا، مجاهدتها على تطبيق هذه الآداب والتحلي بهذه الأخلاق، فإن المجاهد كما قال صلى الله عليه وسلم: من جاهد نفسه في طاعة الله. رابعا، مجاهدتها على الدعوة إليها وبيانها ونشرها، والله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خامسا، مجاهدتها في ذلك كله على الاستعانة بالله، فإن من استعان بالله أعانه ومن توكل عليه كفاه. ويجمع هذا كله قول نبينا صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وسنمضي أيها الأحبة بإذن الله تبارك وتعالى في سلسلة نافعة مع أحاديث الأخلاق، معتمدا في أكثر ذلك على ما أورده البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، سائلا الله جل وعلا عونه وتوفيقه، وأن يمن علينا أجمعين بالآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيذنا من سيء الأخلاق لا يعيذنا من سيئها إلا هو، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.
1: Sesungguhnya adab di dalam agama Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang mulia dan pondasi yang sangat indah. Seorang muslim yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui adab yang diajarkan di dalam agama serta akhlak-akhlak yang mulia, maka dia pun akan senantiasa minta tolong kepada Allah Azza wa Jal untuk mewujudkannya. Dan barang siapa yang mendapatkannya, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang luar biasa di dunia dan di akhirat. Dan seorang muslim sangat membutuhkan untuk mengetahui fondasi akhlak di dalam agama Islam dan adab-adabnya yang sempurna. Di samping itu juga, mereka harus menjaga niatnya dalam masalah ini, karena niat merupakan fondasi dan intisari untuk mewujudkan adab dan akhlak yang mulia. Apabila niat tersebut telah baik, maka tentunya akan diberikan keberkahan dalam amalan. Dan di dalam memperbaiki niat, seseorang tentunya berniat untuk menjaga adab-adab syariat dan akhlak yang diajarkan dalam agama dengan tujuan mengangkat dirinya dari kejahilan dan yang membuat dia jahil. Kemudian dia berusaha untuk mewujudkan dan mendapatkan adab yang mulia. Karena Allah mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan mereka yang berjihad untuk kami, kami pun akan berikan petunjuk kepada mereka. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum wa man yataharral khaira yu'tah wa man yatmukis syarra yuqah. Sesungguhnya ilmu itu dengan dicari, dengan dipelajari. Dan kelembutan itu dengan dilatih. Barang siapa yang mencari kebaikan, berusaha, maka dia pun akan diberikan. Dan barang siapa yang berusaha jauh dari keburukan, maka dia pun akan dijauhkan. Tentunya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dikala mencari adab dan akhlak yang mulia, meminta taufik darinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabat Muaz, "Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Muaz, demi Allah aku mencintaimu. Maka Muaz radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Bi abi anta wa ummi. Wallahi inni la uhibbuk." Demi ayahku, atau aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan, sesungguhnya aku mencintaimu demi Allah ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usika ya Muaz, la tad'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Muaz, ketahuilah, jangan pernah engkau meninggalkan kalimat ini sebelum engkau selesai salat. Ucapkanlah, "Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir, bersyukur dan beribadah dengan ibadah yang mulia." Begitu juga sebagaimana hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atuhibbuna ayyuhan nas an tajtahidu fi du'a?" Tidakkah kalian suka wahai manusia dikala kalian bersungguh-sungguh dalam berdoa? Maka mereka mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Maka katakanlah, "Ya Allah, bantu kami untuk senantiasa berzikir, bersyukur dan memperbagus ibadah." Ini merupakan di antara doa yang dibaca dikala kita melakukan atau di akhir-akhir salat. Dakwah atau doa yang mutlak yang akan dibaca setiap saat. Dituntut seorang hamba untuk senantiasa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya. Kemudian berusaha untuk melakukannya dengan adab-adab yang tadi telah diajarkan dalam agama. Walhasil, di dalam masalah ini ada empat cara bermujahadah untuk menjaga diri. Yang pertama, bagaimana seseorang berusaha untuk memperbaiki niatnya, menjaganya. Sebagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri, "Ma alajitu syai'an ashadda 'alayya min niyyati, innaha taqallabu 'alayya." Tidak ada sesuatu yang berat bagiku untuk memperbaikinya kecuali niat, dan itu sesuatu yang senantiasa berbolak-balik di dalam diriku. Yang kedua, berusaha untuk belajar tentang adab dan akhlak yang mulia. Tentunya dengan diambil dari ulama-ulama yang ahli di bidangnya. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk menerapkan adab dan akhlak yang mulia tersebut. Karena dengan menerapkannya, maka tentu dimudahkan bagi Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bagaimana berusaha senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendakwahkan adab dan akhlak tersebut. Karena mendakwahkannya, mengajak manusia untuk melakukannya merupakan ibadah yang paling mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa lagi yang paling bagus ucapannya dibandingkan dengan mereka yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan saleh dan mengatakan aku orang-orang yang muslim. Kemudian yang berikutnya adalah berusaha untuk senantiasa minta pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Karena barang siapa yang minta pertolongan dari Allah, Allah pun akan menolongnya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dirinya. Dan sesungguhnya, kalimat ini terkumpul dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Hendaklah kamu semangat terhadap sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadamu dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau merasa lemah. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita akhlak yang mulia, etika yang indah, sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah jualah kita minta pertolongan dan kepada Allah kita bertawakal dan menyerahkan diri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di dunia dan di akhirat kelak. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi sore. Kami hadirkan bersama Fadilati Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah dari hadis-hadis akhlak, mukadimah pertemuan pertama untuk kita murojaah dari pembahasan akhlak yang mulia, di mana telah dijelaskan dan diterjemahkan juga oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri MA Hafizallahu Ta'ala, pentingnya seorang muslim menjaga akhlak, khususnya lisannya, dari berbuat gibah, dari marah, dan menampakkan sikap yang lemah lembut, wara', santun, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kemudahan untuk kita semuanya senantiasa menjaga akhlak mulia dengan cara belajar dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih khawatir Islam rahimani wa rahimakumullah atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali untuk mengikuti dan menyimak bersama tilawah Al-Quran Karim yang barakah bersama Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi dari pembacaan surat Al-Mudathir. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: أبي يأمرني أن أقطع خالي بسبب خلاف صار بينهم بسبب أمي على الرغم من أن خالي أتاه يعتذر منه إلى البيت لكنه تعنت ورفض ماذا أفعل؟ هل أقطع خالي وأنا أحبه ومن ثم تزعل أمي علي؟ أم لا أقطعه وأصير عاقا لأبي؟ ماذا أفعل؟ وجهوني وأرشدوني بارك الله فيكم.
4: جزاك الله خيرا. على كل حال والدك مخطئ الحقيقة في التعنت في في في في عدم الإصلاح ولا الحفاظ على الرحم وساعة الرحم, وهو لا شك أن قد تحصل مشكلات ولكنها تعالج. أما يتعنت الإنسان وتشدد فهذا لا شك أنه ليس من الأمور المحمودة ولا من المعقولة. ولهذا يعني عليك لا شك المحافظة على حق أبيك وطاعته وبره والأدب معه, لكنه لا يطاع في الأمر بقطع الرحم, إنما يطاع في المعروف, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمره بقطعك خالك هذا معصية, وإنما تصل خالك إن شاء الله, وأيضا تحافظ على بر أبيك, ولكن لا تطيع أباك في أن لا تزور خالك أو أن تقطع خالك, والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
5: Ayah saya menyuruh saya untuk tidak berhubungan dengan paman dari ibu karena ada sedikit gesekan antara dia dengan ibu saya. Padahal paman saya sudah pernah meminta maaf kepada ayah. Namun ayah saya masih tidak mau menerimanya dan tidak mau berdamai. Pertanyaannya, apakah saya harus mendiamkan paman saya ini? Padahal saya senang dengan beliau. Ataukah saya tetap berbuat baik kepadanya walaupun bapak saya marah? Dan saya tetap durhaka kepadanya. Saya mohon arahan dan pencerahan dari Syekh. Syekh Saleh Ibn Humaid hafizahullahu ta'ala menjawab, dalam kondisi seperti ini, maka bapak Anda termasuk orang yang sombong karena tidak mau berdamai dengan paman Anda dan tidak mau menjaga hubungan kerabat. Memang hal yang seperti ini mungkin saja terjadi, akan tapi tidak boleh dibiarkan, bahkan seharusnya secepatnya diselesaikan. Kalau seorang mengalami seperti ini, namun dia justru nampak sifat angkuhnya atau keras kepalanya, padahal alasannya tidak logis dan juga tidak terpuji juga. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Anda memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada ayah Anda, mentaatinya dalam kebaikan. Namun dalam hal ini, Anda tidak boleh mentaatinya. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, innama ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatillah. Sesungguhnya diperintahkan untuk taat kepada seorang itu dalam urusan kebaikan. Karena tidak boleh mentaati seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketika ayah Anda menyuruh untuk memutus hubungan dengan paman Anda, ini termasuk maksiat jika Anda taati. Sehingga tidak boleh Anda taati. Dan Anda tetap harus menjaga hubungan dengan paman Anda, serta tetap berbuat baik kepada ayah Anda, dan Anda pun tidak boleh memutus hubungan dengan paman Anda. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Qala Rasul
7: Sallallahu alaihi wasallam.
8: Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
6: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
3: Apa itu? Musibah agama kita.
4: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: sudah.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: هل الالتزام بنظام المرور يعتبر من طاعة ولي الأمر وما هو مفهوم الطاعة الواردة بالقرآن الكريم
6: الطاعة السمع والطاعة في المعروف والتلبية فيما معروف أما أنظمة المرور وتطبيقها فواجب على الالتزام بها وعدم تطبيقها يؤدي إلى الفوضى فلولا هذا التنظيم المروري المحتاط الذي يكون فيه يعني تنظيم وأخذ على أيدي المسرعين المتهورين لأدى ذلك لولا هذا لأدى إلى الفوضى في السياق القيادة وإضرار الناس بعض البعض فوضعت هذه التنظيمات رعاية لمصالح المجتمع وحرصا على حماية النفوس والأموال والممتلكات كل ذلك أمر مطلوب فتطبيقها وإلزام الناس بها فيه خير كثير لما يجب المصالح أما الطعن في الأنظمة والتحدي عليها وإتلاف بعض أجهزتها وبعض لوحاتها فهذا خطأ وإفساد وضرر ومعصية فالواجب علينا جميع التعاون على ما فيه خير سيرنا وتنظيم مرورنا فإن مصلحة هذا للجميع
5: ما حكم قطع الإشارة إذا كانت الإضاءة حمراء؟
6: لا يجوز لأنك إذا قطعتها وأحدثت حدثا صرت شبه عمد لأنك تعلم أن هذه الإشارة تمنع غيرك تمنعك وتسمج لغيرك فإذا تخطيتها كنت آثما فعلينا أن نتقي في أنفسنا لا ننسى بها الأمور نقول هذه لا هذا قطع الإشارة جائز دائما قطع الإشارة ممنوع بل محرم عليك لأن في قطعك لها إلحاقا للضيف نفسك وللآخرين
7: Apakah mematuhi peraturan lalu lintas secara tertib termasuk taat kepada pemerintah dan apa maksud dari kata taat yang dimaksud dalam Al-Qur'anul Karim Kemudian Syekh mengatakan taat yang dimaksud adalah mendengar dan taat dalam hal-hal yang baik dan patuh dalam hal-hal yang baik. Berkaitan dengan adanya peraturan lalu lintas, maka mematuhi peraturan ini hukumnya wajib. Jika tidak mematuhinya, maka dapat menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Kalau seandainya tidak dibuat peraturan lalu lintas, tentu dapat menjadi sebab terjadinya banyak kecelakaan antar pengendara, membahayakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Oleh karenanya, perlu dibuat peraturan seperti ini untuk menjaga kemaslahatan bersama, kemaslahatan harta dan jiwa, semua ini tentu diperlukan. Jika orang-orang mematuhinya, maka akan menghasilkan banyak kebaikan dan kemaslahatan. Adapun mencela peraturan lalu lintas, menentangnya, bahkan merusak sebagian rambu-rambu lalu lintas, maka hal ini merupakan kesalahan besar. Merusak, membahayakan, dan termasuk maksiat. Wajib bagi kita untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik. Seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas karena manfaatnya itu kembali kepada semuanya. Kemudian penanya bertanya lagi, bagaimana hukum menerjang lampu merah di saat lampu yang menyala adalah merah? Kemudian saya menjawab, ini tidak diperbolehkan. Karena jika kamu menerjang lampu merah lalu terjadi kecelakaan, berarti Anda melakukannya dengan ada sedikit unsur kesengajaan. Karena Anda tahu bahwa lampu merah ini dibuat untuk membantu mencegah Anda dan yang lainnya agar tidak terjadi kecelakaan. Oleh karenanya, jika Anda menerjang lampu merah tersebut, berarti Anda berdosa. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dan tidak meremehkan hal-hal seperti ini. Menerjang lampu merah tidak boleh hukumnya haram dalam Islam. Karena dengan melakukan tindakan urakan ini, akan membahayakan diri Anda dan juga membahayakan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: Qala Rasul.
9: Sallallahu alaihi wasallam.
10: Wa an Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma.
0: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
8: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Burhan min Qasasi Al-Qur'an. Al-Burhan min Qasasi Al-Qur'an, sebagaimana yang sudah dijelaskan, kitab ini berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dari kalangan ulul azmi. Para nabi dan rasul itu ada dari kalangan ulul azmi, ada selain dari ulul azmi. Dan kita akan membahas kelanjutan dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberi pahala, dan dengan ilmu semoga Allah angkat derajat kita di dunia dan akhirat kelak. Pada kesempatan ini antum buka halaman 100. Halaman 100 langsung ke masalah tentang sunan atau ketetapan-ketetapan Allah yang tidak berubah, tidak akan digantikan. Ya. Ibadallah, wallahu azza wa jalla fi nasril mu'minina ala a'daihim sunanun la tatabaddalu wa la tataghayyar. Penulis rahimahullah mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, Allah Azza wa Jalla dalam menolong kaum mukminin memiliki sunan, ya, ketetapan-ketetapan yang tidak akan berubah. La tatabaddalu wa la tataghayyar. Jadi Allah dalam menolong kaum mukminin melawan a'daihim, maksudnya musuh-musuh mereka, itu ada sunnah-sunnahnya. Maksudnya ada ketetapan ketetapannya. Ketetapan-ketetapannya apa saja disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, ada tiga. Yang pertama, firman Allah taala dalam surat Ar-Rum ayat 47. Allah taala berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Yang artinya, dan merupakan hak bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Ini ketetapan yang pertama, sunnatullah yang pertama. Dan ini tidak akan berubah. As-sunnatus tsaniyah, ketetapan yang kedua, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Kemudian yang ketiga, as-sunnatus tsalitsah, ketetapan yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman di surat Muhammad ayat 38, wa in tatawallau, artinya jika kamu berpaling, yastabdil qauman ghairakum, niscaya dia, maksudnya Allah, akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, thumma la yakunu amsalakum, dan mereka tidak akan seperti kamu. Surat Muhammad ayat 38. Ini sunnah-sunnah, ketetapan-ketetapan yang pasti, yang tidak akan pernah berubah.
Yang pertama, pasti Allah akan menolong orang yang beriman di atas musuh-musuhnya. Ini kepastian. Ini ketetapan atau sunnatullah yang pertama. Oleh karena itu, jangan kita khawatir, jangan bersedih hati, jangan sempit. Orang-orang yang beriman pasti akan mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca ayat-ayat serta hadis-hadisnya. Ketetapan yang kedua yang harus kita yakini diambil dari surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya bagaimana? Artinya, kita harus mengubah diri kita dari tidak baik menjadi baik, dari yang tidak taat menjadi taat, dari jahil menuju kepada ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Dan sangat jelas sekali di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong, tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mau mengubah diri mereka sendiri. Ini ketetapan Allah, sunnatullah yang keberapa? Yang kedua. Artinya, kalau kita ingin menang menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki diri kita. Jadi Allah menegaskan di sini, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi kalau kita sholatnya masih di rumah, untuk laki-laki ya, kita ubah. Sholatnya di mana setelah itu? Di masjid. Di masjid. Bagi yang belum sholat, sholat. Bagi yang sholatnya di rumah, sholat di masjid bagi laki-laki. Ya, kemudian kita perintahkan keluarga kita untuk menjaga syariat Allah. Istri pakai jilbab, anak wanita pakai jilbab. Perbaiki. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ketetapan yang kedua. Ketetapan yang ketiga, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Apabila kalian berpaling, Allah mengganti kalian dengan kaum selain kalian. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian mereka tidak seperti kamu, tidak seperti kalian. Kalau kita tidak mau berjihad, tidak mau taat sama Allah, kita akan diganti oleh Allah dengan kaum yang lain. Ini sunnatullah. Agama Allah pasti menang. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan atau akan mengutus orang-orang yang lebih baik daripada orang-orang yang buruk. Nah, ini ancaman. Kalau kalian berpaling, Allah enggak butuh. Ya. Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain yang lebih baik. Yang tidak seperti kalian, tidak seperti kita, mungkin kita malas-malasan. Kita jauh dari Allah, akan diganti. Nah, sebelum itu terjadi, kita perbaiki diri. Kita belajar agama, kemudian kita amalkan agama dan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Ibadallah, ta'alu bina lin'aisha ma'a hadhihi sunani liyahlaka
atau liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Wahai hamba-hamba Allah, marilah kita hidup memahami ketetapan-ketetapan ini agar orang yang binasa itu binasa di atas bukti yang nyata dan orang yang hidup itu hidup di atas bukti yang nyata. Taib. Kemudian di sini disebutkan tentang sunnah yang pertama, dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, as-sunnatul ula, ketetapan yang pertama beliau bahas, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah hak atas kami menolong orang-orang yang beriman. Jadi yang akan mendapatkan pertolongan Allah itu orang-orang yang beriman. Iman yang bagaimana? Iman yang betul-betul menghunjam di hati, ya, bukan iman lisan. Ibadallah, ja'atil adillatu fil kitabi wa sunnati tubashiru annal ghalabata wat tamkina wan nasra wal zuhura wal mustaqbala lil islam wal muslimin. Wahai hamba-hamba Allah, telah datang dalil-dalil dalam Alkitab dan As-Sunnah yang berikan kabar gembira bahwa kemenangan, kejayaan, pertolongan, ya, az-zuhur ini bisa diterjemahkan dengan dominasi, wal mustaqbal dan masa depan, lil islami walil muslimin, untuk Islam dan kaum muslimin. Ini harus kita yakini. Masa depan itu milik Islam dan milik kaum muslimin. Kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengimani hal ini. Dalilnya banyak, dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annal mustaqbal lil islami wal muslimin, masa depan itu untuk Islam dan kaum muslimin. Dalilnya yang pertama beliau sebutkan surat Al-Mujadalah ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyun aziz. Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ya. Ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah habarkan pada kita bahwa Allah itu pasti akan memenangkan kaum mukminin. Kemudian dalil yang kedua, surat As-Saffat ayat ke-173. Allah Ta'ala berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya bala tentara kami merekalah yang pasti menang. Ya. Ini keterangan semuanya dari Allah, ikhwan yang Allah muliakan, bahwa an-nasr, kemenangan itu milik Islam dan kaum muslimin. Berikutnya surat Ghafir ayat 51. Allah Ta'ala berfirman, inna lana nansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yakni hari kiamat. Ini juga dalil tentang apa yang kita bahas dari sunnah yang pertama, dari ketetapan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menolong orang yang beriman. Masa depan milik Islam dan kaum muslimin. Kemudian surat Ar-Rum ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah hak atas kami menolong orang-orang yang beriman. Ini judulnya, kan? Kemudian surat At-Taubah ayat 33.
Allah Ta'ala berfirman, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, maksudnya Al-Qur'an, ilmu dan agama yang benar, wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Sangat jelas sekali Allah berfirman di sini agar atau untuk dimenangkannya atas segala agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Ya, jelas sekali Allah bilang liyudhhirahu 'alad dini kulli, pasti dimenangkan oleh Allah. Surat Al-Anbiya ayat 105. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan sungguh telah kami tetapkan, telah kami tulis dalam kitab Zabur, ini sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi ini akan diwariskan, dipusakai, diwariskan. Diwariskan kepada siapa? Hamba-hambaku yang soleh. Siapa hamba-hamba Allah yang soleh? Kaum mukminun. Dan ini janji Allah, dan Allah pasti mengabulkan dan menunaikannya. Kemudian surat An-Nur ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihati layastakhlifannahum fil ard كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Surat An-Nur ayat 55. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar, mengganti. Mengganti apa? Mengganti keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ya, menjadi aman sentosa. Tapi syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepada-Ku saja, tidak berbuat syirik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Barang siapa yang kafir setelah itu, mereka adalah orang-orang yang fasik. Banyak sekali ayatnya ikhwan ya, annal mustaqbalil Islam. Masa depan itu untuk Islam dan kaum muslimin. Ini yang membuat kita optimis bahwa Islam dan kaum muslimin akan memenangkan peperangan, memenangkan, dan dunia akan dipenuhi dengan keadilan dari oleh Islam dan kaum muslimin. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Artinya, sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan solat. Kemudian Allah sebutkan menunaikan zakat. Dan mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Walillahi akibatul umur. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi ini sunnah yang pertama ikhwan ya. Sunnah yang pertama.
Kita lanjutkan. Sekarang masuk ke hadis-hadis. Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kita baca, kita ngaji ya. Ngaji ayat-ayat Allah, kemudian ngaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang

Jadi al-mustaqbal lil Islam. Hadis yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yablughanna hadzal amru ma balagha al-laylu wan-nahar, wa la yatruku Allahu baita madarin wa la wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'izzi 'azizin aw bi-dhilli dhalilin, 'izzan yu'izzu bihi al-Islam wa dhullan yudhillu bihi al-kufra." Jadi kita baca semua hadis-hadisnya, ikhwan. Rasulullah SAW bersabda, yakni agama ini, perkara ini, pasti akan mencapai apa yang dicapai oleh malam dan siang. Ada enggak yang tidak dicapai oleh malam dan siang? Tidak ada. Rasulullah SAW menegaskan, Islam ini akan mencapai semua dunia. Seperti siang malam itu mencapai dunia. Semuanya disapu oleh Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan Allah wala yatrukullah baita madarin wala wabar illa adkhalahu Allah hadzaddin, subhanallah. Dan Allah tidak akan membiarkan satu pun rumah dari tanah liat maupun dari bulu. Rumah yang terbuat dari tanah liat atau rumah yang terbuat dari bulu, melainkan Allah akan memasukkan ke dalamnya agama Islam ini. Subhanallah. Melainkan Allah pasti memasukkan agama Islam ini ke rumah ini. Semua rumah dimasuki Islam. Kemudian kata Rasul, dengan kemuliaan orang yang mulia, bi'izzi azizin au bi'dhulli dhalilin, atau dengan kehinaan orang yang hina. Izzan yu'izzu bihil Islam, suatu kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan Islam. Wa dhullan yudhillu bihil kufra, dan suatu kehinaan yang dengannya Allah menghinakan kekufuran. Kita baca banyak ya. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, takunun nubuwatu fikum ma syaa Allah an takun thumma yarfa'uha Allahu idza syaa an yarfa'aha. Masa kenabian, kata Rasul, akan ada di tengah-tengah kalian selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah akan mengangkatnya atau mengakhirinya jika Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Masa kenabian ada, habis itu Allah angkat. Tsumma takunu khilafatun 'ala minhajin nubuwah. Kemudian akan ada kekhilafahan yang berjalan di atas minhaj, metode kenabian. Fatakunu ma syaa Allahu an takun tsumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha. Dan ia akan ada selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya jika Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu mulkan 'adha. Fayakunu ma syaa Allah an yakun, summa yarfa'uha idza syaa Allahu an yarfa'aha. Kemudian akan ada kerajaan yang menggigit, mulkan 'adha, disifati oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ada kerajaan nanti. Tapi kerajaan ini sistemnya turun-menurun, akhi. Ya, menggigit raja ini. Jadi sistem monarki. Dan ia akan ada selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya jika Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Thumma takunu mulkan jabriyan. Kemudian akan ada kekuasaan yang memaksakan kehendak. Rasulullah SAW mengabarkan ada kekuasaan jabriyan, kekuasaan yang diktator. Ini perjalanan hidup manusia ini, ya. Fatakunu masya Allah an takun. Fatakunu masya Allah an yakun. Dan ia akan ada selama masa yang Allah kehendaki. Thumma yarfa'uha Allahu idza sya'an yarfa'aha. Kemudian Allah mengangkatnya jika Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwati. Kemudian akan ada

0: kembali kekhalifahan yang berjalan di atas minhaj nubuwah. Thumma sakata, kemudian Nabi diam. Ini menunjukkan nanti ada kekhilafahan ala minhaj an-nubuwah. Thumma sakata, kemudian diam. Ini dalil al-mustaqbal lil Islam, masa depan itu untuk Islam, ya. Ibadallah, Syekh berkata, ya, hamba-hamba Allah, adillatun minal kitabi wa sunnah tubashiru anna at-tamkina wan nasra al-mustaqbal lil Islam wal muslimin. Dalil-dalil dari kitab dan sunnah memberikan kabar gembira bahwa at-tamkin, kejayaan, wan nasr, kemenangan, al-mustaqbal, masa depan untuk siapa? Lil Islam wal muslimin. Nah, kita sambut hadis-hadis ini. Ya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu enggak suka. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Walau karihal munafiqun, walaupun orang-orang munafik tidak suka. Ketidaksukaan mereka tidak bisa menghalangi kemenangan kaum muslimin. Dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu akan berusaha mati-matian, ya, mati-matian mereka untuk menghalangi Islam dan kaum muslimin. Tetapi Allah yang berkehendak. Ya, masa depan untuk siapa? Islam dan kaum muslimin, ya. Baik. Kemudian Syekh berkata di sini, ikhwan, ibadallah, wa hadha an-nasr daiman ya'ti ba'da as-sabr. Pertolongan Allah, ya, itu akan datang setelah kesabaran. Nah, kemenangan, pertolongan Allah akan datang setelah kesabaran. Daiman itu selalu. Allah Ta'ala berfirman, walaqad kudzibat rusulun min qablik, sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Ini dalilnya. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Para nabi saja diuji, akhi. Diuji. Didustakan, kemudian mereka disakiti, ya. Diganggu, dianiaya. Tapi Allah habarkan fasabaru. Mereka sabar. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Ini menunjukkan pertolongan itu datang setelah sabar. Jadi sabar itu sebuah keharusan. Lalu ngelihat orang yang enggak sabar enggak pantas mendapatkan pertolongan Allah. Ini pelajaran buat kita semua. Kita harus sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran pada kita semua. Kemudian Allah berfirman, wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau ketetapan Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul kami. Kemudian kita lihat di bawahnya. Rasul SAW bersabda, wa'alam anna an-nasra ma'as sabr, ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Kemenangan bersama kesabaran. Wa dzalika li anna an-nasra 'ala al-a'da yasbiquhu imtihan wa ibtila wa shiddah wa tamhis. Betul, akhi. Subhanallah. Karena kemenangan atas musuh didahului dengan apa? Dengan imtihan, ujian. Ibtila, cobaan, shiddah, kesulitan, tamhis dan penyaringan. Tamhis itu seleksi. Antum ingat waktu perang Uhud, awal yang mau berangkat perang itu berapa jumlahnya? 1000. Kemudian terseleksi di situ. Yang 300 mundur. Yang 300 ini kaum munafikun. Sehingga yang berperang cuma orang-orang yang beriman semua. Terseleksi, tamhis. Kemudian setelah perang Uhud, lagi sakit-sakitnya, lagi capek-capeknya, itu Rasul perintahkan untuk perang Hamra'ul Asad. Ya. Dan itu perintah Allah tentunya. Malaikat Jibril mendatangi Rasul SAW, apakah engkau meletakkan senjata engkau? Iya, kata Malaikat Jibril, saya belum. Kemudian Rasul perintahkan para sahabat untuk mengarah ke Hamra'ul Asad. Itu akhi, sahabat itu tidak ada yang nolak. Dalam keadaan payah. Sampai ada dua orang itu, dua-duanya sakit. Sakit kena luka, banyak. Ya, itu sampai satunya jalan terjatuh lagi, dipegang, terjatuh lagi, berjalan ke Hamra'ul Asad. Dan Rasul berkata, tidak ada yang ke Hamra'ul Asad kecuali yang perang Uhud. Tersaring, ya, disaring oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan orang-orang sabar sehingga Allah mendapatkan, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Ya. Makanya iman itu penting. Ya, pendidikan iman, Islam itu penting. Walaupun kita lihat para sahabat itu, ya, kalau dari sisi perawakan, antum lihat Abdullah bin Mas'ud kan kurus, kakinya kurus. Ya, dan kuda-kudanya para sahabat kan kecil, orang Arab. Dibandingkan kuda-kuda orang Eropa. Tapi ketika perang itu, seperti yang digambarkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, mereka memiliki kekuatan seperti gunung. Tapi orang-orang kufar dari kalangan Romawi itu seperti apa? Melempem. Walaupun badannya gede-gede, kudanya gede-gede kalau dibandingkan, ya, dengan kuda Asia. Nah, itu. Dari sini ikhwannya Allah menyatakan kekuatan iman itu jauh di atas daripada hanya fisik semata. Iman. Ya, jangan kira badan kecil itu bisa dikalahkan sama badan yang gede, belum tentu. Kalau dalam peperangan, ya, badan yang kecil ramping melesat akhi. Kayak kijang. Ya tidak. Kalau bahasa Cirebonnya lembon, kalau yang gede-gede lembon, ya. Apalagi, tapi semuanya dengan iman, akhi. Besar kecil itu kalau sudah ada iman, masya Allah, ya. Nah, jadi iman itu lebih penting. Belajar agama, memperdalam agama supaya iman kuat, ngerti ilmu din, ya, supaya tidak melempem. Nah. Kemudian surat Al-Ankabut, ya, ayat ke-1 sampai 3. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walakad fatanna alladhina min qablihim, falaya'lamanna Allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, dan mereka tidak diuji lagi? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Kemudian Allah berfirman di surat Muhammad ayat 31, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji pula berita-berita tentang kamu. Kemudian surat Muhammad ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum biba'd. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Gampang bagi Allah untuk membinasakan orang kafir. Gampang tidak? Gampang. Ya. Walakin akan tetapi, ada hikmah di sini. Akan tetapi Dia membiarkan mereka, Allah membiarkan mereka untuk menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Ternyata untuk diuji. Yang ujinya siapa? Allah. Allah lihat nanti kita sabar atau enggak sabar. Nah, itu. Ya. Kalau bagi Allah untuk menghancurkan orang-orang yang durhaka sama Allah sangat mudah sekali. Antum bisa lihat Nabi Nuh sekali doa habis semua. Allah Subhanahu wa taala ngirimkan apa? Banjir. Sekali doa saja. Subhanallah. Tapi sabarnya luar biasa Nabi Nuh alaihi salam. Berdakwah selama 950 tahun. Subhanallah. 950 tahun. Pengikutnya sedikit. Di bawah 100, enggak lebih dari 100. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan di bawah dari itu. Sedikit. Ya, makanya menilai dan melihat keberhasilan dakwah itu bukan dilihat dari jumlah orang. Ya, tapi dilihat dari si da'i ini, dia berada di jalan Allah atau tidak? Kalau berada di jalan Allah, enggak peduli berapapun pengikutnya. Satu pengikutnya apa? Dua atau tiga? Atau sedikit? Ya. Dia yang jelas harus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalah arti jumlah banyak kalau tidak berubah? Ya, kalau gitu-gitu saja. Nah. Atau seperti buih, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin nanti itu gusta ka gusta'i as-sail. Seperti buih. Ya, buih di ombak. Para sahabat bilang, apakah di saat itu kita sedikit? Kata Rasul, tidak. Bal antum kathir. Kalian banyak. Apa penyakitnya? Wahan. Hubud dunia wa karahiyat al-maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah. Sudah isya? Sudah azan ya? Satu menit lagi. Baqiya wahida. Baik. Surat Al-Baqarah. Ayat ke 214 ya. Allah Ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah inna ala inna nasrullahi qarib. Am hasibtum, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, ditimpa penderitaan, diguncang dengan berbagai macam cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala, ketahuilah, ingatlah, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, jadi mereka digoncang dengan berbagai macam ujian. Ditimpa kemelaratan, ditimpa penderitaan, digoncang berbagai macam goncangan. Tapi hamba-hamba Allah, kaum mukminin sabar. Sabar, ya. Nah, ini yang bisa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang betul-betul ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adzan dulu ya. Fadal akhi.
1: Demikian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Yala Kurnia di Al-Syah Fidallahu Ta'ala. Berikutnya kami hadirkan kumandang adzan salat satu Jakarta dan sekitarnya.
2: Bismillah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa gitu? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه
0: وسلم
2: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
3: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها يعني المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا المؤمن ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا.
7: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta, sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jumat, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat, atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika humul khasirun." Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haba'ada. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali untuk melanjutkan setelah kita mengerjakan ibadah salat isya, kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Yala Qurnadi Al-Asli dari Masjid Al-Barakah. Pembahasan Al-Burhan min Qasasil Quran, lanjutan dari kajian di sesi pertama. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
2: Wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Yang kedua, ikhwan yang Allah muliakan, itu peristiwa perang Ahzab. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang kondisi kaum mukminin yang berada dalam kesulitan. Di surat Al-Ahzab bisa kita baca ya. Jadi kata Syekh, fi ghazwatil ahzab yasifu lana Rabbuna jalla wa ala fi kitabihi halal mu'minina min ash-shiddah. Di peperangan Ahzab, Allah Subhanahu wa taala mensifati dalam kitabnya keadaan kaum mukminin, keadaan kaum mukminin yang berada dalam kesulitan. Di surat Al-Ahzab ayat ke-11. Dari ayat ke-9 ya, 9, 10 sampai ke 11. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa idh zaghat wa min asfala minkum وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Ini gambaran perang Ahzab di surat Al-Ahzab. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu junud, bala tentara. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan, ya rihan, dan bala tentara yang tidak kamu melihatnya. Allah kirimkan malaikat, ya. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Idh ja'ukum min fawqikum, ketika mereka datang kepada kamu dari atas, wa min asfala minkum, dan dari bawahmu, wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa, dan ketika penglihatanmu tidak tetap lagi, kemudian hati sesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan macam-macam prasangka karena saking ngerinya, ya. Hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah diujinya kaum mu'minun dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat dahsyat. Itulah kaum mu'minin, ya, betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisahnya, kisah Hudzaifah masih panjang. Anda kira cukupkan sampai sini insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya minta maaf. Jadi dalam kesempatan ini saya banyak baca aja, karena banyak ya yang harus dibaca, dalil-dalil tentang ketetapan Allah yang pertama. Ketetapan Allah yang pertama itu apa? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Jadi kata Allah, hak atas kami ya untuk menolong orang-orang yang beriman. Kemudian ketetapan yang kedua apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian ketetapan yang ketiga, kalau kita berpaling, Allah gantikan dengan kaum yang lebih baik daripada kita semua. Ada pertanyaan, assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, apakah sholat taubat itu ada? Terus kalau ada, apa dalilnya? Dan kapan waktu terbaik untuk melakukan sholat taubat? Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Sholat taubat itu ada, ya. Dalilnya ada hadis Abu Bakar. Beliau berkata, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada orang yang melakukan dosa, kemudian dia bangkit, dia berwudu, ya tatahhar, kemudian sholat berapa rakaat sholatnya? 2 rakaat. Kemudian minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Kapan waktunya? Tidak ada waktu khusus. Kapan seseorang melakukan dosa, kemudian dia taubat, dia sholat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Dan tidak ada bacaan khusus. Bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni dari dosa. Ya. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Yala Kurnia Alsi yang telah berkenan untuk kembali menyampaikan pembahasan Al-Burhan min Qasasil Quran dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilangsi Bogor. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah dan Allah naikkan derajat kita dengan ilmu di dunia dan di akhirat nanti. Khatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih atas kesediaan antum semua yang mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kami akhiri pertemuan kita. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري.
3: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
9: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
10: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
9: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesempatan.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

kepadaku, "Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau pun menjawab, "Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia?" Beliau menjawab, "Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal." Muttafaqun alaih.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ha'bad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami akan hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah live dari Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizullah Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad. Seperti apa dan bagaimana? Marilah kita simak bersama kajian ini. Namun kami ingatkan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan, Anda bisa menghubungi nomor kami di layanan telepon 021-823-6543 atau pesan singkat WhatsApp di nomor tersebut 021-823-6543. Semoga Allah mudahkan urusan kita dan kita memahami pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh beliau kepada Ustaz. Kami persilakan faliyata fadal maskuran ya Ustaz.
2: Zakal khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih Allah, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Di malam 12 bulan Safar 1448 Hijriah, kita kembali berjumpa. Bulan Safar ini mengingatkan kita kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau mengatakan la safar, tidak ada safar. Ada beberapa makna tentang tidak ada safar ini. Salah satunya menurut budaya orang-orang jahiliyah, bulan Safar adalah bulan balak, bulan petaka, sehingga muncullah keyakinan-keyakinan di masyarakat, tidak boleh menikahkan di bulan Safar, tidak pula membuka usaha di bulan Safar. Ditambah lagi adanya mitos yang ditebarkan di masyarakat Muslim bahwa di akhir bulan Safar, di hari Rebu terakhir dari bulan Safar, yang dikenal dengan Rebu Wekasan, itu hari di mana Allah menurunkan ratusan ribu bala, 300 berapa ribu bala. Ingat, semua bulan itu indah. Sebagiannya lebih indah dari yang lainnya. Sebagaimana semua hari adalah hari yang baik, namun yang terbaik adalah hari Jumat. Ahibbati fillah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad di bab 464. Di mana Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babu haqqi man sallama idza qama. Bab hak orang yang mengucapkan salam apabila dia pergi meninggalkan majelis. Pada bab sebelumnya kita membahas bab seorang yang mengucapkan salam ketika dia bangun dari majelis. Dimana tatkala kita datang ke sebuah majelis, orang-orang lagi kumpul, maka hendaklah kita mengucapkan salam. Kemudian apabila dia hendak pergi, maka dia pergi dengan mengucapkan salam. Di bab 464 ini pembahasan tentang dapat apa. Di hadis nomor 1009. Al-Imam Bukhari mengatakan, Haddathana Matar Ibn al-Fadl Qala Haddathana Rawuh Ibn Ubadah Qala Haddathana Bistam Qala Sami'tu Muawiyah Ibn Qurrah Qala Li Abi. Bistam mengatakan, aku mendengar Muawiyah bin Qurrah, seorang tabi'in, berkata, telah berkata kepadaku bapakku, Ya Bunayya, in kunta fi majlisin tarju khairahu, fa'ajilat bika haja, faqul salamun alaikum, fa'innaka tashrakuhum fima asabu fi dhalikal majlis, wa ma min qawmin yajlisuna majlisan, faytafarraquna anhu, lam yudhkarillahu, illa ka'annama tafarraqu ala jifati himar. Seorang ayah, hendaklah perhatian dengan anak-anaknya. Karena kita tahu, tugas besar yang diemban oleh bapak adalah menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara seorang ayah menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka? Alimuhum wa adibuhum. Kata Ali bin Abi Thalib, dengan mengajari mereka dan mendidik mereka. Bukan hanya memberikan informasi, memberikan maklumat, tapi mendidik, membimbing mereka, mendampingi mereka untuk menjadi lebih baik ketika meniti jalan menuju kepada Allah Azza wa Jal. Di saat kita melihat banyak orang tua abai dengan kewajiban ini. Dia berpikir bahwa kewajibannya hanya memberikan nafkah, sandang, pangan, dan papan. Kita masih ingat dengan surah Luqman. Bagaimana Luqman memberikan wasiat dan petuah kepada anaknya. Di athar ini, Qurrah, bapaknya Muawiyah, itu memberikan petuah kepada anaknya. Apa kata sang ayah? Ya Bunayya, wahai anakku. Panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Panggilan yang mengingatkan yang dipanggil tentang hubungan antara dia dengan dirinya. Bukan namanya yang dipanggil, tapi jenis hubungan antara dia dengan orang ini. Yaitu ini anak, ini orang adalah putranya. Ya Bunayya in kunta fi majlisin tarju khairahu. Wahai ananda, wahai anakku, apabila engkau sedang berada di majlis yang engkau berharap kebaikan majlis tersebut. Bicara kebaikan majlis, maka banyak orang duduk-duduk, nongkrong bersama kawan-kawannya, padahal tidak ada kebaikan yang diharapkan dari perkumpulan itu. Ini perkumpulan kebaikan. Kajian di masjid atau rapat membahas hal-hal yang penting di keluarga. Pokoknya tu majlis engkau berharap kebaikan. Fa'ajilat bika haja. Tapi engkau enggak bisa sampai selesai duduk di majlis itu. Tidak bisa mengikuti perkumpulan. Karena punya keperluan. Bukan karena tidak suka dengan majlis tersebut. Bukan karena jenuh dan bosan. Karena ingin melakukan kegiatan yang kadangkala kurang berguna juga. Karena kita lihat ada orang-orang yang meninggalkan majelis hanya untuk, maaf, mungkin dia ingin merokok. Mungkin dia ingin ngobrol sama temannya. Maka dia tinggalkan untuk majelis karena gak bisa ngobrol di majelis tersebut. Ini kalau punya keperluan. Sehingga enggak bisa bertahan di majlis itu. Faqul salamun alaikum. Maka ketika engkau beranjak pergi, meninggalkan tempat itu, ucapkanlah salamun alaikum. Ucapkan salam, baru engkau pergi. Kadang-kadang kita lihat teman-teman yang lagi di majlis ilmu, angkat tangan kemudian pergi, tanpa mengucapkan apa-apa. Maka seharusnya, ya angkat tangan, ucapkan salam yang tidak mengganggu orang-orang yang sedang menyimak, tapi didengar oleh orang di sekitar. Assalamualaikum, ana jalan dulu, ada perlu. Atau juga assalamualaikum, kemudian kau pergi. Fa innaka tashrakuhum fima asabu fi dhalikal majlis. Ketika kita beranjak meninggalkan majlis, tidak sampai selesai, tetap kata ayahnya Muawiyah, engkau dapat bagian pahala untuk kebaikan yang ada di majelis tersebut. Orang-orang dapat apa? Engkau dapat bagian. Karena kalau tidak punya keperluan, engkau akan duduk di tempat itu. Ini dahsyatnya niat seorang muslim. Bagaimana cerita sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Tabuk karena uzur. Akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat pada saat pulang dari Tabuk menuju ke kota Madinah. Inna bil Madinati la rijalan. Di kota Madinah ada beberapa laki-laki. Masirtum masiran. Wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Tidak ada satu lembah yang kalian lewatin. Tidak ada satu jalan yang kalian lalui. Melainkan mereka bersama kalian dapat pahala. Ungkapan Nabi kita alaihi salatu wassalam ini membuat sebagian sahabat kaget. Wahum bil Madinah. Mereka di Madinah. Mereka dapat pahala seperti kita. Wahum bil Madinah. Habasahumul udhur. Awil marad. Nah, mereka karena sakit, karena ada alasan yang syar'i. Maka di sini, Qurrah menjelaskan, kalau engkau pergi dengan mengucapkan salam karena keperluan yang mendesak, engkau akan dapat pahala. Kemudian sang ayah memberikan arahan umum kepada anaknya. Yang arahan ini diambil dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma min qaumin, dan tidak ada satu kaum. Ya jilisuna majlisan. Mereka duduk di sebuah majlis, sebuah pertemuan. Fayatafarraquna anhu. Kemudian mereka pergi. Berpisah. Buyaran dari majlis tersebut. Lam yudhkarillah. Dan di majlis itu Allah tidak diingat. Majlis itu isinya obrolan yang tidak pantas. Obrolan yang tidak berguna. Allah tidak disebut. La ayat Quran wala hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ka'annama tafarraqu an jifatihimar. Maka posisi mereka seperti orang yang baru buyaran dari bangkai keledai. Coba perhatikan majelis-majelis yang kita duduki. Jangan sampai tidak ada nama Allah disebut di situ. Mereka cerita tentang dunia ke timur, ke barat. Mereka membahas hal-hal yang tidak berguna. Mungkin ghibah, mungkin ngomongin orang, mungkin guyon-guyon saja. Tidak ada nama Allah disebut di sana. Maka mereka seperti orang yang habis buyaran dari menyantap bangkai keledai. Bangkai cuma. Yang busuk, menjijikkan, mungkin sudah ada belatung di sana. Siapa yang mau? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan ini. Dan nanti kita akan bahas hadisnya. Secara pemandangan gak enak, secara aroma tidak menyenangkan, dan dimakan juga menjijikkan. Tapi banyak manusia melakukan itu. Merajalelanya kafe-kafe di berbagai penjuru negeri kita. Di sana ada 4 orang lagi ngobrol, di situ ada 3 orang, di situ 2 orang, yang jelas mereka kumpul berbicara. Kalau ternyata tidak ada zikrullah di sana, mereka sedang ngobrol, menyantap bangkai. Di hadis yang lainnya Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam wa kana lahum hasrah. Pertemuan, perkumpulan, majelisnya mereka, nongkrongnya mereka akan jadi penyesalan buat mereka pada hari kiamat. Dan kalau bicara menyesal jemaah, pada hari tidak berguna penyesalan. Tidak ada gunanya. Oleh karena itu, tatkala Allah menyebutkan salah satu peristiwa di padang mahsyar, Allah mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Maka pada hari itu kami akan datangkan neraka jahannam. Saat manusia di padang mahsyar, Allah datangkan, ditarik neraka jahannam itu. Disebutkan memiliki 70.000 tali kekang. Dengan setiap kali kekang ada 70.000 yang menarik dan menyeretnya. Bagaimana kondisi manusia? Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu mereka akan mengingat semua kehidupannya. Ada perintah yang diabaikan, ada larangan yang dilanggar, ada waktu-waktu yang terbuang tidak berguna. Wa anna lahu dzikr. Apa gunanya ingat pada hari itu? Nasi sudah menjadi bubur. Susu sudah diperah, enggak mungkin dibalikin. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia akan berkata, duhai, andai aku berbuat untuk kehidupanku. Li hayati. Ini menunjukkan bahwa hidup di dunia bukan hidup yang sebenarnya. Di sini kita beramal. Di sini kita lelah. Maka buat teman-teman yang suka nongkrong di kafe, maka pastikan tempatnya bukan tempat yang dimurkai Allah. Yang kedua, yang dibincangkan, yang dibicarakan jangan sampai bersih dari mengingat Allah SWT. Maka akan menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku beramal, berbuat untuk kehidupanku. Dan orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk setelah kematian. Bukan untuk masa tua atau masa pensiun dia. Taib, ini hadis atau asar pertama dalam bab ini. Kemudian di nomor 1010. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah ibn Saleh Qala haddathani Muawiyah an Abi Maryam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'ahu yaqul man laqiya akhahu falyusallim alayh fa in halat bainahuma shajaratun aw ha'itun thumma laqiyahu falyusallim alayhi. Taib. Ini hadis yang akan kita baca mauquf kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan barang siapa yang berjumpa dengan saudaranya, hendaklah dia mengucapkan salam. Ya, ini sudah pernah kita bahas dalam hadis-hadis Nabi yang banyak sekali sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hak seorang muslim apabila kita berjumpa dengannya adalah mengucapkan salam kepadanya. Kemudian apabila terpisah dengan pohon atau dengan pagar atau dengan kebun, kalau sekarang mungkin terpisah dengan mobil, terpisah karena satu urusan, thumma laqiyahu, kemudian jumpa lagi, falyusallim alaih, hendaklah mereka mengucapkan salam lagi. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Bagaimana tatkala mereka berjalan, tahu-tahu ada mobil umpamanya, kalau dulu ada pohon, ada kebun atau ada rumah yang gangnya kecil sehingga mereka harus terpisah baru ketemu lagi setelah itu di depan. Maka hendaklah dia mengucapkan salam. Walaupun jarak terpisahnya itu sedikit, tidak panjang. Dan ini juga pelajaran buat kita. Kadang-kala kita di rumah ya, ketemu sama orang tua kita, assalamualaikum. Kemudian kita ke belakang atau kemana, lalu ketemu lagi. Salam gak? Salam. Katakan assalamualaikum. Ini dipraktekkan oleh para sahabat. Dan bagaimana mereka mengamalkan perintah untuk menebarkan salam. Ada hadis yang menguatkan praktek para sahabat ini. Di mana pernah suatu hari datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini salat ya di Masjid Nabawi, dia salat. Setelah salat dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Nabi membalas salamnya. Lalu berkata kepada dia, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kau balik lagi, engkau sholat. Engkau belum sholat. Lalu dia sholat lagi. Kemudian setelah itu datang lagi kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengucapkan ucapan yang sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali Nabi mengatakan itu alaihi salatu wassalam. Baliklah engkau. Lakukan sholat. Engkau belum sholat. Dia berpisah sebentar dari Nabi SAW. Dan ada di tempat itu. Cuma dia sholat. Kemudian tatkala dia ketemu Nabi SAW lagi, salam lagi. Sampai 3 kali. Artinya perpisahan yang pendek itu tidak menjadi penghalang kita untuk mengulangi salam. Karena memang diperintahkan untuk mengucapkan dan menebarkan salam. Tapi dia asar selanjutnya, di nomor 1011 Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Ismail afwan haddatsana Musa ibnu Ismail Muhammad ibnu Ismail namanya Imam Bukhari qala haddatsana Ad-Dhahhak ibnu Nibras Abu Al-Hasan an Thabit Al-Bunani an Anas ibn Malik anna ashhaban Nabi sallallahu alaihi wasallam كانوا يكونون مجتمعين فتستقبلهم الشجرة فتنطلق طائفة منهم عن يمينها wa ta'ifatun an shimaliha fa idzal taqau sallama ba'dhum ala ba'd. Ini sebuah pernyataan dari Anas bin Malik, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia menceritakan tentang tatanan masyarakat yang dididik, ditempa untuk menebarkan salam sejak kedatangan mereka ke kota Madinah. Yang pertama beliau sabdakan alaihi salatu wasallam, afshus salam, tebarkan salam. Wa'atimu ta'am, berbagilah makanan. Wasilul arham, sambunglah rahim. Wasallu billail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari pada saat orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Dan begini para sahabat mempraktekkan. Teman-teman mungkin yang lagi berangkat ke lapangan bola, ngobrol, jalan menuju ke sana. Tahu-tahu ada pohon, mereka harus berpisah. Ada mobil, mereka harus berpisah. Ketemu lagi, ucapkan salam. Sedangkan kita, ketemu dari awal nggak ucapkan salam. Kok mau yang kayak gini? Berjumpa aja. Hei, pagi, kabar. Sebelum kau tanya kabar, sebelum kau ucapkan ya berbagai macam penghormatan yang ada di tradisi dan budaya lokal, maka yang pertama kau ucapkan adalah assalamualaikum. Dapat apa? Dapat salam. Dapat keselamatan, dapat kedamaian. Dapat 10 kebaikan. Terus kita mensia-siakannya. Kita menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Jadi ingat, biasakan mengucapkan salam. Kebiasaan itu lama-kelamaan juga dapat berpengaruh kepada orang lain. Sehingga mereka pun mengucapkan salam. Karena kita mengucapkan salam. Hari ini sekali gak dijawab, besok 2 kali, 3 kali, 4, sampai 30 hari kita umpamanya melewatin orang itu, lama-kelamaan orang itu akhirnya akan mengucapkan salam. Dan kita membantu banyak orang dengan ini untuk mencintai assalam. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya. Babu man dahana yadahu lil musafaha. Bab man dahana yadahu lil musafahati. Bab orang yang meminyaki tangannya dengan parfum. Meminyaki tangan kanannya dengan parfum. Dengan tujuan untuk berjabatan tangan. Orang yang dijabati, kalau di tangan kita ada parfum, maka parfum akan pindah ke tangannya dia. Artinya ada bagian parfum yang menempel di tangan dia. Selain akan menyebarkan aroma yang indah. Tapi Al-Imam Bukhari mengatakan, haddathana Ubaidullah ibnu Sa'id. Qala haddathana Khalid ibnu Khidash. Qala haddathana Abdullah ibn Wahab al-Misri. عن قريش البصري وهو ابن حيان عن ثابت البناني أن أنسا كان إذا أصبح ادهن يده بدهن طيب لمصافحة إخوانه. Sebuah praktek menebarkan kebaikan di masyarakat. Thabit al-Bunani menyebutkan bagaimana Anas bin Malik apabila di pagi hari sebelum beraktivitas, Anas akan membasahi tangannya dengan minyak wangi. Ini di pagi hari. Dan biasanya yang kanan biduhnin tayyib, dengan parfum yang enak. Karena ada parfum yang tidak enak. Bahkan sebagian orang mungkin menolak untuk menciumnya. Ini parfum yang digunakan. Parfum dahulu mungkin tidak pakai alkohol. Jadi biangnya. Ya pasang di tangannya. Tujuannya apa? Limusafahati ikhwani. Tujuannya satu. Untuk menjabat tangan saudara-saudaranya. Itu tujuan. Sebagaimana ingat kisah Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang dia keluar dari rumahnya menuju ke pasar. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk mengucapkan salam. Dia tidak pergi ke pasar untuk belanja. Tidak pula untuk cuci mata. Tapi dia hanya ingin mendapatkan pahala yang agung. Yaitu menebarkan salam di pasar. Itu Abdullah bin Umar bin Khattab. Kalau Anas bin Malik. Tentunya dia akan menebarkan salam dengan lisannya. Tapi dia taruh di tangannya parfum yang wangi ketika berjumpa dengan orang dia berjabatan tangan. Sehingga orang itu merasakan wanginya tangannya Anas. Dan secara umum manusia itu suka dengan yang wangi-wangi. Taib, ahibati fillah. Di bab selanjutnya, bab 466. Imam Bukhari mengatakan bab taslim bil ma'rifah wa ghairiha. Bab anjuran atau perintah untuk mengucapkan salam baik kepada yang kenal atau enggak dikenal. Ini sebuah arahan yang mendalam bahwa mengucapkan salam itu bukan kepada orang yang kau kenal saja. Siapa saja yang kau jumpai, selama dia muslim, maka dia punya hak untuk disalami. Dan di antara tanda-tanda kiamat memang, orang itu tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal saja. Al-Imam Bukhari di hadis di bab ini mengatakan, Haddatsana Qutaibah, يعني ابن سعيد قال حدثنا الليث ليث بن سعد عن يزيد بن حبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. Ingat, di hadis ini Nabi SAW ditanya, Islam apa yang paling baik? Amalan-amalan Islam kan banyak. Dan Allah menciptakan kita untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Ini sahabat bertanya, Ayyul Islami khair? Islam yang seperti apa yang baik? Dan sepertinya pertanyaan orang ini berkaitan dengan hak-hak manusia. Aku jadi muslim yang baik itu seperti apa sih? Ini berkaitan dengan hak-hak manusia. Apa kata Nabi SAW? Tut'imut ta'am. Bicara hak hamba. Maka menjadi muslim yang baik atau nilai Islam yang mulia adalah engkau berbagi makanan. Ini di saat makanan itu sesuatu yang sulit. Kalau sekarang mungkin orang kasih duit bisa belanja. Dulu orang punya duit belum tentu bisa beli makanan. Sekarang punya duit mesti ada makanan. Tapi dulu enggak seperti itu. Maka Islam yang baik adalah engkau berbagi makanan. Wa tuqri'us salam. Dan engkau menebarkan salam, membacakan salam, ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau tebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Seperti itu seharusnya muslim. Tebarkan salam. Enggak kenal, assalamualaikum. Lagi nunggu di mana, lihat orang, assalamualaikum. Mungkin dia akan heran, kenapa? Emangnya kenal, enggak ada urusan kita. Kita diperintahkan untuk menebarkan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Di sisa waktu mungkin kita bisa gunakan untuk tanya jawab. Anda kembalikan ke Abu Luqman untuk memandu jalannya tanya jawab. Jazakumullah khair.
3: Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam HMA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 ataupun melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah yang tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, saya tinggal berdua dengan kakak, namun kakak tidak menyukai saya Ustaz. Tiap hari menunjukkan muka masam, cemberut kepada saya. Tapi kalau sama orang lain, ramah dan loyal sekali. Tadinya kalau saya ketemu, saya ucapkan salam Ustaz. Tapi beliau menjawab tanpa menoleh dan tetap dengan muka masam. Dan kalau masuk rumah, bahkan kalau berpisah sekedar ke pekarangan, saya juga mengucapkan salam. Tapi kakak tetap memusuhi saya. Pertanyaannya Ustaz, akhirnya saya berhenti mengucapkan salam kalau berpapasan dengannya di dalam rumah. Saya takut bagaimana mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah Ustaz, mohon nasihatnya. Fadol Ustaz.
2: Allahul Musta'an ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةٍ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Allah mengatakan, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Dan Allah itu maha melihat dengan kondisi hamba-hambanya pada saat mereka diuji. Dan bagaimana ujian yang diberikan kepada mereka. Bagaimana mereka melewati ujian. Sebagian kita diuji dengan sebagian lainnya. Ada yang diuji sama anaknya. Ada yang diuji sama orang tuanya. Ada yang diuji dengan menantunya. Ada yang diuji dengan mertuanya. Ada yang diuji dengan kakaknya. Ada yang diuji dengan adiknya. Kalau tadi dikatakan sang adik berhenti mengucapkan salam, maka dia salah. Niatkan tatkala engkau berbuat baik adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mau dijawab, enggak dijawab, mau bermuka masam, tidak bermuka masam, enggak ada urusan. Aku menjalankan tugasku. Dan sejatinya kebaikan itu hal yang mudah, tidak memerlukan uang yang berlimpah untuk menjadi orang baik. Sampai dikatakan albirru syai'un hayyinu wajhun taliqun wa kalamun layinu. Kebaikan itu satu hal yang ringan sebenarnya. Wajah yang berseri-seri dan ucapan yang lembut. Bas, kau jadi orang baik. Tapi bagaimana menghadapi kakak tadi yang kita sudah tebarkan salam, kemudian dia tidak menjawab salam, akhirnya kita jadi capek dan jenuh. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Kita menyerah. Angkat tangan. Katanya ikhlas. Katanya berbuat karena Allah Jalla Jalaluh. Kalau karena Allah, kita tidak akan berhenti berbuat tatkala orang-orang tidak merespon dengan baik ketaatan yang kita lakukan. seperti menebarkan salam tadi. Tapi kakaknya kalau di luar baik, berarti ada sesuatu. Ada asap, ada api. Mungkin engkau tidak perlu tanya kepada kakakmu. Tapi coba lakukan introspeksi diri. Setelah itu engkau bertanya. Tidak kepada kakakmu. Kepada kawan-kawannya. Mungkin kakakmu pernah cerita. Kenapa kok dia seperti itu kepada adiknya? Boleh jadi karena faktor orang tua. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada bapak jangan sampai pilih kasih sama anaknya. Karena hal itu akan menyebabkan permusuhan di antara anak-anaknya. Dan mereka sebagian tidak akan berbakti seperti kebaktian yang lainnya. Karena memang bapaknya membeda-bedakan, ibunya atau membeda-bedakan. Maka coba engkau introspeksi diri, cari tahu sehingga engkau memperbaiki. Tapi dalam proses itu engkau juga bisa tulis surat buat kakakmu. Tidak berbicara. Tulislah surat dari seorang adik. Yang memiliki banyak kesalahan. Ucapkan di pendahuluan engkau minta maaf. Karena belum bisa menjadi adik yang baik. Lalu engkau minta arahan. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa menjadi adik yang lebih baik. Jadi tidak perlu mencari siapa yang salah. Kecuali tadi mau cari sebabnya lewat orang lain, tafadhol. Tapi ketika engkau menulis surat, tujuanmu adalah memperbaiki hubungan. Dengan harapan sang kakak tahu adiknya ingin diperbaiki. Karena kadangkala kita melakukan kesalahan, tapi kita gak tahu salah kita itu apa. Gitu. Dan yang terakhir, perbanyak doa. Karena hati kakakmu bukan di tanganmu. Bukan pula di tangan kakakmu. Tapi di tangan Allah Azza wa Jal. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah balikkan terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam.
3: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sukabumi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, saya seorang yang pendiam dan jarang bicara kecuali yang perlu Ustaz. Tapi sebenarnya saya sangat ingin sekali menyampaikan salam kepada orang lain. Apa yang harus saya lakukan Ustaz agar bisa mengamalkan sunnah ini? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
2: Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Setiap insan lahir dengan karakter yang berbeda-beda. Akhlak itu ada yang bawaan lahir, ada yang dibuat-buat. Ketika Nabi alaihissalam berjumpa dengan Al-Ashaj, Abdul Qais, Nabi mengatakan kepada dia, inna fika khallataini au khaslatain. Di dirimu ada dua karakter, dua sifat. Yuhibbuhumallah wa rasuluh. Yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Al-hilmu wal-ana. Sikap tabah, gak terburu-buru. Ya. Maka dia tanya sahabatnya, ya Rasulullah, itu dua sifat itu karena aku usahakan atau karena bawaan lahirku, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Baljibil. Itu karunia Allah, bawaan lahir. Jadi kalau tadi yang bertanya, dia gak suka ngomong. Memang ada orang yang gak suka ngomong. Dan tidak suka berbicara ini menjadi karakter baik. Apabila dia tidak berbicara kecuali dengan kebaikan. Karena ada orang gak suka ngomong, sekali ngomong nyakitin hati. Padahal yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik atau diam. Nah, sekarang yang ditanyakan, gara-gara dia pendiam, akhirnya dia malu mau mengucapkan salam. Ada dinding yang menghalangi dia untuk mengucapkan assalamualaikum. Padahal dia gak ngomong banyak, cuma dua kata, assalamualaikum. Apa yang harus dilakukan? Berdoa, meminta kepada Allah agar dikasih kemampuan untuk mengucapkan salam. Engkau mau, tapi gak mampu. Karena rasa malu, rasa gak enak. Nanti gimana kalau gak dijawab. Nanti dianggap sok akrab, macam-macam lah. Kadangkala ada di hati kita sehingga kita malas mengucapkan salam. Atau tidak mampu. Yang kedua, engkau perlu latihan. Berlatih. Ya udah, engkau di kamar, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Supaya engkau terbiasa nanti di sana. Kemudian praktekkan. Assalamualaikum. Dengan senyum ucapkan assalamualaikum. Enggak dijawab, enggak ada urusan. Akan ada malaikat yang menjawab. Dan engkau telah melakukan perintah. Perlahan-lahan insyaAllah, kebiasaan diammu berubah menjadi kebiasaan berbicara tapi dalam kebaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
3: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, silakan, sudah masuk.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
4: Dengan M. Sawal Panggabean di Sibolga, Sumatera Utara.
3: Baik, silakan Bapak.
4: Ini Ustaz, ini agak jauh dari tema ini. Ini mau saya tanyakan mengenai apa ini Ustaz? Surga. Surga itu kan di zaman di Nabi Adam, beliau kan tinggal di surga. Beliau tinggal di surga, waktu Adam tinggal di surga itu. Apakah nanti umat Nabi Muhammad nanti tetap juga surganya sama dengan surga yang di tempat Nabi Adam dan Hawa? Itu pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Bapak Panggabean di Sibolga. Tafadhol Ustaz.
2: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan surganya Nabi Adam alaihissalam, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama berpendapat bahwasanya surganya Nabi Adam adalah Jannatul Khuld, adalah surga kekekalan yang nanti kita akan masuk ke dalamnya. Semoga Allah masukkan kita ke surganya. Ada yang berpendapat enggak, berbeda. Itu tempat yang indah di ketinggian, tapi bukan surga yang bakal dimasuki oleh hamba-hamba Allah SWT yang bertakwa nantinya. Manapun pendapat yang benar, ketahuilah bahwasanya surga saat ini terus dibangun. Jadi kalau dikatakan, oh itu surganya Nabi Adam, tapi surga itu pembangunan terus dilakukan sesuai dengan amalan hamba. Yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dibangunkan atau ditanamkan pohon kurma. Yang mengatakan subhanallah bihamdi, ditanamkan pohon kurma. Yang mengatakan

0: dia akan berterbangan di ruhnya itu akan ada di rongga-rongga burung-burung yang berwarna hijau. Itu akan berterbangan di surga kemanapun mereka hendak pergi. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Izin bertanya terkait dengan materi Adabul Mufrad ini Ustaz, dari Abu Alif di Condet. Pertanyaannya, saya selalu ingin mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Namun ada khawatir Ustaz, khawatir tidak dibalas salamnya sehingga menyebabkan orang tersebut mendapatkan dosa karena tidak menjawab salam. Bagaimana sikap Anda ini Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz, dan apakah harus mengulangi salam, bagaimana? Tafadhol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallah fi. Naam, ahibati fillah. Memikirkan orang lain itu hal yang penting. Artinya memikirkan kebaikan orang lain. Tapi suudzon sama orang lain itu hal yang buruk. Tugas kita adalah mengucapkan salam. Hak kita mendapatkan balasan. Ketika kita mengucapkan salam, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, lalu tidak dibalas sama orang itu, akan ada malaikat yang membalas salam kita, dan gugur kewajiban kita untuk mengucapkan salam. Bagaimana dengan orang itu Ustaz? Kesian dia. Yang pertama, kalau engkau kesian, ucapkan salam. Karena dia dapat kebaikan. Engkau mendoakan dia. Walaupun dia gak jawab, tetap insya Allah dia dapat kebaikan darimu. Lalu terus, kan dosa dia gak balas salam kita. Urusan dosa, ada banyak sudut memandangnya. Boleh jadi dia gak ngerti, sehingga dia tidak menjawab. Boleh jadi dia tidak mendengar, sehingga dia tidak menjawab juga. Artinya ada banyak alasan kenapa dia tidak menjawab. Tapi tugas kita adalah mendoakan orang itu. Mengucapkan salam kepada dia. Maka jangan sampai gara-gara kita berburuk sangka sama orang itu, akhirnya kita tidak berbuat baik. Dan boleh jadi orang itu juga kepingin mengucapkan salam kepada kita. Akhirnya gak jadi juga. Padahal yang terbaik adalah orang yang memulai. Dan boleh jadi di awal-awal engkau mengucapkan salam, ada banyak orang yang tidak menjawab salammu. Karena dia tidak terbiasa dengan ucapan salam. Semoga dengan berjalannya waktu, dia jadi mengerti, oh fulan ini mengucapkan salam. Oh ternyata aku ini harus menjawab salam. Itu kewajiban buat aku. Maka ingat, jangan sampai bisikan setan itu membuatmu tidak berbuat kebaikan dengan alasan menyelamatkan orang itu dari perbuatan dosa. Padahal engkau punya tugas. Laksanakan tugasmu berkaitan dengan orang lain. Doakan semoga dia dapat hidayah. Kalau ternyata memang dia tidak menjawab salam karena gak mau mengucapkan salam. Dan dengan itu engkau telah menyebarkan kedamaian dan kesejahteraan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz, dari Bapak Abdul Qadir di Banyuasin, Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, apakah doa ini boleh diamalkan dan apakah sahih, yang berbunyi Ustaz, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar jemaah. Ya, bicara doa. Doa itu permohonan. Dan biasanya permohonan itu sesuai dengan ambisi dan keinginan. Beserta ilmu orang tersebut. Dengan apa yang akan dia pinta. Kalau yang ditanyakan tentang doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu

0: najjika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari api neraka. Apakah doa ini bisa diamalkan? Ini doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya para sahabat Nabi. Ini yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada istrinya untuk meminta surga dan berlindung dari api neraka. Dan surga itu rindu kepada orang-orang yang membaca doa Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. Dan neraka itu akan berdoa memohon kepada Allah agar orang yang berlindung kepada Allah darinya dikasih perlindungan, dihindarkan dari api neraka. Maka perbanyaklah doa itu. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Dan kapan baca doa itu? Bacalah kapan saja. Tidak ada waktu tertentu untuk berdoa membacanya. Engkau baca dalam kondisi naik motor. Engkau baca dalam kondisi sedang ngantri. Engkau baca pada saat engkau mau tiduran. Engkau mau baca pada saat engkau sholat. Selesai sholat. Itu doa yang mulia. Yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan itu yang perlu kita pinta. Adapun dunia. Ya boleh kita minta dunia. Tapi jangan jadi ambisi kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Tafadhal. Barakallahu fikum.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan doanya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan dari Vivi sebagai pertanyaan terakhir, tidak disebutkan dari mana Ustaz. Izin bertanya, apakah manusia biasa seperti kita bisa mendapatkan salam dari malaikat Ustaz? Kalau bisa, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan salam dari malaikat? Terima kasih. Tafadhol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Tadi udah disebutkan, ketika kita mengucapkan salam kepada orang, kemudian tidak dijawab, maka akan ada malaikat yang menjawab. Dapat kita salam. Lalu, kalau bicara bagaimana kita mendapatkan salam malaikat, doa-doa para malaikat, sejatinya para malaikat itu mendoakan orang-orang yang beriman. Di surat Ghafir kalau gak salah. Bagaimana para malaikat mendoakan orang-orang beriman ini agar mereka masuk surga bersama keluarganya, bersama orang tuanya, bersama anak-anak mereka. Dengan catatan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih dari itu, kita ini seharusnya berharap salamnya Allah. Seorang yang mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Satu kali kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allah akan membalas dengan 10 kali. Jadi pikirkan hal itu. Kalau engkau benar-benar ingin mendapatkan salam dari para malaikat. Salawatnya Allah Azza wa Jal kepada hambanya. Dan kita membutuhkan hal itu dalam kehidupan ini. Perbanyaklah salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Ustaz dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat nanti dengan ilmu yang kita.
3: Ayo Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Nurun min al-Qur'an.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
2: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam
6: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
7: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Adi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadaik. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
8: Al-Qur'an.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.

0: yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talak ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah yaitu Nabi Hud, dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midraro. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: kufuwan ahad.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayat. Ayatun minal Quran.
3: Tahu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wal haba'ad. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kami hadirkan kajian ilmiah edisi petang bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi Hafidhullah ta'ala al-Sarah penting untuk muslimah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, masih kita di dalam risalah yang pertama yang penting untuk muslimah, dan ini adalah pertemuan yang ke-9. Risalah yang pertama yang penting untuk muslimah, dan ini adalah pertemuan yang ke-9. Dan masih kita membicarakan min hidayatil Qur'an fil ihsani ilal mar'ah, termasuk dari petunjuk-petunjuk Al-Qur'an tentang berbuat kebajikan kepada perempuan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, bahwa termasuk dari petunjuk Al-Quran berbuat kebajikan kepada perempuan adalah al-amru bitta'amuli ma'al mar'ah fi hududil ma'ruf wal ihsan. Perintah untuk bermuamalah, berinteraksi sesama perempuan di dalam batasan-batasan yang ma'ruf dan ihsan. Kemudian yang kedua, yaitu wad'u ad-dawabiti ad-daqiqati al-muta'alliqati bin-nafaqah 'ala al-mar'ah hala imsakiha aw tasrihiha ma al-hathi 'ala mura'at janib al-ihsan ilayha wa taghlibi dhalika fi kulli al-ahwal. Yang kedua, termasuk dari petunjuk Al-Qur'an di dalam berbuat baik kepada para perempuan adalah meletakkan batasan-batasan yang sangat detil berkaitan dengan nafkah terhadap seorang perempuan saat memegangnya, yaitu saat menjadikannya sebagai istrinya atau saat menceraikannya, disertai dengan perintah untuk memperhatikan sisi kebajikan berbuat baik kepadanya dan mendahulukan hal itu di setiap keadaannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada bab ini dan kita sudah menyebutkan bahwasanya salah satu petunjuk Al-Quran adalah berbuat baik, salah satu petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan sebagai bentuk pemuliaan terhadap para perempuan adalah Al-Quran meletakkan batasan-batasan yang sangat detil berkaitan dengan nafkah terhadap seorang istri saat ia menjadi istri atau saat ia sudah dicerai. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang suami mencerai istrinya, maka tetap saja ada nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Itu sesuai tentunya dengan penjelasan-penjelasan nantinya. Seperti misalkan di sini penulis Al-Syeikh Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Badar Hafizahumallah menyebutkan dalil Surah Al-Baqarah ayat 236 dan 237. La junaha alaikum in talaqtumun nisa. Tidak mengapa atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri. Malam tamassuhunna, yang kalian belum sentuh. Sentuh di sini maksudnya adalah belum kalian gauli. Au tafridhu lahunna fariidhah. Atau belum kalian sebutkan untuknya batasan mahar. Tidak mengapa bagi kita para lelaki untuk mencerai seorang istri yang apabila istri tersebut mungkin karena tidak cocok, maka sebelum digauli, sesudah diakad, tetapi sebelum digauli, tidak mengapa untuk dicerai. Atau juga sebelum disebutkan maharnya, maka tidak mengapa untuk dicerai. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ. Dan berilah hadiah kepada mereka bagi yang diluaskan rezekinya sesuai dengan keluasannya. Wa 'alal muqtiri qadaruh. Dan bagi yang disempitkan rezekinya sesuai dengan kesempitannya. Mata'an bil ma'ruf, hadiah yang baik. Haqqan 'alal muhsinin, ini hak, kewajiban atas orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini maksudnya adalah apabila seorang suami mencerai istrinya sesudah diakad, belum digauli sama sekali, ataupun sesudah disebutkan maharnya, ataupun sesudah disebutkan maharnya, maka si suami mungkin mencerai istrinya, maka termasuk perbuatan ihsan dari seorang suami kepada istrinya yang dia cerai dan belum dia gauli, adalah memberi hadiah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan ayat ini, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang 237, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah fa nisfu ma faradtum. Jika kalian wahai para suami mentalak mereka, istri-istri kalian, sebelum kalian gauli, tapi sudah disebutkan maharnya, ya, sudah disebutkan maharnya, maka bayarkanlah setengah dari apa yang sudah disebutkan tersebut. Illa ayyafuna, kecuali sang perempuan tersebut memaafkan dan tidak mau menerima pemberian dari suaminya yang sudah mencerainya tadi. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau kecuali orang yang di tangannya memiliki akad nikah memaafkan. Maka berarti sang suami yang mencerai istrinya belum digauli tadi dan belum diberikan tetapi sudah disebutkan maharnya, boleh tidak memberikan mahar, setengah mahar yang sudah disebutkan, karena sudah dimaafkan. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa, dan memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wa la tansaw al-fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir, dan janganlah kalian melupakan kemuliaan di antara kalian, itu maksudnya pemberian-pemberian di antara kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat apa yang tak kalian perbuat. Ahibati hafizakumullah taala. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, maka pada pertemuan sebelumnya saya permasalahan ini saya lebarkan. Yaitu ketika penulis hanya menyebutkan tentang tentang nafkah saat mencerai, maka saya lebarkan permasalahan ini tentang hukum nafkah, kewajiban bagi suami atas istrinya. Maka pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa termasuk hak istri adalah suami wajib menafkahinya. Dan itu masuk ke dalamnya adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan seluruh apa saja yang diperlukan oleh istri untuk bisa hidup bersama suaminya. Nah, ini perlu diperhatikan bahwasanya hukum seorang suami menafkahi istrinya hukumnya adalah wajib. Dan yang diwajibkan adalah yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan seluruh yang diperlukan oleh istri untuk bisa hidup bersama suaminya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalil-dalil tentang wajibnya menafkahi istri bagi para suami. Di antara dalil-dalilnya tersebut adalah surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki adalah pemimpin, pengurus atas istri-istrinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dan dengan apa yang telah mereka nafkahkan dari harta-harta mereka kepada istri-istri. Ini menunjukkan bahwa para lelaki merekalah yang menafkahi para istri. Oleh sebab itulah kepala keluarga ada pada lelaki. Kemudian kepemimpinan ada pada lelaki, disebabkan karena nafkah yang diberikan oleh suami terhadap istrinya. Dalil yang kedua yaitu surat At-Talaq ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati." Li di situ lamul amr. Liyunfiq. Makanya hendaklah ia menafkahkan. Hendaklah seorang yang diluaskan rezekinya menafkahkan sesuai dengan keluasannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan barang siapa yang disempitkan atasnya rezekinya, maka hendaklah ia menafkahkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusra. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesulitan kemudahan. Surat At-Talaq ayat 7. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwa menafkahi istri sesuai dengan kemampuan suami, bukan sesuai dengan keinginan istri. Menafkahi istri sesuai dengan kemampuan suami, bukan sesuai dengan keinginan istri. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani sesuami kecuali sesuai dengan kemampuannya. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwa setiap suami yang berusaha mengais rezeki untuk menafkahi istrinya, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap suami yang berusaha mengais rezeki untuk menafkahi istrinya dan anak-anaknya, maka niscaya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga yaitu surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan kewajiban atas ayah memberikan rezeki kepada istri-istri, pakaian dengan cara yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala tidak seseorang tidak dibebani kecuali dengan kemampuannya. Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini memberikan pelajaran kewajiban ayah, bapak, kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Wa 'alal mauludi. 'Ala di situ menunjukkan kepada redaksi kewajiban. Redaksi kewajiban. Kemudian di dalam surah At-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yadh'na hamlahunna." Jika mereka sedang dalam keadaan hamil, maka para suami hendaklah menafkahi mereka sampai mereka melahirkan. Sampai mereka melahirkan. Ayat ini menunjukkan wajibnya memberikan nafkah kepada istri yang sedang ditalak dalam keadaan hamil. Maka memberikan nafkah kepada istri yang tidak ditalak lebih utama. Yang sedang istri yang sedang hamil yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan hamil kemudian jatuh talaknya, maka si suami wajib menafkahinya sampai istri melahirkan. Apabila istri melahirkan berarti masa iddahnya habis. Apabila masa iddahnya habis, tidak ada kewajiban lagi bagi suami untuk menafkahinya. Dia berarti benar-benar orang lain, bukan di bawah kekuasaan suami lagi. Si istri ini berhak untuk menikah dengan yang lain, atau si suami ini berhak untuk merujuknya lagi jika menginginkan. Maka apabila wanita yang ditalak dalam keadaan hamil tetap wajib dinafkahi oleh suaminya yang mentalaknya sampai melahirkan, berarti lebih utama lagi istri yang tidak ditalak. Ya, istri yang tidak ditalak lebih utama lagi untuk dinafkahi. Ini namanya qiyasul aula. Taib. Sekarang kita ambil dalil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi fi hajjatil wada'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda saat berkhutbah, saat haji wada', ittaqullaha fi nisa fa innahunna awanin 'indakum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengurus istri-istri. Sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Khattumuhunna bi amanatillah. Kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian telah menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan para istri memiliki atas kalian rezeki pakaian dengan cara yang baik. Ini hadis memberikan pelajaran bahwasanya termasuk dari sebab seorang suami diperbolehkan menggauli istrinya adalah karena sang suami menafkahi sang istri. Halal kemaluan istri sesuai dengan nafkah suami kepada istrinya. Ya. Nah, ini perhatian kepada para suami yang tidak menafkahi, yang tidak mengais rezeki, yang mana dia malah diberikan nafkah oleh istrinya. Halal kemaluan istrimu sesuai dengan nafkahmu terhadap istrimu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain dari Amr bin Al-Ahwas radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqula fi hajjatil wada'. Bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat haji wada'. Ala innalakum ala nisaikum haqqan. Dan ingat, haji wada' adalah haji yang terakhir, pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan haji disebut wada' karena perpisahan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat Islam. Setelah itu beliau meninggal. Haji dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Kemudian bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau meninggal tahun ke-11 Hijriah. Maka hadis-hadis yang disebutkan pada haji wada' ataupun pada hadis-hadis setelah haji wada' mengandung kekuatan hukum. Kenapa? Karena setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan hadis tersebut, maka beliau wafat. Berarti tidak ada hukum yang dihapus dari hadis-hadis tersebut. Ini menunjukkan kepada keutamaan dan kekuatan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayat beliau. Termasuk di dalamnya hadis ini. Bahwa Amr bin Aswar radhiyallahu anhu, Amr bin Al-Ahwas radhiyallahu anhu bercerita, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada bersabda, "Ala innalakum 'ala nisaikum haqqan." Ingatlah, sesungguhnya kalian wahai para suami memiliki hak atas istri-istri kalian. "Wa li nisaikum 'alaikum haqqan." Dan istri-istri kalian memiliki hak atas kalian wahai para suami. Fa amma haqqukum 'ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahuna. Adapun hak kalian wahai para suami atas istri-istri kalian adalah, maka janganlah membiarkan seseorang yang kalian benci untuk merasakan ranjang kalian. Jadi tidak boleh istri membiarkan suami, membiarkan seseorang tidur di atas ranjang suami yang dia biasa tidur di situ dengan istrinya. Siapa saja yang dibenci oleh suami untuk tidur di dalamnya. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna. Dan tidak mengizinkan di rumah-rumah kalian untuk masuk siapapun yang kalian benci. Ini hak suami atas istri. Yang mana istri wajib taat akan hal ini. Apabila seorang suami melarang seseorang untuk masuk ke dalam kamar utamanya, maka sang istri semestinya dia tidak boleh, tidak membolehkan untuk seseorang yang dibenci oleh suaminya untuk masuk ke dalam kamarnya. Ala wa haqqukum alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ingatlah, dan haqquhunna, hak istri-istri kalian atas kalian wahai para suami, hendaknya kalian berbuat baik kepada mereka di dalam pemberian pakaian dan makanan. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang istri memiliki hak dinafkahi, baik dalam masalah pakaian atau dalam masalah makanan. Nah, di sini nanti terdapat perselisihan di antara para ulama. Apakah makanan yang dimaksud makanan yang siap saji, ataukah makanan yang dimaksud yaitu sang suami memberikan nafkah, kemudian nanti istrinya yang belanja di pasar, kemudian diolah menjadi masakan. Maka jawabannya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah para istri dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf yaitu yang baik sesuai dengan uruf. Yang baik sesuai dengan kebiasaan di tempat. Apabila kebiasaannya memang sang suamilah yang pergi membawakan makanan yang sudah siap saji, siap santap, dan sang istri bukan kebiasaan di daerah tersebut untuk memasak, maka pada saat itu sang suamilah yang membawa makanan yang siap santap. Tetapi kebanyakan di dalam peradaban kehidupan manusia, maka sang suami memberikan nafkah. Nanti sang istri mengolah nafkah tersebut menjadi makanan, dibelikan ini, dibelikan itu, sehingga diolah menjadi makanan, lalu dihidangkan dan dimakan oleh baik istri ataupun suami. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, termasuk dari dalil yang menunjukkan bahwasanya wajibnya menafkahi istri adalah hadis dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an. Beliau bercerita, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih. Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah hak istri kita atas kita? Hak istri kita atas kita, apa haknya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wala tuqabbihi alwajha wala tadrib. Yang artinya, hendaknya engkau memberikan makanan jika engkau makan, makanan kepadanya jika engkau makan, dan memberikan pakaian kepadanya jika engkau berpakaian, dan jangan memburukkan wajah. Apa yang dimaksud dengan memburukkan wajah? Maksudnya adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu mendoakan dengan keburukan atas wajahnya. Qabbahallahu wajhak. Semoga Allah memburukkan wajahmu. Ini tidak boleh. Wala tadrib. Dan jangan memukul. Maksudnya di sini, jangan memukul wajah. Atau jangan memukul kecuali apa yang dihalalkan untuk dipukul. Sebagaimana firman Allah dalam surah Nisa ayat 34. Karena asal hukum suami boleh memukul, tetapi di tempat-tempat yang dihalalkan dengan syarat-syarat yang dihalalkan, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadhribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan perbuatan nusyuz mereka, maka nasihatilah mereka. Maksudnya istri, kalau sudah melakukan nusyuz tidak taat, maka nasihatilah mereka. Dan kalau tidak mempan, maka boikotlah mereka di dalam ranjang. Maksudnya dalam permasalahan ranjang, tidak tidur bersama. Kalau tidak mempan juga, maka pukullah mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh memukul. Lalu dalam hadis tersebut bagaimana? Yang di dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya memberikan nafkah dan pakaian terhadap perempuan, terhadap istri. Wahwa ala qadri wus'i zauj. Dan ini sesuai dengan kemampuan suami. Ini yang saya sebut tadi. Ya. Lihat, memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami, bukan sesuai dengan keinginan istri. Ya. Memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami, bukan dengan keinginan istri. Lihat firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempat tinggalkanlah, berilah tempat tinggal kepada istri-istri kalian dari yang kalian tinggal di dalamnya, sesuai dari kemampuan kalian. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini maksudnya adalah askinuhunna min sa'atikum. Berikan mereka tempat tinggal sesuai dengan keluasan, kelapangan rezeki kalian. Disebutkan di dalam kitab Bada'us Sana'i, fadalla ala anna al-infaqa makhsusun bihali zauj jidatan wa faqran. Ini menunjukkan bahwasanya nafkah khusus diberikan oleh suami kepada istrinya, baik suami dalam keadaan jidah penuh dengan harta atau fakir atau penuh dengan kemiskinan, tetap wajib untuk memberikan nafkah, tetapi sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di sini Imam Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi mengatakan, wa idza ja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqan laha fa huwa lazimun wa hadar aw ghaba. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan hak atas istri, nafkah itu hak atas, hak istri atas suami, kewajiban suami atas istri, maka nafkah tersebut harus selalu ada, diberikan oleh suami kepada istrinya, baik suami hadir di tempat atau tidak ada di tempat istrinya, baik suami bersama suaminya atau dia sedang safar, tetap wajib untuk memberikan nafkah. Ini hati-hati ya, suami perhatikan baik-baik, karena mungkin mereka, dia merasa, wah saya sedang di luar kota, berarti saya tidak wajib untuk menafkahi, ini tidak benar. Lalu dia makan dari mana? Berpakaian dari mana? Karena seorang istri ketika sudah menikah dengan seorang lelaki, maka yang wajib menafkahinya adalah suaminya. Ini hati-hati. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي وَقْتِهِ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ. Kalau seandainya suami ya tidak memberikan nafkah pada saat itu, maka berarti hutang, dihitung hutang sebagaimana hak-hak yang wajib ditunaikan lainnya. Sawa'un faradha lahal

al-qadhiyu alaihi ayyama ghibatih aw lam yufrid. Baik itu hakim memberikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya saat suaminya tidak berada di tempat, ataupun tidak memberikan keputusan wajib. Si hakim tidak memberikan keputusan wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi selama itu istri, maka tetap wajib untuk memberikan nafkah kepada istri. Dalil yang lain dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Baihaqi. Imam Abu Dawud di dalam kitabnya Sunan, Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yaqut." Cukup seseorang mendapat dosa jika dia menyia-nyiakan keluarganya yang dinafkahinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ancaman bagi siapa suami yang tidak menafkahi istrinya dianggap dia sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini hasan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih, kemudian oleh Imam Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil, dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allaha sa'ilun kulla ra'in amma istara'ah." Sesungguhnya Allah bertanya setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Ahafidha dhalika amdaya. Apakah dia benar-benar menjaga orang-orang yang di bawah kekuasaannya, istrinya, anak-anaknya, atau dia sia-siakan? Hatta yas'alar rajula an ahli baitih. Sampai Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada seseorang tentang istrinya, apakah dia nafkahi atau tidak. Nah, ini juga menunjukkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa suami yang tidak menafkahi istrinya. Maka ini secara mafhum menunjukkan wajibnya memberikan nafkah kepada istri. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalil tentang wajibnya memberikan nafkah kepada keluarga. An Qais ibn Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, wallahi la an yaghdwa ahadukum fayahtatab ala dhahrihi fayabi'uhu wa yastaghni bihi wa yatasaddaqu minhu khairun lahu min an ya'tiya rajulan fayas'aluhu yu'tihi am yamna'uhu wa dhalika anna al-yad al-'ulya khairun min al-yad as-sufla wabda' biman ta'ul. Dari Qais bin Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sungguh salah seorang dari kalian keluar di pagi hari, lalu dia mengumpulkan kayu bakar di atas punggungnya, kemudian dia jual, dan dia merasa cukup dengan itu, dan dia bersedekah darinya, lebih baik untuknya daripada seorang yang mendatangi orang lain lalu dia minta-minta, kadang dikasih, kadang tidak dikasih. Yang demikian itu adalah karena seorang yang suka memberi lebih baik daripada suka meminta. Dan dahulukanlah orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu. Hadis ini memberikan pelajaran, beberapa pelajaran. Yang pertama, yang penting usaha yang halal. Bukan yang penting harus mendapat pekerjaan tetap, tidak. Tetapi yang penting usaha yang halal. Meskipun hanya sekedar membawa kayu bakar. Kalau di zaman sekarang meskipun cuma jualan cilok, pentol, ataupun meskipun cuma jualan ini, jualan itu, ataupun meskipun menjual ini dan itu, macam-macam. Ya. Ini lebih utama. Karena dengan berjualan, dia akhirnya mencukupkan dirinya, bahkan bisa bersedekah dengannya. Dan akhirnya dia tidak minta-minta. Ini lebih baik daripada seseorang yang dia datang kepada orang lain,
kemudian minta-minta, menyampaikan hajatnya, dan biasanya kalau menyampaikan hajatnya itu malu-malu. Ya, malu-malu. Dan kadang dikasih, kadang tidak. Ini kadang dikasih, kadang tidak. Jadi benar-benar keadaan dirinya itu benar-benar merendah. Martabat dirinya benar-benar rendah. Kenapa? Karena yang memberi lebih baik daripada yang meminta. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulukanlah orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa wajibnya seorang suami menafkahi istrinya. Karena lebih mendahulukan siapa yang di bawah tanggung jawabnya. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan yang menarik di sini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka nafkahkan kepada istri maksudnya. Maka ucapkanlah, yang kalian nafkahkan adalah al-'afw. Disebutkan di dalam kitab Adwa'ul Bayan yang ditulis oleh Al-Syekh Al-Mufassir Muhammad bin Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, bahwa annal 'afwa az-zaidu 'ala qadri al-haja allati la budda minha 'ala ashahhi at-tafsirat wa huwa madhhabu al-jumhur. Al-'afw adalah az-zaid 'ala qadri al-haja, tambahan di atas batas kewajaran yang harus darinya. Tambahan di atas batas kewajaran yang harus darinya. Maksudnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya dan ditambahi di atas batas kewajaran, yang mana tambahan tersebut mau tidak mau harus dilakukan karena keperluan istri. Nah, itu. Ini pendapat yang lebih kuat dari ahli-ahli tafsir yang ada. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Dan Allah Subhanahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa bada' biman ta'ul." Dahulukan yang kalian nafkahi, yang kalian mempunyai tanggung jawab terhadapnya. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa dari Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajul, bahwa Jabir bin Abdullah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang, ibda bi nafsik, mulailah kamu menafkahi dirimu, fatasaddaq 'alaiha, kamu sedekahkan hartamu kepada keperluan dirimu, fa in fadhala syai'in fali ahlik, kalau masih ada sisa maka berikan kepada istrimu, fa in fadhala 'an ahlik syai'un fali dzi qarabatik, kalau seandainya masih ada sisa setelah menafkahi istri maka berikan kepada kerabat-kerabatmu, fa in fadhala 'an dzi qarabatik syai'un fa hakadha wa hakadha, kalau seandainya setelah menafkahi para kerabat masih ada sisa maka berikanlah seperti ini seperti ini, yaitu ke kanan ke kiri, maksudnya kepada orang lain yang bukan dari kerabat. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-'afw, yaitu yang pertama kepada dirinya, kemudian kepada istrinya, anak-anaknya, kemudian para kerabatnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza a'ta Allahu ahadakum khairan falyabda' bi nafsihi wa ahli baitihi." Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada salah seorang dari kalian kebaikan, yaitu harta yang banyak, ya, maka hendaklah dia memulai dirinya sendiri. Dan memulai kemudian kepada istrinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memulai kepada diri sendiri, menafkahi diri sendiri, baru setelah itu kepada istri, ya, baru setelah itu kepada kerabat-kerabat, baru setelah itu kepada orang lain. Taib, Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berkata pada hadis-hadis dan dalil-dalil yang di atas, fihi dalalatun ala wujubin nafkah, di dalamnya terdapat dalil tentang wajibnya memberikan nafkah laha ala zaujiha, memberikan nafkah kepada istrinya, kewajiban atas suaminya. Wa anna dhalika miqdara bikifayatihi, muqaddarun bikifayatiha. Dan hal tersebut yaitu sesuai dengan kemampuan suami.
dan sesuai dengan kecukupan istri. Wa anna nafaqata waladihi alaihi dunaha biqadri kifayatihim. Dan menafkahi anak-anaknya atas kewajiban ayahnya di bawah dari istrinya sesuai dengan kemampuan suaminya. Wa anna dhalika bil ma'ruf. Dan hal itu dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Wa anna laha an ta'khudha dhalika binafsiha. Nah, ini perhatikan. Dan bahwa seorang istri berhak untuk mengambil nafkah tersebut sendiri. Berhak untuk mengambil nafkah tersebut sendiri. Artinya, apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, sedangkan suami mempunyai harta, maka sang istri berhak untuk mengambil nafkahnya sendiri. Ya. Min ghairi ilmihi idza lam yu'tiha iyyah. Tanpa harus diketahui oleh suaminya kalau sang suami tidak memberikan nafkah. Nah, ini banyak terjadi. Ya, ini banyak terjadi bahwasanya seorang suami tidak memberikan nafkah atau nafkahnya sedikit karena suaminya bakhil. Maka pada saat itu sang istri boleh mengambil nafkah tersebut dari misalkan kantong suaminya, dompet suaminya, atau box penyimpanan uang suaminya tanpa sepengetahuan suaminya. Jika memang benar-benar sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, atau jika sang suami sangat-sangat kurang memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, ini hati-hati ya para ikhwat, tapi jangan sampai sang istri semena-mena terhadap harta suami. Ya, jangan sampai sang istri semena-mena terhadap harta suami. Taib. Itu dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasul. Sekarang dalil dari ijma'. Maka telah dinukil ijma', konsensus, kesepakatan para ulama dalam sebuah permasalahan sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan dari ulama di antaranya Imam Ibnu Munzir, Imam Al-Muhallab, Imam Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar tentang wajibnya memberikan nafkah kepada istri oleh suami. Kita baca perkataan dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa amal ijma' fattafaqa ahlul ilmi ala wujubi nafaqati zawjat ala azwajihinna idza kanu balighin illa an-nashiza minhunna. Dan para ulama berijma', bersepakat, konsensus atas wajibnya menafkahi istri-istri atas suaminya. Ya, para ulama bersepakat wajibnya menafkahi istri atas suaminya jika mereka sudah baligh, kecuali istri-istri yang tidak taat kepada suami. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa nafaqatu zaujah, memberi nafkah kepada istri, ala zauj, kewajiban memberi nafkah kepada istri yang merupakan kewajiban suami, hatta walau kanati zaujah musirah bi anna nafaqataha lam tajib lil hajah, meskipun sang istri adalah orang yang kaya, karena menafkahi istri tidak wajib karena keperluannya, wa inna ma bisabab ihtibasiha bi haqqi zauj, karena akan tetapi menafkahi istri disebabkan karena tertahannya dia akibat melaksanakan hak suami. Jadi di situ semacam ada barteran. Suami menahan istrinya di rumahnya, menggauli istrinya, menghalalkan kemaluan istrinya, boleh menggauli istrinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini salah satu sebabnya adalah karena nafkah yang diberikan oleh suami terhadap istrinya. Jadi ingat baik-baik, nafkah suami terhadap istrinya bukan karena istri memerlukan, tetapi karena itu adalah konsekuensi dari akad
perjanjian atau nikah atau akad perjanjian suci. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir saya ingin menyebutkan tentang keutamaan menafkahi istri dan anak-anak. Perhatikan baik-baik wahai para suami agar semangat untuk menafkahi istri dan anak-anak. Sehingga kalau seandainya dia bekerja, dia benar-benar semangat dan tidak merasa beban. Kemudian ketika gajian dia berikan nafkah kepada istrinya, dia tidak merasa beban karena dia mengetahui keutamaan menafkahi istri dan anak-anak. Di antara keutamaannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: "Idza anfaqa al-muslimu nafaqatan 'ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah." Jika seorang muslim menafkahkan sebuah nafkah terhadap istrinya dan dia berharap pahala atasnya, maka nafkah tersebut ditulis sedekah atasnya. Nah, di sini kata-kata, lihat hadisnya tadi berbunyi, jika seorang muslim menafkahi dengan sebuah nafkah terhadap istrinya dan dia berharap pahala atasnya. Di sini terdapat penjelasan, dia berharap pahala. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari, yufidu mantuquhu anna al-ajra fil infaq innama yahsulu biqaydi qasdil qurbah. Memberikan faidah dari hadis ini secara lafadznya bahwa pahala menafkahi istri hanya didapat dengan batasan maksudnya adalah memberikan, saya ulangi, dengan batasan keinginan untuk memberikan keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim memberikan nafkah kepada istrinya dan dia berharap pahala. Ini yang kita bicarakan sekarang, dia berharap pahala. Karena sebagian laki-laki kadang-kadang tidak berharap pahala saat memberikan nafkah. Makanya merasa berat, merasa sulit, merasa tekor, bandar, dan semisalnya. Coba disebutkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, kata-kata wahwa yahtasibuha, dia berharap pahala, ini memberikan pelajaran bahwa pahala dalam menafkahi akan didapat apabila ketika suami memberikan nafkah dia berniat untuk ibadah, sawaun kanat wajibatan au mubahatan, baik itu nafkahnya adalah nafkah yang wajib atau nafkahnya adalah nafkah yang mubah. Ya, nafkahnya nafkah yang wajib atau nafkahnya yang mubah. Maka di sini pentingnya seorang suami untuk meletakkan niat saat menafkahi istrinya. Dan dia berharap

0: Sedekah adalah dikhawatirkan para suami mengira bahwa ketika dia melaksanakan kewajibannya tersebut, maka tidak ada pahala atasnya. Oh tidak, dia ada pahala atasnya. Ya, dia ada pahala atasnya. Waqad 'arafu ma fi shadaqah min al-ajr. Dan mereka mengetahui apa yang di dalam sedekah terdapat pahala yang besar. Fa'arrafahum annaha lahum shadaqah hatta la yukhrijuha ila ghairi al-ahl illa ba'da an yakfuhum targhiban lahum fi taqdim shadaqah al-wajibah qabla shadaqati at-tatawwu'. Dan Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada para suami bahwasanya nafkah tersebut ya mendapatkan pahala sedekah untuk mereka sampai nantinya sang suami tidak mengeluarkan nafkah tersebut kepada selain istrinya setelah mencukupkan istrinya. Dan ini juga sebagai motivasi untuk para suami mendahulukan menafkahi yang wajib yaitu istri sebelum menafkahi yang sunnah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini hadis pertama yang menunjukkan keutamaan menafkahi istri, ya. Hadis pertama yang menunjukkan menafkahi istri. Kemudian hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka mahma anfaqta ala ahlik min nafaqah fa innaka tu'jar hatta al-luqmah tarfa'uha ila fi imfiratik. Yang artinya sesungguhnya apapun yang kamu nafkahkan atas istrimu atau terhadap istrimu, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan pahala sampai satu suapan yang engkau angkat ke mulut istrimu itu akan berpahala. Sampai satu suapan yang engkau angkat ke mulut istrimu itu akan berpahala. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan memberikan nafkah kepada istri, hadis riwayat Imam Muslim, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqta tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Satu dinar yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan budak. Satu dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin. Satu dinar yang engkau nafkahkan kepada istrimu. Lebih besar pahalanya yang engkau nafkahkan kepada istrimu. Jadi semuanya itu kalah. Bersedekah untuk jihad, bersedekah untuk memerdekakan budak, bersedekah untuk orang miskin kalah dengan bersedekah kepada istri atau menafkahi istri. Tapi ingat sekali lagi ya, menafkahi di sini maka dia tetap mendapatkan pahala. Ya, jangan sampai dianggap bahwasanya kewajiban yang tidak ada pahalanya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kajian kali ini dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita Kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah SWT uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya. Dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah, jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya, bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, yang Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam wa rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia sentiasa bertasbih memuji Allah SWT, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayub mengangkatkan tangannya mengatakan, Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin. Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan fakashabna bihi, maka kami angkat daripada Ayub Fakashabna ma bihi min dhurrin, kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
0: فتاوى مختارة.
5: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
7: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
6: بارك الله فيكم.
8: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركي. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada ke orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan. Ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alaina. Fa fi ayyin natamassaku bih?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah azza wajal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به. على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل، فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
1: Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ada seorang penanya yang bernama Abu Ahmad, beliau berkata, "Wahai Fadilatul Syekh, banyak di antara manusia yang lalai dari perkara-perkara kehidupannya. Saya pernah membaca sebuah hadis yang maknanya, apabila seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, kalau seandainya engkau istiqamah wahai lisan, kami akan istiqamah. Kalau seandainya engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang." Maka Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, betul, hadis itu hadis yang sahih. Di mana tatkala seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mewanti-wanti lisannya, akan mengingatkan lisannya. Diwanti-wanti dan diperintahkan oleh anggota tubuhnya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan kita sangat bergantung kepada dirimu. Kalau seandainya kamu istiqamah, maka kita akan istiqamah. Namun kalau seandainya kamu menyimpang, kita pun akan ikut menyimpang. Maka hadis yang mulia ini merupakan dalil akan pentingnya nilai lisan bagi seorang hamba. Pentingnya apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Dan hendaknya seorang manusia senantiasa berusaha menjaga lisannya. Jangan sampai dia berbicara menggunakan lisannya kecuali dalam perkara yang memang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Dan itulah hakikat seorang muslim. Itu orang yang senantiasa berusaha menjaga kebaikan lisannya.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. Muttafaqun alaih.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
7: Radio Roja.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب.
3: نعم، ورد في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
4: Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya, tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya, serta tidak melampiaskan amarahnya dengan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya. Akan tetapi dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
7: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis Riwayat Al-Bukhari.

لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

0: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهنّ

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.

خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري.
3: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa'in fa'u fa'inna allaha ghafurur rahim. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

إما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yaradah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal ikhwah, salah satu kekuatan al-Islam adalah ilmu. Salah satu kekuatan, ketinggian dan kebesaran dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin adalah dengan ilmu. Karena itu, seluruh kajian, baik itu secara formal maupun ceramah-ceramah umum atau pelajaran seperti yang akan kita pelajari dari salah satu disiplin ilmu di dalam Islam, dan semuanya harus dikaji, dibahas, dipelajari dengan ilmu, atas dasar ilmu. Tidak boleh asal berbicara tentang Islam. Seluruh yang berkaitan dengan Islam harus dengan ilmu. Karena ini merupakan dasar dalam Islam. Dan sebagaimana yang sering kali saya ulang-ulang, bahwa Islam mendasari segala sesuatu, mengasaskan segala sesuatu dengan ilmu. Bahkan mengawali segala sesuatu dengan ilmu. Ilmu terlebih dahulu, kemudian amal, perkataan dan perbuatan. Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ulama membuat kaidah. Kaidah merupakan dasar atau pondasi. Pondasi Islam yang sangat ilmiah, bahwa ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Oleh karena itu, karena pelajaran kita ini pelajaran ilmiah, dan saya akan memberikan pelajaran secara ilmiah sebatas kemampuan yang Allah telah berikan kepada saya atas nikmat yang besar, nikmat ilmiah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai ilmu. Karena itu Allah Azza wa Jal telah memerintahkan hambanya dan rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepadanya tambahan ilmu. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, jadi Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdoa, Rabbi zidni ilma, Rabbi tambahkan ilmuku. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada beliau, Rabbi tambahkan hartaku, tidak. Tapi yang tertinggi, walaupun harta itu merupakan nikmat Allah yang wajib dijaga dan dipelihara dan disalurkan, diinfakkan sesuai dengan jalan Allah, apa yang Allah syariatkan, Allah sangat mencintai ilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk berdoa, "Rabbi zidni 'ilma." Maka para penuntut ilmu, para pelajar dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabbi zidni 'ilman. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar, ilmu yang terpuji, ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu ada ilmu yang tidak bermanfaat.
2: Iya.
1: Orang itu tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu yang dia pelajari, ilmu yang tercela. Ilmu yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Nah, kita akan mendirasahkan mempelajari ilmu yang sangat besar secara global, secara umum, kehujjahan hadis di dalam Islam. Kita akan berbicara tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dasar hukum Islam yang kedua, yang wajib bagi setiap muslim mengambil agamanya dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi setiap muslim mengambil agama mereka dari Al-Kitab dan Sunnah. Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan, mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu. Ini janji Allah. Orang-orang yang beriman, yakni beriman dan beramal saleh, Allah akan angkat, Allah akan tinggikan. Bahkan keimanan itu sendiri, seseorang itu mukmin, dia beriman, maka itu merupakan kemuliaan baginya yang akan menyelamatkan dia dari kekekalan di api neraka jahannam. Karena menurut akidah Islam, seorang yang memiliki keimanan, hatta keimanannya itu sebesar biji sawi, sebesar biji zarrah, sekecil apapun, dia akan dikeluarkan dari api neraka satu persatu. Karena apa? Karena ketinggian, kemuliaan, kebesaran al-iman billahi wa rasulihi. Walaupun keimanannya sangat kecil sekali, keimanan itu akan menyelamatkan dia. Dengan sebab keimanan itu, selamatlah dia dari kekekalan di dalam neraka jahannam, kalau dia masuk neraka. Apalagi orang-orang mukmin yang beramal taat, amal saleh, Allah tinggikan, angkat derajatnya di permukaan bumi ini. Dan secara khusus kepada orang-orang yang diberi ilmu, walladzina utul ilma darajat, Allah angkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, beberapa tingkatan yang sangat tinggi sekali. Oleh karena itu Allah tidak samakan di antara dua perkara, dua hal yang berbeda. Tidak sama antara sorga dengan neraka, jannah dengan nar. Tidak sama antara orang yang bertakwa dan orang yang durhaka. Tidak sama antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Tidak sama antara gelap dengan terang, siang dan malam, matahari dan bulan dan seterusnya. Demikian juga tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kul, katakan hai Muhammad, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Katakan, katakan kepada mereka, samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini seruan secara umum. Allah perintahkan Nabi-Nya dan Rasul-Nya untuk terang-terangan berkata kepada manusia, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Ini merupakan dalil-dalil aqliyah. Ya, ini satu kaidah yang besar di dalam dalil-dalil naqliyah. Dalil-dalil naqliyah adalah dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, terdapat di dalamnya dalil-dalil aqliyah. Diajak berpikir manusia, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diberikan ilmu pada beliau. Yang tertinggi adalah ilmu kenabian dan kerasulan. Manusia tidak tahu. Karena itu manusia wajib bertanya kepada ahli ilmu. Ya? Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang ketinggian dan kemuliaan ahli ilmu. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada dua golongan manusia. Golongan yang pertama, orang-orang yang tidak mengetahui. Hendaklah mereka belajar dan mempelajari, belajar dan bertanya, belajar dan bertanya. Berdosa kalau mereka tidak tahu dan mereka diam di dalam ketidaktahuan, di dalam kebodohan, di dalam kejahilan mereka. Karena Islam memerangi dan memusuhi kebodohan. Tidak ada agama yang seperti Islam yang menghancurkan, mengkikis habis kejahilan, kebodohan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada golongan yang pertama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kalau kamu tidak tahu. Belajar. Oleh karena itu salah satu kelemahan kaum muslimin karena mereka tidak belajar. Mereka tidak belajar ilmu-ilmu Islam. Mereka tidak mengenal Islam. Mereka tidak paham akan Islam. Dan mereka pun kalau belajar, bukan belajar kepada ahlinya. Karena Allah perintahkan, fas'alu ahla dzikri. Ahla dzikri, kata ulama, sepakat para ulama, ahlul ilm, orang yang berilmu, orang alim, alim tentang Alkitab, Sunnah, alim tentang ilmu kenabian dan kerasulan. Karena al-ulama, kata Nabi SAW, warathatul anbiya, pewaris para nabi. Dan para nabi, kata Nabi SAW, tidak mewarisi dinar dan dirham, dirham dan dinar. Tetapi mewarisi apa? Al-ilmu. Wajib belajar. Golongan yang kedua yang Allah wajibkan adalah ahli ilmu. Mengajar, menyebarkan ilmunya, menjawab pertanyaan manusia jika mereka mengetahui. Kalau mereka tidak tahu, katakan tidak tahu. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, tempat yang terburuk di permukaan bumi ini apa? Apa jawab beliau? La adri, saya tidak tahu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, la adri, saya tidak tahu. Hatta as'ala Jibril, nanti saya akan tanyakan kepada Jibril, apa tempat terburuk di permukaan bumi ini? Ketika Jibril ditanya oleh beliau, Jibril memberikan jawaban yang sama seperti jawaban beliau, la adri, saya tidak tahu. Hatta as'ala Mikail, nanti akan saya tanyakan kepada Mikail. Dia, Jibril, ketuanya para malaikat, Al-Amin, Ruhul Kudus, menjawab apa? La adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nanti akan saya tanyakan kepada Mikail. Mikail memiliki jawaban, memiliki ilmu dari Rabbul Alamin. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang itu, tempat terbaik di permukaan bumi adalah masjid. Tempat yang paling buruk di permukaan bumi adalah apa? Pasar. Iya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang Yahudi, "Ruh, apa itu ruh?" Beliau tidak berani menjawab karena tidak ada ilmu bagi beliau. Turun ayat, "Yas'alunaka 'anir 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan, jawab, ruh urusan Rabbku. Dan tidaklah kamu diberi ilmu kecuali sedikit sekali dinisbahkan dengan ilmunya Allah. Seperti Nabi yang mulia Khadir alaihi salatu wassalam ketika mengarungi lautan naik di kapal bersama Musa, maka keduanya melihat burung yang mematuk air minum. Kata Khadir alaihi salam, ilmu Allah dinisbahkan dengan ilmu manusia seperti itu. Ilmu manusia setitik air, ilmu Allah adalah samudra luas. Ilmu luas sekali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala angkat ahli ilmu sebagai saksi, sebagai hujjah Allah di permukaan bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista la ilaha illa huwa huwal azizul hakim. Allah menyaksikan annahu la ilaha illahu, sesungguhnya tidak ada satupun ilah. Ilah adalah al-ma'bud, yang diibadati. Tidak ada satupun yang berhak diibadati bihaqqin. Karena itu la ilaha illa, la ilaha ditafsirkan, diterjemahkan oleh ulama, la ma'buda bihaqqin illa Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada satupun ilah, yakni yang diibadati. Karena ilah maknanya al-ma'bud, yang disembah, yang diibadati. Tidak ada satupun ilah yang diibadati dengan benar. Harus dikaitkan dengan benar, karena di sana begitu banyak ilah-ilah yang diibadati oleh manusia. Agama ini mempunyai ilah tersendiri, agama yang sana mempunyai ilah tersendiri. Ilah kita adalah Allah, Rabbul Arshil Azim, Rabbul Samawati Wal Ard, Rabbul Alamin. Illa huwa. Ada nafi, ada isbat. Ada meniadakan segala sesembahan yang benar, segala sesembahan yang batil. Tidak ada yang berhak diibadati dengan benar dan ditetapkan melainkan Allah. Illa huwa. Seluruh zikir yang Nabi ajarkan selalu ada isbat, ada nafi, ada isbat. Ada meniadakan dan ada menetapkan. La ilaha illallah. Di sini Allah katakan la ilaha illa huwa. Jelas huwanya siapa? Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim. Yang Al-Aziz, yang Al-Hakim. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hati bisa berjalan kemana saja. Tapi kalau ini tegas, la ilaha illa huwa. Huwa siapa? Allah. Mana dia? Kembali kepada sebelumnya. Syahidallah. Allah menyaksikan annahu la ilaha illa huwa. Domir huwa kembali kemana? Allah, yang namanya dan sifatnya Al-Aziz, Al-Hakim. Karena itu kita lihat berulang kali dalam ayat-ayat Al-Quran ini Allah berbicara tentang ilm, memerintahkan kepada nabinya yang terakhir, hamba dan rasulnya yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Katakan, hey Muhammad, Rabbi zidni ilman, minta ilmu, mohon ilmu kepadaku. Allah perintahkan manusia untuk bertanya kepada ahli ilmu. Allah tidak samakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan Allah angkat menjadi saksi di permukaan bumi ahli ilmu, menjadi hujjah Allah di permukaan bumi kepada setiap manusia yang mengingkari La ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Allah menyaksikan sesungguhnya La ilaha illa huwa. Allah menyaksikan bahwa tidak ada satupun ilah, Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan Dia, dan yang menyaksikan juga selain Allah al-malaikah, para malaikat, seluruh para malaikat. Yang ketiga, tidak ada yang keempatnya, wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Lihat ketinggian, kemuliaan, kebesaran ahli ilmu.

mengambil ilmu dari siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia mengambil ilmu dari siapa? Dari Jibril, Jibril dari Allah. Karena Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Para pengikut tabi'ut tabi'in mengambil ilmu dari siapa? Dari tabi'ut tabi'in dan seterusnya bersilsilah. Silsilatul dhahab, rantai emas. Allah angkat dia, tinggikan ahli ilmu itu. Diangkat oleh Allah yang menyaksikan la ilaha illallah. Ya, karena semuanya dengan ilmu. Allah turunkan Quran dengan apa? Ilmu, ilmu Allah. Allah berfirman, anzalahu bi'ilmihi. Ia turunkan Al-Quran itu dengan apa? Dengan ilmunya. Maka hanya orang-orang yang berilmulah yang mengetahui la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Allah memulai dengan ilmu. Bahkan Al-Quran itu ada di dada-dada orang yang berilmu. Apa kata Allah? Qul bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Luar biasa ini. Bahkan dia Al-Quran ayatun bayyinat, ayat-ayat yang jelas, yang nyata, yang penuh dengan hujjah. Fi suduril ladzina utul ilm, berada di dada-dada ahli ilmu. Allahu Akbar. Allah tidak katakan dada-dada manusia, tidak. Fi suduril ladzina utul ilm, karena hanya orang yang berilmu yang mengetahui Al-Quran, bukan sembarang manusia, walaupun mereka hafal Al-Quran dari ayat pertama dari sampai ayat yang terakhir. Tapi Rabbuna katakan fi suduril ladzina utul ilm. Berada di dada orang-orang yang berilmu. Itu sebagian kecil dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu dan ahli ilmu. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Itu termasuk ke dalam sunnah beliau. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan lain-lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan untuk menuntut atau mencari ilmu, niscaya Allah mudahkan jalan baginya menuju jannah. Karena Allah sayang, ridha, Allah menyayangi. Karena dengan menuntut ilmu akan terbuka bagi dia mana-mana jalan menuju jannah dan mana jalan menuju nar. Ilmu itu harus dicari, harus dituntut, harus diusahakan. Dan seluruh para nabi dan rasul menuntut ilmu. Bahkan nabi yang mulia Musa bin Imran alaihi salatu wassalam meninggalkan dakwah untuk menuntut ilmu. Pekerjaan Musa bin Imran alaihi salatu wassalam dakwah kepada Fir'aun, dakwah kepada kaumnya Bani Israel. Kemudian sekali waktu dia tinggalkan untuk apa? Untuk belajar menuntut ilmu kepada nabi yang mulia, Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Dia mengadakan perjalanan yang panjang, jauh, melelahkan, membawa bekal. Lihat para nabi yang mulia menjalani sebab-sebab

0: Bab yang Allah tetapkan di permukaan bumi ini, sunnatullah. Manusia kalau tidak makan, dia akan lemas, dia akan kepayahan, dia akan kelaparan, kemudian dia akan sekarat, terakhir dia akan mati. Dan kalau sengaja dia tidak makan, dia melaparkan dirinya sampai mati, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu bunuh diri. Karena itu Musa tidak semata-mata tawakal, kemudian membiarkan, tidak membawa bekal, mengarungi perjalanan di padang pasir luas. Tapi dia membawa bekal. Bawa bekal. Sampai satu saat dia beristirahat dan dia katakan kepada muridnya Yusha bin Nun, yang kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah tabaraka taala. Kita telah melakukan perjalanan entah lelah dan seterusnya. Ya. Dan sebagian sahabat ada yang mengajak melakukan perjalanan satu bulan lamanya. Untuk apa? Sebuah hadis. Dan para imam ahlul hadis, ya, bertebaran, berjalan melakukan perjalanan panjang sekali, beratus beribu kilometer. Dulu pesawat belum ada, kendaraan mobil belum ada, kapal laut sudah ada, tapi tidak secanggih sekarang. Jalanan belum diaspal, padang pasir luas, gunung bebatuan, kelaparan mereka, terombang-ambing di lautan lepas. Luar biasa. Untuk apa? Mencatat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang patut kita katakan lembaran-lembaran perjalanan para muhaddisin dalam menghasilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mengharukan sekali. Ya. Semuanya apa? Menuntut ilmu. Belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Lihat, karena itu umat Islam yang dahulu kuat, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kenapa dia mengejar ilmu, ilmu Islam? Dan mencari ilmu ini sangat disukai selain oleh Allah dan oleh para malaikatnya. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat dari Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah dan Ahmad dan lain-lain, innal malaika tadaw ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlubu. Sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Kepada penuntut ilmu. Karena apa? Karena ridha terhadap apa yang ia cari. Yakni, apa yang dicari oleh penuntut ilmu? Nah, apa yang dicari oleh penuntut ilmu? Apa yang dicari oleh penuntut ilmu? Hah? Ilmu. Ilmu. Mencari ilmu atas dasar ikhlas untuk membebaskan kebodohan yang ada padanya dan yang ada pada orang lain. Menuntut ilmu harus semangat. Karena itu majelis ilmu yang terdahulu enggak ada yang tidur. Sekarang ada yang tidur. Ada yang baca koran. Ada yang tertawa, ada yang ini. Dahulu tidak ada. Serius. Kecuali antum memiliki hafalan yang luar biasa, perhatiannya tidak terpecah. Pernah Al-Imam Ad-Daruqutni, Amirul Mu'minin fil Hadis, digelari, dilakopkan. Orang yang bergelar Amirul Mu'minin fil Hadis bisa dihitung dengan jari. Di antara Imam Ad-Daruqutni yang terakhir, belum ada yang setelah itu, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan. Dia duduk di majlis ilmu. Semua orang memperhatikan. Dia nulis. Kata. Lalu ditegur oleh kawannya. Kenapa ketika Syekh menyampaikan hadis engkau menulis? Saya tahu apa yang dia sampaikan. Disuruh ulang, dia ulang dari awal sampai akhir. Allahu Akbar. Al-Imam Ad-Darqutni yang kata Al-Imam Az-Zahabi ketika menjelaskan biografinya, ilmu yang paling dibenci oleh Ad-Darqutni adalah ilmu kalam, ilmu teologi. Berbicara tentang Allah dengan ra'yu. Bukan ilmu tauhid. Apa kata Al-Imam Az-Zahabi? Ar-rajul, laki-laki ini, yani Al-Imam Ad-Darqutni, tidak masuk, tidak pernah masuk dalam pembicaraan ilmu kalam. Karena apa? Dia adalah seorang salafi. Jadi as-salaf, as-salafi telah disebut dahulu Al-Imam Ad-Darqutni dikatakan salafi. Jadi orang yang mengikuti kaum salaf. Jadi punya hafalan seperti itu kayak Imam Ad-Darqutni. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan, sejak kecil terkenal di seluruh daerah, seluruh kota. Ada seorang anak kecil namanya Ahmad, itu hafalannya luar biasa. Lalu sengaja salah seorang ulama Irak datang berkunjung ke Damaskus. Lalu dia singgah di tempat atau toko penjahit pakaian. Lalu Syekh ini, ulama ini bertanya kepada tukang jahit ini, saya dengar ada seorang anak namanya Ahmad dan dia terkenal dengan hafalannya. Oh iya, kata tukang jahit dia. Nanti sebentar lagi dia lewat bersama anak-anak kecil. Nah, lewat terus Ibnu Taimiyah. Panggil, sini. Panggil. Saya akan mengimlakkan kepadamu sejumlah hadis. Iya, diimlakkan. Haddatsana fulan kala kala terus dicatat sama Syekh. Syekh bawa itu lauh. Kalau kita dulu ada papan tulis kecil, orang-orang tua dulu belajar kayak gitu. Catat. Saya catat, kasih lihat Syekh. Hapus, hapus. Sebutkan. Dia sebut dari awal sampai akhir. Diuji lagi, seperti itu lagi. Kemudian Syekh berpaling, kalau anak ini hidup terus, jadi dewasa maksudnya, dia akan mempunyai urusan yang sangat besar. Firasatnya ulama tepat. Syekhul Islam menggegerkan dunia Islam, memerangi khurafat tahayul syirik dan seterusnya, dan menegakkan manhaj salafun as-salih. Firasat dari siapa? Firasat dari orang alim, bukan dari dukun, bukan dari tukang ramal, ahli nujum. Jadi al-ulama firasatnya seorang mukmin yang alim. Kalau anak ini hidup terus, maka dia akan mempunyai urusan yang sangat besar. Dahulu terbalik. Yang tidur itu gurunya, bukan muridnya. Saking capeknya mengajar, dia tiduran, ngantuk. Sekarang terbalik. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, orang yang terkenal dengan hafalan yang sangat tinggi dan belajar kepada para pembesar ulama. Beliau berguru kepada Ibnu Taimiyah, orang yang sangat dia cintai. Sampai matinya, ketika akan mati, dia minta agar dikuburkan di samping gurunya. Maka kuburan Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Katsir berdampingan sekarang di Damaskus. Kemudian yang kedua, dia belajar kepada murid besarnya Ibnu Taimiyah juga, yaitu Al-Imam Al-Zahabi. Yang ketiga, dia belajar kepada Al-Imam Al-Mizzi, sahabat Ibnu Taimiyah, sahabat dekat, rafiq. Ya, sehingga kalau berjalan dua, yang satu dikatakan sanad, yang satu dikatakan matan. Sanad sama matan hadis lagi jalan. Al-Imam Al-Mizzi dikatakan sanad, Ibnu Taimiyah dikatakan matan. Cinta sekali terus sahabat. Sampai ketika Al-Imam Al-Mizzi ditangkap, Al-Imam Ibnu Taimiyah datang ke penjara dan menebus dirinya agar dikeluarkan itu, karena dia ditangkap dengan sebab dakwah Ibnu Taimiyah. Difitnah salasin, orang-orang yang fi qulubihim marad, di hati-hati mereka terdapat penyakit. Lalu kata Al-Hafiz bin Katsir, Al-Imam Al-Mizzi ini gurunya dan langsung menjadi mertua dia, karena Ibnu Katsir nikah dengan anak perempuan Al-Mizzi. Ibnu Katsir menjelaskan keadaan gurunya, bagaimana kekuatan hafalannya. Murid belajar enggak ada yang tidur, gurunya itu tidur. Syekhuna, katanya guru kita, sambil ngajar kadang-kadang dia ngantuk. Ini muridnya baca, haddatsana fulan, akhbarana fulan, qala terus bangun. Salah sebetulnya ini, tidur lagi. Ada guru yang seperti itu sekarang? Enggak ada. Tidur-tidur terus. Lihat ketinggian ilmunya para ulama. Bagaimana kita bisa membusungkan dada kita di hadapan para imam yang seperti itu? Bagaimana lagi dengan para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Dengan Al-Imam Al-Zahabi ketika menulis biografi para ulama mutaqaddimin, mengatakan seperti orang yang paling hafal, paling alim tentang hadis pada zaman kita adalah orang yang paling rendah pada zaman mereka. Bagaimana dengan Imam Al-Bukhari, Amirul Mu'minin fil hadis, dengan Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ahmad? Oh, besar ilmunya, tinggi. Tidak bisa pakai logika ini, karena ilmu Allah yang berikan. Lihat Al-Imam Al-Mizzi, ngantuk nih, ngantuk, tidur kata Al-Hafiz. Syekhuna ketika ngajar dia ngantuk, ini bacakan hadis pakai sanad, salah rawinya, bangun dia. Salah, ini harusnya misalnya Abdullah, ini namanya Muhammad. Itu lagi dia temu. Muridnya melek semua baca, baca. Jadi kata Ibnu Katsir, dia memuji-muji setinggi langit guru dan mertuanya. Ini keajaiban yang Allah berikan kepadanya. Begitu tingginya ilmu. Ya. Goncang hafalan ini. Zaman lewat. Kita akan berbicara mengenai al-hadis, kehujjahan hadis, yang hadis menjadi hujjah dalam Islam. Majelis ini kita akan bagi dua, maka kita masuk pada bagian yang pertama. Hadis merupakan sabda dan perbuatan dan takrir atau persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu arti hadis. Setiap perkataan dan perbuatan dan takrir, takrir itu artinya persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perkataan dan perbuatan sahabat. Kemudian beliau diam atau beliau tersenyum. Diam sambil tersenyum atau tertawa. Takrir karena beliau tidak akan pernah diam apabila terjadi atau maksiat dilakukan oleh sahabat. Perbuatan atau perkataan. Apabila terjadi pelanggaran, seperti seorang sedang sholat bersama beliau, lalu orang itu berdoa, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan selain dari kami. Yang selain dari kami, jangan. Selesai sholat dipanggil ya Rasulullah SAW. Laqad hajjarta wasian. Sesungguhnya engkau telah menutup pintu yang sangat luas. Rahmat Allah luas, tidak khusus ku dan engkau saja. Alih langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh-contoh yang lain banyak sekali. Banyak sekali. Kemarin yang saya khutbah Jumat, sahabat yang masuk masjid tergesa-gesa ditegur oleh Rasulullah, zadakallahu ya Rasul wala ta'ud. Jangan ulang perbuatan yang seperti itu. Tapi kalau beliau diam, maka itu beliau setuju. Sahabat masuk salat, Lalu dia mengucapkan setelah takbiratul ihram, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Selesai salat, Nabi SAW bertanya, siapa yang mengucapkan perkataan itu? Saya lihat malaikat berebutan mencatat, ingin mencatat apa namanya ganjaran atau pahala yang dia lakukan dengan sebab membaca bacaan itu, doa iftitah. Di lain waktu ada lagi yang mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratau wa asila. Catat. Beliau setuju. Dan lain-lain contoh banyak sekali. Lain-lain contoh banyak. Itu takrir, yakni persetujuan beliau. Dan hadis dicatat atau ditulis sejak zaman beliau. Pada masa beliau hidup, beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk mencatat dan menulis hadis-hadis beliau. Jadi sangat keliru, sangat salah apabila orang mengatakan bahwa hadis dicatat ditulis 200 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berbicara tanpa ilmu. Yang kita dilarang menetapkan sesuatu tanpa ilmu dan menyalahi kenyataan yang ada. Beliau perintahkan kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Aus, yang memang kerap kali sering dan menulis apa yang beliau sabdakan. Kemudian sebagian orang Quraisy menegurnya, engkau menulis segala sesuatu yang Nabi katakan, yang Rasulullah SAW sabdakan, yang Rasulullah SAW sabdakan, padahal beliau seorang manusia, yani hanya seorang manusia yang dapat berbicara dalam keadaan senang dan marah. Beliau seorang manusia yang dapat berbicara dalam keadaan ridha dan marah, dalam keadaan marah dan senang. Kemudian Abdullah bin Amr bin As berhenti dan bertanya atau memberitahukan kepada Rasulullah SAW perkataan sebagian manusia itu. Apa jawab beliau? Uktub, tulis olehmu. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ma kharaja minni illa haqqun. Tidak keluar dariku, sambil beliau mengisyaratkan ke mulutnya, illa haqqun, melainkan kebenaran. Jadi hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan lain-lain. Lihat, uktub, tulis. Berarti penulisan hadis langsung diperintah oleh beliau. Bahkan Abdullah bin Amr bin Aus pernah bercerita kepada kita bahwa kami berada di sekeliling Rasulullah SAW, naktub, kami menulis. Jadi menulis apa yang beliau sabdakan. Bahkan pada Fathu Makkah, beliau SAW memerintahkan kepada sekalian para sahabat, uktubu. Lihat, uktubu li Abisha. Catatlah, tulislah untuk Abu Syah. Yani apa yang ditanyakan tadi oleh Abu Syah. Catat. Itu hadis dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ayat. Penulisan hadis dan dicatatnya hadis sejak Rasulullah SAW hidup atas perintah beliau dan takrir beliau. Oleh karena itu setelah Rasulullah SAW wafat, sebagian sahabat mempunyai catatan atau lembaran-lembaran hadis yang mereka catat di pelepah korma dan lain-lain, seperti Ali bin Abi Thalib. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, mempunyai lembaran catatan hadis. Abdullah bin Amr bin Aus, Abu Bakar Siddiq, Anas bin Malik dan lain-lain sahabat mempunyai lembaran-lembaran khusus yang beliau, yang mereka catat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi belum dibukukan, didiwankan, dikumpulkan secara resmi atas perintah khalifah. Itu terjadi pada zaman pemerintahan khilafah, itu Khalifatul Rashid, Khalifah yang mulia Rashid Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk mencatat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikumpulkanlah hadis-hadis itu dalam sebuah kitab. Pencatatan, pendewanan hadis, pengumpulan hadis secara resmi terjadi pada zaman khalifah Khalifatul Rashid Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada zaman sahabat, para sahabat bertebaran mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkeliling mengadakan perjalanan dari Madinah ke Mesir, dari Madinah ke Syam, hanya untuk 1-2 buah hadis. Perjalanan sebulan dan 2 bulan. Perbuatan para sahabat ini dicontoh oleh para tabi'in. Para tabi'in berkeliling mendatangi para sahabat, bertanya. Kemudian ketika datang fitnah dari sebagian manusia yang mencoba merusak Islam, memasukkan sesuatu ke dalam Islam, dan timbulnya, munculnya kebohongan, kedustaan, maka mulai mereka bertanya tentang isnad, sanad atau isnad, jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Sebutkan rijal kamu, sammu rijalakum, dari siapa kamu meriwayatkan hadis ini? Disebutkan dari fulan, dia pendusta. Dari fulan, dia thiqah. Mulai ada pemeriksaan yang ketat, sedikit demi sedikit. Mulai para ulama bangkit menjelaskan bahwa si fulan dhaif, si fulan pendusta, si fulan thiqah, demi membela sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka tidak pedulikan perkataan manusia yang mencela mereka, yang menyangka mereka bahwa perbuatan mereka itu adalah ghibah. Tidak, ini bukan ghibah, ini nasihat. Sehingga Abdullah bin Mubarak seorang tabi'ut tabi'in, tampil di tengah-tengah manusia. Lalu dia berkata, da'u hadis Amr bin Thabit, tinggalkan hadisnya Amr bin Thabit. Fa indahu yasubbu salaf, karena dia telah mencaci maki kaum salaf. Bangkit tengah-tengah orang banyak, tinggalkan hadisnya, riwayatnya Amr bin Thabit, dia ini tukang caci maki kaum salaf. Kaum salaf sahabat dan tabi'in, karena yang berkata adalah Abdullah bin Mubarak tabi'ut tabi'in. Tentu yang dimaksud salaf oleh Abdullah bin Mubarak para sahabat dan tabi'in. Amr bin Thabit memusuhi sahabat dan tabi'in. Tinggalkan riwayat dia ini. Al-Imam Ahmad tinggal duduk. Duduk dia. Lalu dia sedang menjelaskan kepada manusia, fulan dhaif, fulan thiqah. Lalu datang seorang, ditegur Imam Ahmad, engkau telah menggibahkan manusia. Kata Imam Ahmad, kesian engkau, Ini nasihat, bukan ghibah. Karena mereka niat ikhlas, dan yang berbicara ahli ilmu, dan demi membela sunnah Rasulullah SAW, mereka mengadakan pemeriksaan yang demikian ketat. Bahkan ini diakui oleh ahli-ahli sejarah, belum ada satu pemeriksaan yang demikian ketat dalam sejarah perjalanan manusia kecuali dalam ilmu hadis. Sehingga mereka membuat kaidah. Berkata Abdullah bin Mubarak, Syekhul Islam ini, salah seorang imam dari para imam ahlu sunnah wal jamaah, ahlul hadis, bahkan imam ahlul hadis. Al-isnadu minad din, walawla al-isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad ini bagian dari agama, Kalau sekiranya tidak ada sanad, niscaya siapa saja bisa berbicara dan apa saja yang dia mau bicarakan. Karena hadis itu bersanad. Seperti contohnya Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis. Kalau saudara buka di kitab sahihnya langsung, bukan di kitab-kitab yang mengambil dari kitab sahih Bukhari, seperti kitab Riyadhus Shalihin, itu tidak diterangkan sanadnya, langsung aja dari sahabat. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya Al-Imam An-Nawawi mengatakan rawahul Bukhari, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian kita cek langsung ke kitab Bukhari, maka di situ tidak langsung An Abi Hurairah, tapi qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, haddatsana fulan, yakni gurunya. Gurunya berkata lagi, telah menceritakan kepada kami fulan. Itu berkata lagi si fulan, dari fulan, dari fulan, sampai kepada Abu Hurairah, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Bukhari sampai Abu Hurairah dikatakan al-isnad. Diperiksalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Karena hadis ini terpelihara, terjaga sebagaimana terjaganya, terpeliharanya Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana nanti akan kita bahas. Nah, para ulama terus menerus memeriksa hadis, mencari hadis. Tabi'in mencari dari sahabat, kemudian sesama sahabat saling meriwayatkan, sesama tabi'in saling meriwayatkan, tabi'ut tabi'in mencari hadis kepada tabi'in, dan seterusnya. Mereka mendatangi kota-kota para ulama, tempat-tempat tinggal para ulama, didatangi. Dan banyak cerita dan kisah-kisah yang menarik dari mereka. Lembaran-lembaran yang sangat mengharukan dari jihad dan perjuangan mereka. Luar biasa. Hadis itu ada di dada mereka. Ya. Mereka mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeriksa. Tidak seorang pun yang mendustakan hadis Rasulullah SAW di barat akan diketahui di timur. Terbongkar auratnya. Diketahui dia. Tercelaknya dia. Kedustaan dia. Banyak kejadian-kejadian. Bahkan sebagian imam ketika dia mendatangi seorang yang meriwayatkan hadis. Lalu orang-orang itu berkata, haddatsana fulan, telah menceritakan kepada kami si fulan. Lalu imam yang mendengar ini, yang akan mencatat hadis dari dia, bertanya, tahun berapa engkau lahir? Lalu dia menyebutkan, saya lahir tahun sekian. Engkau mengatakan dapat hadis ini dari si fulan, padahal si fulan itu mati sebelum 13 tahun sebelum engkau lahir. Bagaimana dia mengatakan bahwa dia dapat haddatsana, telah menceritakan kepada saya si fulan. Si fulan yang menceritakan hadis dari dia telah mati terlebih dahulu sebelum dia lahir. Berarti dia pembohong. Telah menceritakan kepada saya orang yang telah mati 13 tahun sebelum saya lahir. Dicatat, oh si fulan ini pembohong, pendusta. Dia menceritakan dari orang yang dia tidak pernah melihat dia. Bohong. Begitu terus. Dicatat tanggal lahirnya, tahun berapa saudara lahir, di mana saudara lahir. Oh, saya lahir di sini. Dia mengatakan saya telah menceritakan, kepada saya si fulan. Padahal si fulan ini syekh, tidak pernah ke negeri dia dan dia tidak pernah ke sana. Berarti terputus dan tidak sezaman, atau sezaman tapi tidak pernah berjumpa, dan begitu seterusnya, begitu seterusnya, diperiksa ketat. Kenapa? Karena hadis merupakan dasar dalam Islam. Hadis merupakan hujjah dalam Islam. Yang tanpa hadis tentu seseorang tidak akan paham tentang Islam. Mustahil seseorang mengerti tentang Islam, paham akan Islam, dan dapat mengamalkan Islam tanpa hadis Rasulullah SAW. Quran tidak berdiri sendiri. Nanti kita akan bahas. Ahli hadis ini sangat mulia sekali. orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, ahlul hadis. Di antara kedekatan mereka kepada Rasulullah SAW apa? Selain pembelaan mereka terhadap hadis, orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi SAW, ahlul hadis. Gak ada orang yang lebih banyak dari ahlul hadis. Dia berselawat kepada Nabi dengan lisan dan tulisannya. Ada kala dengan lisannya, tidak dengan tulisannya. Ada kala dengan lisan dan tulisan. Oleh karena itu, dikatakan dalam sebuah syair, ahlul hadis hum ahlun nabi sallallahu alaihi wasallam wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadis, mereka adalah ahli nabi, keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika mereka tidak bersahabat dengan diri nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersahabat dengan nafas-nafas nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah sekali syair ini. Ahli hadis, keluarga nabi, jika mereka tidak bersahabat dengan diri nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersahabat dengan nafas-nafas nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tahu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis-hadis beliau, dan orang yang paling alim terhadap Al-Qur'an, ahli hadis. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, ahlul hadis. Karena orang yang paling tahu apa yang disabdakan, apa yang dikerjakan, apa yang disetujui oleh Nabi SAW, orang yang paling tahu tentang hadis, yaitu ahlul hadis. Karena kalau dikatakan ahlul hadis, dia paham tentang hadis, bukan sekedar menghafal hadis, tapi tujuan daripada itu ilmunya, fikihnya, pemahamannya. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas. Insyaallah ilmu ini barokah, karena perkataan yang sedikit mudah-mudahan barokah daripada banyak ngelantur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

Pati seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillah.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
2: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: beriman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: Waqfirlah.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa katheerun minhum fasiqun.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu, masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan.

0: Baikkan jasa-jasa suami mereka, ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu? Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepadanya, unzuri aina anti minhu. Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni sorga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu, hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat lima waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya, menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sanat. Abu'u laka bini'matika alaih wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunub illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah. Kajian dasar-dasar Islam. Yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya. Yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang mulia, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa taala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah taala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu, wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita. Dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, dia tolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta. Atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini. Maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika diingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya. Maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang. Maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar, mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiatan yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan. Sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-bahda'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan kepada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani salah. Dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah SWT dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat, fahal antum muntahun? Fahal antum muntahun? Wahai orang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah, menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya, maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang mengembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, "Juallah seekor kambing kepadaku." Maka kata si budak ini, "Saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini." "Gampang, katakan pada tuan Anda, akalazib, bahwa kambing dimakan serigala." Kambing dimakan serigala. Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Aina Allah?" Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat "Aina Allah" yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, "Ya anak, akhliti laban bil ma. Campurlah susu dengan air dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat." Maka kata anaknya, "Ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini?" "Alla takhafina bi Umar." "Tidakkah Anda takut dengan Umar?" Maka kata ibunya, "Apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita?" Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? "Idza kana Umar lam yarana." Seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, "fa inna rabba Umar yarana." Maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Homidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah SAW perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri." Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, "Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasaathum, sungguh akan cukup." Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka, walam yusiru alama fa'alu wahum ya'lamun. Mereka tidak akan terus menerus dalam akan perbuatan tersebut, sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladziina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang azab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa. Maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalam muslimin, demikian di antara dampak akidah, bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih
3: di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buniyal Islamu ala khams Shahadati an la ilaha illallah وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Saya mengeluhkan kerasnya hati ini, wahai Fadilatul Syekh. Secara khusus, tatkala saya berhadapan dengan anak-anak saya, adakah kiranya hal-hal yang bisa melembutkan hati saya? Secara khusus, tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat sulit bagi saya untuk menangis. Baik tatkala saya menghadiri khatam Al-Quran di hari-hari biasa, ataupun khatam Al-Quran di akhir Ramadan, atau yang lainnya. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, obati hati Anda dengan menghadirkan hati tersebut tatkala Anda membaca Al-Quranul Karim, atau tatkala Anda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berusahalah untuk menghadirkan hati Anda tatkala Anda membaca Al-Quranul Karim, sehingga hati tersebut akan mampu mengambil faedah dari apa yang Anda baca. Dan di antara caranya adalah mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bacalah isti'adzah sebelum Anda membaca Al-Quranul Karim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Yang artinya, maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Fatwa mukhtara.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Ayatun min al-Quran.
7: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.
8: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
9: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
10: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
11: An Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala An-nasu ma'adinun kama'adin adh-dhahab wal-fiddah khiyaruhum fil jahiliyah خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu.
12: Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
13: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
14: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
13: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: khairan.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, bagaimanakah kabar Anda di kesempatan Selasa pagi hari ini? Teriring doa dan harapan, semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, taufik, hidayah, kebahagiaan, keselamatan, penjagaan dan kemudahan dalam setiap urusan dan usaha yang kita lakukan. Kita memuji seraya bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Khotil Islam, pada kesempatan pagi hari ini kami informasikan, insyaallah kami hadirkan kembali kajian ilmiah live Minnah Alim Al-Raghib dari pembahasan kitab Sahih Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Mubarak LCMHI Hafidhullah Ta'ala dari Stai Ali bin Abi Talib, Surabaya. Kami hadirkan kembali, dan bagi Anda yang saat ini tengah menyimak dan ingin bertanya untuk memperdalam dan memperjelas materi kita, silakan di 021-823-6543. Kami ulangi kembali, khotil Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang bertanya bersama Ustaz Mubarak di kesempatan pagi hari ini, Anda bisa menghubungi nomor kami di layanan telepon 021-823-6543 atau pesan singkat WhatsApp 021-823-6543 021-823-6543. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk ikhtiar kita di dalam membekali diri dengan ilmu dan menaikkan derajat kita di dunia dan akhirat dengan ilmu tersebut. Di kesempatan pekan lalu beliau membahas tentang ikhlas. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna ahsana hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita terus meningkatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid, nikmat mengikuti sunnah dan ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah satu karunia yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan hadis-hadis pilihan dengan fawaid atau ilmu-ilmu yang terkandung di dalam hadis-hadis tersebut dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib yang saya ringkas dan memilih sejumlah hadis-hadis di dalam setiap bab. Dan saya sebutkan dengan minnatu al-alimir raqib ala man yarghabu fi fawaidi al-ahadith al-mukhtarah min sahih targhib wa tarhib, sahih targhib wa tarhib. Dan pembahasan kita masih pada seputar bab tentang keikhlasan, Dan insya Allah saya akan membacakan hadis yang cukup panjang. Hadis ini ya sebetulnya hadis yang juga menggetarkan hati setiap orang yang beriman kepada Allah. Apalagi yang disebutkan di dalam hadis ini. Kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida. Sesungguhnya orang yang pertama, manusia yang pertama akan diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak adalah seorang yang dia mati syahid. Fa'utiya bihi, orang ini didatangkan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, yakni di hari kiamat. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah menyebutkan, ya, menampakkan kepada orang ini karunia Allah, kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya ketika dia di dunia. Fa'arafaha, maka dia pun mengetahuinya dan dia mengakuinya dari nikmat-nikmat tersebut. Qal, kemudian Allah bertanya kepada hamba ini, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan pada engkau, dengan karunia yang aku anugerahkan padamu, apa yang telah engkau lakukan ketika di dunia? Qal, kata orang tersebut, qataltu fika hatta ustushhidtu, aku telah berperang, berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid. Qal, kata Allah Azza wa Jalla kepada orang ini, kepada hamba ini tadi, kadzabta, kamu berdusta. Kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un faqad qila. Akan tetapi kamu ketika berperang di jalan Allah yang kamu harapkan, yang kamu niati an yuqal, agar orang mengatakan kepadamu, jari'un, seorang pemberani, faqad qila, dan itu sudah dikatakan untukmu, yakni ketika di dunia manusia telah mengatakan kamu seorang pemberani. Ya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Kemudian dia diperintahkan. Ya. Diperintahkan oleh Allah lalu diseret di atas wajahnya. Ya, diseret, yakni wajahnya di bawah, ya, diseret, ditarik orang ini, ya, hatta ulqiya finnar. Kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang pertama yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ta'allama al-ilma, dan seorang yang dia belajar ilmu, ya, ilmu agama, belajar aqidah, belajar manhaj, belajar hadis, ya, belajar tarikh, ya, belajar syariah Allah subhanahu wa ta'ala, wa'allamahu, ya, wa'allamahu waqara al-Quran, dan Allah ajarkan pada dia ilmu dan dia diberikan kemampuan untuk membaca Al-Quranul Karim, ya. Fa'utiya bihi, orang ini dipanggil, dibawa ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah ya menyebutkan, mengingatkan pada orang ini tentang nikmat-nikmat Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepadanya. Fa'arofaha, dan dia pun mengakuinya. Dia mengetahui dan dia mengakui itu semuanya. Qal, kemudian Allah bertanya pada orang ini, fama amilta fiha, apa yang telah engkau kerjakan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan padamu itu? Allah ajarkan dia baca Al-Quran, dalam arti memberikan nikmat padanya untuk mampu baca Al-Quran, belajar ilmu. Ya. Qal, kata orang itu, dia menjawab pertanyaan Allah. Ketika Allah bertanya, apa yang kamu kerjakan dengan ilmu yang telah aku berikan pada engkau? Qal ta'allamtul ilma. Kata orang itu, yakni ya Allah, saya telah belajar ilmu. Ya. Wa'allamtuhu, dan aku ajarkan pada manusia. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an hanya untukmu. Mendengar pernyataan orang ini, qal kadzabta. Kata Allah Ta'ala pada orang ini, kamu berdusta. Walakinnaka ta'allamtal 'ilma, akan tetapi kamu dahulu ketika belajar ilmu, liyuqal 'alim, agar engkau dijuluki oleh manusia ya sebagai orang alim. Wa qara'tal qur'ana liyuqal huwa qari, dan kamu membaca Al-Qur'an supaya dikatakan padamu bahwa kamu seorang atau dia adalah seorang qari Al-Qur'an, pembaca Al-Qur'an yang hebat. Faqad qila, maka sudah dikatakan ketika di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang itu ya diperintahkan oleh Allah ya, kemudian dia diseret di atas wajahnya, lalu sampai dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang kedua. Kemudian orang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaih, dan seorang yang Allah memberikan kepadanya keluasan harta. Wa atahu min asnafil mali kullih, dan Allah berikan kepadanya berbagai macam jenis harta. Fa utiya bihi fa'arrafa'ahu ni'amahu fa'arrafaha, maka orang ini dipanggil untuk menghadap Allah Ta'ala. Kemudian Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat Allah kepadanya, ya, dan dia mengetahuinya, dia mengakuinya. Qal, lalu Allah bertanya kepadanya, fama amilta fiha, apa yang kamu kerjakan dan nikmat harta yang telah aku berikan pada engkau? Qal, orang itu menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Kata orang itu, ya Allah, tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan kebaikan yang engkau menyukai seorang hamba untuk menginfakkan pada hartanya pada jalan-jalan tersebut, melainkan telah aku lakukan hal itu. Aku telah menginfakkan ini harta-hartaku hanya untukmu. Hanya untukmu. Qal, Allah Ta'ala menjawab tentang orang ini, kadzabta, kamu berbohong, kamu berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal, akan tetapi kamu melakukan hal tersebut supaya dikatakan huwa jawad, orangnya adalah seorang dermawan. Agar dikatakan bahwa dia adalah seorang dermawan. Faqad qila, maka sudah dikatakan ketika engkau di dunia dulu, manusia telah memujimu dan mengatakan engkau seorang dermawan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Kemudian orang ini diperintahkan oleh Allah untuk diseret di atas wajahnya. Thumma ulqiya finnar. Kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini hadis Riwayat Imam Muslim, Nasa'i, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Nah, hadis ini pada hakikatnya hadis yang merupakan peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah azza wa jalla. Ada nikmat keahlian, keberanian yang Allah berikan. Ada nikmat ilmu, nikmat pandai membaca Al-Quran. Dan ada nikmat berupa harta. Nah, tiga orang ini, yang pertama akan diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Namun, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka dengan beberapa jenis nikmat itu, ya, menurut manusia, mereka melakukan, mengamalkan nikmat-nikmat itu adalah karena Allah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala zat yang tidak bisa ditipu, yang tidak bisa dibohongi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang hati, hati dan niat-niat manusia. Mereka mengatakan, setiap orang dari tiga golongan ini tadi, ya, yang pertama dihisab oleh Allah Ta'ala, mereka mengatakan, ya, bahwa kami melakukan itu semuanya hanya untukmu, ya Allah. Ternyata mereka didustakan oleh Allah Ta'ala. Kadzabta. Kamu berbohong. Ya. Kamu telah berbohong, berdusta. Karena Allah Maha mengetahui hati dan niat manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuka, membongkar apa yang ada dalam dada-dada mereka ketika itu. Ya, ditumpahkan oleh Allah azza wa jalla di hari kiamat kelak. Yang mana mereka mengatakan bahwa mereka berbuat amalan-amalan kebaikan dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada mereka adalah untuk Allah. Ternyata niat-niat mereka tidak. Itu hanya di atas lisan. Maka ini peringatan. Peringatan bagi orang-orang yang diberikan keahlian, diberikan ilmu, diberikan harta, agar benar-benar menjaga niat-niat dalam melaksanakan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Nah, oleh karena kepada hari kiamat adalah salah satu dari arkanul iman, as-sittah. Salah satu dari rukun-rukun iman yang enam yang wajib diimani oleh setiap orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang datangnya hari kiamat. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta." Yang demikian itu karena Allah dialah zat yang maha benar. Ya. Dialah yang berhak disembah. Wa annahu yuhyil mauta. Dan bahwasanya Allah dia yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan bahwasanya dia Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Allah mampu untuk berbuat apa saja. Allah maha kuasa untuk berbuat sesuatu. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Dan bahwasanya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan Allah akan membangkitkan orang-orang yang telah mati. Allah bangkitkan mereka dari kubur-kubur mereka. Surat Al-Hajj ayat 7, ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Jadi wajib kita beriman akan ada hari kiamat. Karena hadis ini peristiwa di hari kiamat. Hari kebangkitan. Yaumul hisab, hari ketika manusia dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah sebutkan dalam surat yang lain, ya, surat Yunus ayat 53. Wa istambi'unaka haqqun hu. Dan mereka menanyakan pada engkau wahai Muhammad, apakah benar hari kiamat akan terjadi? Qul i wa rabbi, katakanlah iya. Pasti demi Tuhanku, demi Rabbku. Innahu lahaqqun. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah pasti sebuah kebenaran. Dia akan terjadi. Wa ma antum bimu'jizin. Ya. Jadi Allah sebutkan di sini tentang hari kiamat. Ya. Dan manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa di hari kiamat itu. Karena hari kiamat adalah yaumul hisab. Maka kita wajib beriman akan ada yang